0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sei.

Perumpatan Daring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sunter Nawa Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kebarannya Wiji Matering Perumpatan Daring Yogyakarta. Lan wekdal menika bari katerakan salah setunggal informasi kait kalian harga-harga pangan menika Jawi Sunter Nawa Budaya. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan di mlebet pasar nggih. Kita di Pasar Prawiro Taman Kota Jogja menikah dengan daftar harga harga komunitas pasar yang ada di Pasar Prawiro Taman. Untuk yang pertama Sutresno Budoyo ada minyak goreng kemasan premium itu di harga Rp23.000 per liternya. Selanjutnya juga ada minyak kita itu di harga Rp15.700 per liternya. Selanjutnya ada telur ayam ras per kilonya di harga Rp26.000. Selanjutnya ada bawang putih kating di harga Rp42.000 per kilo. Garam halus di harga Rp12.000 per kilo. Selanjutnya juga ada daging sapi paha depan di harga Rp155.000 per kilo. Ada daging sapi paha belakang di harga Rp155.000 per kilo. Selanjutnya juga ada ayam kampung utuh 1 ekor di harga Rp125.000 menikah Jesu Tresno Budoyo. Lalu untuk selanjutnya ada ikan teri per kilonya di harga Rp55.000, ikan bandeng di harga Rp36.000 per kilo. Selanjutnya juga ada tahu putih per kilo di harga Rp11.000 menika nggih. Lalu ada beras cap menika beras medium di harga Rp14.500 per kilo. Bawang merah di harga Rp40.000 per kilo, bawang bombay di harga Rp40.000 per kilo. Selanjutnya ada tempe menikahnya di harga Rp16.000 per bungkus menika nggih Sutresno Budoyo. Lalu untuk selanjutnya ada daging sapi sandung lamur di harga Rp110.000 per kilo. Ada daging ayam ras menikah aja di harga Rp34.000 per kilo. Lalu ada gula pasir kemasan di harga Rp17.500. Selanjutnya ada cabai merah keriting di harga Rp32.000 per kilo. Cabai merah besar di harga Rp40.000 per kilo. Cabai rawit merah di harga Rp36.000 per kilo. Lalu selanjutnya juga ada beras cap jembat di harga Rp14.000 per kilonya Sutresno Budoyo. Tentunya untuk penjaringan semuanya yang ingin informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya bisa diakses melalui web di hargapangan.jogjakota.go.id. Monggo Sutresno Budoyo. Tentunya di informasi harga-harga komoditas pasar di hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Begitu ya Sutresno Budoyo untuk informasi di harga pangan terkait dengan harga-harga komoditas pasar tentunya di mlebet pasar hari ini. Sampai jumpa kembali di mlebet pasar berikutnya. Matur nuwun. Si.

dita bojoku mah. Aku lo bojomu.

0: tata cara investasi untuk usia 30 tahun ke atas. Berikut informasi dari praktisi investasi Mamel Sabrina.
1: Tipsnya, ini yang godaan paling gede itu benar-benar menurunkan gaya hidup dulu. Jadi setelah habitnya sudah terbangun ya untuk menurunkan gaya hidup, kemudian kalau misalnya masih ada tanggungan, masih ada utang, itu segera diselesaikan. Lebih baik kita nggak ada utang. Tapi kalau misalnya utangnya untuk produktif, untuk diputerin lagi ke bisnis, ya it's okay, silahkan pilihan masing-masing. Setelah kewajibannya sudah selesai, habitnya sudah kebangun, gaya hidupnya sudah okay gitu ya, nggak FOMO, ikut-ikutan yang lagi tren gitu kan. Nah, tinggal konsisten dan disiplin.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.

0: Probatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Kepareng Nyawiji wonten ing program Mampat Raring Ayo Jakarta lan Sutresna Budaya wonten ing wekdal menika badhe katuraken wonten ing ngarsa panjenengan salah setunggaling informasi kayut kalian perakiraan cuaca. Dan Sutresna Budaya untuk yang pertama akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Tentunya untuk Sutresna Budaya yang mungkin ingin bepergian dan juga ada acara tentunya di sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport, akan kami hadirkan perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan Hendy. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Eje syuter seno budaya. Kalau sampun katoraken salah sekaleng informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Jakarta International Airport. Eje syuter seno budaya. Lan sak lajengipun ugi badhe katoraken menika perakiraan cuaca kagem wewengkon daerah istimewa Yogyakarta nggih. Tentunya untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Prakirawan Rahmat. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kami lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 93%, arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Sutresno budaya, mekaten wau dari itulah tadi tentunya. Bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 agar supaya sutresno budaya mengetahui bagaimana perakiraan hari ini yang ingin berkegiatan untuk siang nanti malam hingga malam tentunya sutresno budaya. J, matur nuwun untuk Prakirawan Rahmat dan juga Prakirawan Hendy yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: duh, kalah meneh iki. Duh, njur piye ya?
1: Duwe akal aku.
0: Ben aku iso ngeslot meneh.
1: Dan, mbok aku ditulungi. Nyile duitmu 3 juta wae. Penting iki.
2: Lho, utangmu wingi. Njur wingine meneh kae. Durung mbok bayar, J. Kok saiki arep utang meneh?
1: Tulung tenan. Ki nggo nambake mbok kowe. Lagi loro keras iki.
2: Oh, yo yo yo. Tak transfer langsung.
1: Waduh. Kalah 3 juta.
3: Ora. Mung mbok nggo ngeslot oleh mutang iki. Kok ngapusi mbokmu loro barang? Genah meger-meger sehat. Mbok nggo alasan lehmu golek utangan.
1: Hah, ora bener ngene iki. Kene utange balek iki.
0: Kurane yo, ora duwe.
3: Ngerti yo yo. Judi online kuwi ora mare sugih, ning malah nambah sengsara.
4: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bambang Nogatmolo. Bambang Nogatmolo putrane Sanghyang Anantoboga lan Dewi Supreti. Darbi kadang tuwa sesilie Dewi Nogogini. Bambang Nogatmolo duwe garwa sesilih Dewi Mumpuni, salah sijining widodari saka kayangan.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Sriwijaya, IKADEK Andre Nuaba mengatakan komitmen India untuk membantu restorasi dan revitalisasi kompleks Candi Prambanan menjadi momentum penting bagi penguatan diplomasi warisan budaya Indonesia. Ia mengatakan Prambanan kini telah berkembang dari sekedar situs warisan budaya menjadi instrumen diplomasi yang strategis bagi Indonesia. Namun keberhasilan kerjasama tersebut tidak hanya bergantung pada pemugaran fisik candi, melainkan juga pada tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan diplomasi, konservasi, dan praktik keagamaan. Beralih ke informasi lain, minat masyarakat menggunakan kereta api menuju Bandara Yogyakarta International Airport terus meningkat sepanjang semester 1 2026. PT Railing Kereta Api Indonesia Bandara mencatat sebanyak 1.343.663 penumpang memanfaatkan layanan kereta api bandara di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode Januari hingga Juni 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik yang menghubungkan pusat kota Yogyakarta dengan Bandara Yogyakarta International Airport. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

di Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elo atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah lu atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Lo pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari lo 3 sampai lo 13. Jika lo-nya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing lo juga memiliki makna sendiri. Lo 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup, silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lo 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dening Pangeran. Lo 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti Kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya, harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
3: Ada magis.
2: Sebagai jimat atau apalah itu kan bisa ke arah syirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya.

0: Walah, nok, nok, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ditombak?
2: Wong Jawa.

dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Sanes derek utawi sanes kadang, namung menawi ngantos nandang prihatos ugi tumut ngraosaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

Wayang Potehi. Wayang Potehi berasal dari Tiongkok Selatan, masuk ke Indonesia melalui etnis Tionghoa, akhirnya diakui sebagai salah satu kesenian di Indonesia. Wayang ini merupakan wayang boneka yang berasal dari kain. Sang dalang memasukkan tangannya dalam kain dan memainkannya seperti wayang lain. Lakonnya berasal dari kisah klasik Tiongkok. Di Indonesia, Wayang Potehi menggunakan bahasa pengantar, bahasa Indonesia.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk, dengan belajar tari.

0: RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejak tahun 2025, UMY telah menerjunkan 17 dosen dari berbagai disiplin ilmu untuk mendampingi 17 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di DIY. Setiap dosen pengabdi didampingi 3 mahasiswa. Program pendampingan dosen UMY mencakup berbagai hal, seperti penguatan manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, penyusunan modal usaha, pemasaran digitalisasi layanan, hingga edukasi kesehatan bagi pengurus dan anggota koperasi. Kepala Subdirektorat Pengabdian Dosen UMY, Laili Dwi Anggra ini menjelaskan, setiap koperasi memiliki karakteristik dan tingkat perkembangan berbeda, sehingga bentuk pendampingan tidak dapat diseragamkan. Beralih ke informasi lain. Seseorang yang gemar membaca buku memiliki keunggulan dalam mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Misalkan saat membaca novel, pembaca bisa membangun sendiri gambaran tokoh dan suasana cerita. Kepala Perpustakaan UMY Novi Diana Fauzi menyebut proses membaca memberikan pengalaman berbeda dibandingkan konten visual. Ia juga berharap pesatnya perkembangan kecerdasan buatan AI tidak dianggap sebagai ancaman terhadap budaya membaca. Namun teknologi tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk mencari rekomendasi buku hingga sarana diskusi tentang bahan bacaan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Yogyakarta lan dhateng panjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kepawonya wisi sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno budaya wonten ing dalem menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran obrolan Asta Cita wonten ing wekdal menika katerakan inovasi budidaya hidroponik ketahanan pangan. Tos pundi jatosipun inovasi budidaya hidroponik ketahanan pangan menika sumangga lan sampun pindhangetaken obrolan Asta Cita sumangga.

0: Roma Terer Ing 2002 Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Budoyo, Sugeng Enjang, Sugeng Pepanggian Malih, sesarengan kula Andita Rizkia, wonten ing obrolan Astacita. Di pagi hari ini, Sutresno Budoyo kita akan membahas mengenai inovasi budidaya melon hidroponik di lahan terbatas sebagai solusi ketahanan pangan perkotaan. Kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan ini terus meningkat. Sementara ketersediaan lahan pertanian ini semakin terbatas akibat perkembangan permukiman dan infrastruktur. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan inovasi yang mampu menghasilkan produk pertanian secara efektif tanpa bergantung pada lahan yang luas. Salah satu inovasi yang berkembang adalah budidaya melon dengan sistem hidroponik. Teknologi ini memungkinkan tanaman tumbuh dengan memanfaatkan air yang diperkaya nutrisi sehingga penggunaan lahan dan air menjadi lebih efisien. Selain menghasilkan buah yang berkualitas, budidaya melon hidroponik juga memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan dan dapat diterapkan oleh masyarakat, pelaku usaha maupun generasi muda. Pagi hari ini, sesarengan kalian kedua narasumber kita, Bapak Koko pemilik greenhouse melon, kemudian juga Bapak Gali sebagai konsultan pertanian yang bergerak di bidang pertanian, salah satunya di bidang melon. Sugeng Enjang, selamat pagi Pak Koko Daspundi Pawartos.
1: Sugeng Enjang, Mbak, alhamdulillah.
0: Baik.
1: Sehat-sehat,
0: Ge. Kemudian Pak Gali Daspundi Pawartos pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, pangestun pun, Mbak.
0: Baik. Menarik ketika kita berbicara di obrolan Astacita inovasi budidaya melon hidroponik. Namun sebelumnya, Kagem Sutresno Budoyo yang saat ini bergabung, apa ini Pak yang dimaksudkan budidaya melon hidroponik?
2: Budidaya melon hidroponik itu adalah salah satu rangkaian proses budidaya yang salah satunya itu menggunakan teknologi. Jadi kita itu dengan keterbatasan lahan kita bisa membudidayakan, terus kita bisa berhitung pertanian secara presisi gitu. Jadi sudah tidak menggunakan lahan terbuka, jadi menggunakan greenhouse itu kita semuanya terukur dari pupuknya, dari penggunaan nutrisinya, jadi begitu. Tidak ada yang menggunakan istilah kira-kira karena kita itu menggunakan alat ukur, semuanya terukur, meminimalisir kerugian, salah satunya itu karena berbudidaya di lahan terbuka itu variabelnya terlalu luas karena faktor alam, lingkungan, hama dan penyakit. Kalau menggunakan greenhouse, salah satunya kita itu memperkecil variabel kerusakan karena faktor lingkungan dan hama, salah satunya gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, kemudian kalau untuk budidaya melon hidroponik ini, apakah harus dengan lahan yang luas atau lahan di pekarangan rumah pun juga bisa?
2: Sangat bisa sekali. Jadi nggak harus di lahan terbuka yang harus luas itu enggak, karena kita itu berbudidayanya itu tidak menggunakan tanah karena media kita salah satunya yang kita budidayakan sekarang ini menggunakan media air. Istilahnya itu NFT, menggunakan paralon, menggunakan pompa dan kita putarkan 24 jam. Itu pupuknya kita alirkan terus selama 24 jam. Intinya kayak gitu.
0: Kalau menurut Pak Gali, apakah metode ini juga semakin diminati masyarakat untuk budidaya khususnya melon begitu nggih?
2: Sepertinya nggih, karena di perkotaan kan semakin sempit toh. Jadi pemukiman yang semakin rapat. Jadi ini kan vertikal. Jadi berbudidayanya itu enggak ke samping, jadi ke atas. Kita lilitkan menggunakan tali dan sebagainya, jadi ke atas. Lingkungan yang semakin sempit pun kita bisa manfaatkan karena di tempat kami ini kita budidayanya juga di samping sebelah kanan dan kirinya itu rumah dan pemukiman. Jadi seperti itu. Jadi enggak harus menggunakan lahan yang luas.
0: Baik. Nah, nanti kita mau tanya menikah dengan Pak Gali. Kalau kita mau memulai membuat hidroponik melon, apa yang harus disiapkan? Tanah, lahan, luasnya seperti apa? Tapi saya bertanya dulu ke Pak Koko ini. Mengapa Pak Koko itu juga tertarik mengelola ataupun memiliki greenhouse dengan hidroponik ini? Awal mulanya seperti apa Pak Koko?
1: Ya, awal mulanya sih terus terang tertantang. Satu itu tertantang, dan kemudian juga yang kedua, kok ketika ngobrol-ngobrol sama Om Galih itu, ini loh kalau kita pakai greenhouse seperti yang disampaikan tadi, ini meminimalis angka kematian, angka kegagalan. Itu salah satunya, walaupun memang biaya di awal agak naik ya, agak lebih ini banyak dari situ sih. Kemudian juga ini ternyata nggak harus butuh lahan yang luas. Kalau secara konvensional itu kan melon menjalar kayak semangka ya, kalau dulu konvensional itu. Berarti kalau dengan lahan yang sawah, harus sawah yang luas kayak gitu. Tapi ini ternyata dengan greenhouse itu cukup lahan yang 200 meter, 100 meter pun bisa populasinya itu bisa banyak gitu loh, karena tanamannya itu tadi naik ke atas, bukan dirambatkan ke samping kayak gitu.
0: Untuk prosesnya kemudian Pak Koko membuat greenhouse hidroponik ini, Ji, apakah sebelumnya sudah ada survei-survei, kemudian memang penyuka melon barangkali Nopatus Pundi?
1: Kalau untuk awal buka ya memang kita survei-survei dulu ya di baik di Jogja ataupun di luar Jogja nih, karena saya juga di Jogja, di Sleman Timur nih. Saya sampai kemarin itu sampai ke Jawa Tengah, lihat-lihat dulu kondisinya greenhouse itu seperti apa sih. Oh, kayak gini. Oh, ya kayak gitu sih, Mbak.
0: Jadi kemudian akhirnya tertarik membuat di tahun
1: 2025 akhir.
0: Akhirnya membuat proses-proses bisa dikatakan 2026 ini nggih. Sudah memetik hasilnya.
1: Baru ini perdana.
0: Baik, ini menarik sekali ya. Nah, tadi yang di pending itu Pak, atau istilahnya ditahan. Bagaimana ketika kami Sutresno Budoyo juga ingin membuat hidroponik di pekarangan rumah, apa yang perlu disiapkan? Kok tadi kan Pak Koko menyampaikan memang cukup lumayan begitu ya, karena kalau untuk greenhouse dari Pak Koko ini luasnya berapa, Mak?
1: Ini sekitar 220 meter. Dengan populasi 730-50an lah.
0: Karena ini nanti juga bisa untuk memaksimalkan tetangga kanan kiri yang
1: betul,
0: ingin membutuhkan melon begitu ya. Nah kalau untuk saya sendiri nih misalnya di pekarang rumah saja cukuplah, pokoknya sebulan sekali ada melonnya. Bagaimana ini, apa saja yang harus disiapkan?
2: Bisa sih Mbak. Nah, kita kan budidayanya media terlepas air kan harus ada penampungnya nggih. Itu kan pakai paralon. Itu bisa diganti pakai, nek Mbak tahu itu apa, bekas es krim itu loh yang kotak, bisa.
0: Bisa
2: sekali digunakan. Itu kalau ini kan skalanya sudah sedikit banyak nggih, karena jumlah populasinya itu banyak. Pompanya ini kan besar, bisa diganti pakai akuarium yang kecil-kecil itu loh, pompa akuarium yang kecil, tidak harus banyak. Pada yang penting prinsipnya itu harus terpenuhi dulu, syarat tumbuhnya terpenuhi, mau di maaf nih, biasanya kalau rumah sekarang kan vertikal nih, ke atas kan ada rooftop dan sebagainya, sangat bisa sekali.
0: Oh, nah tadi syarat tumbuh terpenuhi.
2: Syarat tumbuh salah satunya nutrisinya cukup, air bakunya bagus, bisa berputar, itu kan harus listrik ada, terus apa, sebenarnya nggak terlalu banyak tutor itu di YouTube, di media sosial sekarang itu banyak sekali,
0: bisa diikuti,
2: bisa diikuti. Tidak harus ini itu berbudidaya itu nggak harus dalam jumlah banyak, untuk ketahanan pangan di rumah itu sangat bisa sekali, karena sifatnya kan vertikal toh Mbak, jadi nggak yang luas itu enggak
0: gitu ya. Tapi berarti kalau vertikal membutuhkan sinar matahari kah, kemudian juga apa istilahnya Pak, hawa-hawa begitu yang cukup atau di tertutup sekali bisa?
2: Kalau sinar matahari itu ya wajib, karena minimal itu harus terpapar itu 8-10 jam
0: minimal
2: dalam satu hari nggih ya. Itu minimal harus terpapar 8-10 jam biar optimal. Jadi kayak teknik budidayanya itu sebenarnya nggak terlalu ribet, karena semua kita itu terukur, ada alat ukurnya, dan alat ukurnya itu enggak ada yang berjuta-juta itu enggak. Itu sangat murah sekali. Nah, yang sederhana itu kalau kita mulai dari rumahan itu nggak harus yang pro itu enggak. Ya memang ada yang mahal, yang jutaan itu banyak, tapi yang dari puluhan ribu ada. Misalkan kayak contoh TDS meter itu untuk mengukur kepekatan air, nutrisi atau mineral terlarut itu ada yang mulai dari 50 ribuan itu ada. Jadi nggak harus yang mahal itu enggak, yang murah pun bisa, karena skalanya kan kecil ya. Kalau skalanya untuk industri dan produksi itu ya harus minimal sedikit lebih presisi gitu.
0: Nah, kalau Pak Koko mengelola greenhouse yang masih terbilang baru ini, kalau kita berbicara mengenai adakah tantangannya ini Pak? Kemudian dari bahan baku pembuatan mungkin atau tantangan hama dan lain sebagainya, itu bagaimana?
1: Menawi tantangan pastinya ada, rasa deg-degan. Salah satunya deg-degannya itu salah satunya kita kan pakai listrik 24 jam non stop untuk sirkulasi tadi yang dibilang Mas Galih bahwasanya dengan hidroponik itu air harus mengalir terus. Itu hubungannya sama listrik. Deg-degannya itu kalau nanti listrik mati karena itu kalau siang hari 1/4 jam aja sudah layu nggih. 15 menit genset, ya? Betul, makanya kita harus prepare genset itu. Yang itu satu tantangannya. Yang kedua tantangannya ya apa ya, ya kita masih agak-agak meraba sih ya Mbak ya, walaupun saya sudah sebelumnya sudah nanya-nanya kayak gitu ya pasti ada tantangannya sih.
0: Kalau hama dan sebagainya,
1: kalau hama dari ini yang kita lakukan saat ini alhamdulillah tidak ada ya, paling 1-2 ya Mas Galih nggih.
2: Kalau hama tidak terlalu.
1: Jamur nggih.
2: Jamur dan bakteri karena nggih. Kalau hama kan kita sudah dari samping sudah tertutup menggunakan screen.
0: Screen. Jadi berarti kalau bikin greenhouse apa aja nih Pak yang kalau kita lihat di sini sebelah kanan kiri itu screen.
2: Ya, screen insect itu ukurannya 50 mesh. Untuk kerapatannya ya itu 50 mesh.
1: Nyamuk aja enggak masuk itu.
0: Boleh masuk.
2: Ya. Kalau atasnya kita menggunakan plastik UV 200 mikron ketebalannya. 14% untuk apa sinar mataharinya gitu.
0: Begitu nggih. Nah, kemudian kalau untuk pengolahan apakah ini saat proses penanaman sebelum sampai akhirnya bisa dipetik ini boleh dibuka tutup di greenhouse atau bagaimana?
2: Tidak boleh sama sekali. Jadi kita itu yang keluar masuk hanya apa kru kita aja, maksudnya yang betul-betul proses budidaya kan, karena kita enggak tahu toh Mbak orang dari mana datangnya. Kalau mungkin apa kita tahu orangnya datang dari rumah setelah mandi ganti baju itu enggak apa-apa, tapi kan kita enggak tahu orang itu datang dari mungkin ya dari pergi kemana, mungkin bawa, karena kutu itu kan kecil sekali toh dan jamur bakteri itu kan kecil-kecil, kita meminimalisir.
0: Jadi itu bisa istilahnya menjadi gagal panen ya.
2: Salah satunya ada, itu
0: bakteri atau kutu-kutu tadi. Nah, kemudian kalau menurut Pak Koko dan juga Pak Galih, bagaimana kemudian budidaya melon hidroponik ini dapat mendukung ketahanan, khususnya ketahanan pangan di wilayah perkotaan saya?
2: Sangat bisa sekali karena tadi saya sedikit lupa menyampaikan bahwasanya berbudidaya itu yang di rumahan itu nggak harus menggunakan air juga nggih Mbak, karena bisa menggunakan media kokopit. Itu kan prinsipnya kan
0: zirnya
2: kokopit.
1: Pakai pot.
2: Iya, itu kan salah satunya kan diteteskan kan hidroponik itu nggak selalu menggunakan full air. Jadi kan zero nutrition toh, istilahnya nol itu. Kalau kokopit kan nol, cuman ada kandungan taninnya. Setelah tanin dihilangkan keluar, nanti nutrisi itu diteteskan. Kalau ini yang kita gunakan sekarang itu NFT, jadi dialirkan, ada yang digenangkan. Kalau vertigasi itu diteteskan. Hidroponik itu nggak melulu tentang air toh Mbak. Bisa menggunakan media yang apa arang sekam, bisa menggunakan kokopit, bisa menggunakan peat moss dan sebagainya. Jadi nggak harus air. Jadi di rumahan itu sangat bisa sekali. Jadi untuk ketahanan pangan sangat bisa sekali. Dan nggak harus melon juga, bisa bisa selada, bisa pakcoy, lettuce dan sebagainya.
0: Tapi memang kalau Pak Koko ini tertariknya untuk
1: melon.
0: Nah, kemudian apa hubungan pemanfaatan teknologi hidroponik ini Pak dengan upaya modernisasi pertanian yang menjadi bagian tentunya dari program Astacita?
2: Karena modernisasi harus, nek misalkan kita berharap berbudidaya dengan, makanya pertanian itu sebenarnya kan teknik nih Mbak, bukan mengira-ngira, karena kita tahu di Indonesia itu petani itu berbudidaya selalu mengira-ngira kurang apa, jadi parameternya tidak jelas, variabelnya terlalu luas. Dengan pemanfaatan teknologi dengan alat dan sebagainya itu kita itu meminimalisir kegagalan, kita meminimalisir serangan hama, kita meminimalisir ya dengan cara salah satunya kita dengan teknologi itu yang tadi kita budidayakan di sini menggunakan teknologi.
0: Baik. Nah, kemudian bagaimana ini Pak Koko, peluang budidaya melon hidroponik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga menciptakan lapangan usaha baru?
1: Kalau kita lihat untuk meningkatkan pendapatan, insya Allah bisa meningkatkan pendapatan ya, insya Allah dengan kita bisa hitung-hitungan tadi seperti Mas Galih bilang tadi kan kita terukur, jadi kita satu buah satu pohon itu estimasi HPP. Apa itu HPP-nya atau operasionalnya itu bisa kita hitung. Jadi dengan satu buah nanti dalam satu pohon itu keluar satu buah sekian kilo. Nah itu alhamdulillah ini yang sudah kita panen ini sudah meningkatkan untuk ini ya pendapatan ya Mbak ya. Kemudian yang satunya apa Mbak?
0: Untuk menciptakan lapangan usaha baru.
1: Kalau menciptakan lapangan usaha baru jelas Mbak. Kalau ini kan karena agak luas ya, agak populasinya lumayan 750 itu otomatis kita perlu karyawan untuk monitor untuk mengelola itu Mbak. Menciptakan lapangan kerjanya di situ sih. Tapi nanti juga bermanfaat karena setelah kita panen itu kan otomatis pohon melon itu sudah kita matikan, sudah kita cabut ya semuanya. Nah itu bisa untuk tetangga yang membutuhkan, misalkan nih untuk buat pupuk di sawahnya mereka kayak gitu. Karena sudah mulai ada yang dari awal kita kan harus motong-motong terus, motong-motong daun gitu nggih. Nah, itu ternyata dari tetangga itu sudah ke sini ada imbasnya untuk merabuk pupuk pupuk itu.
0: Berarti untuk kedepannya ini apakah juga akan menggandeng masyarakat sekitar juga ini Pak untuk mengkolaborasikan greenhouse dari Pak Koko ini semakin besar begitu, mengajak memanfaatkan memaksimalkan masyarakat juga?
1: Insya Allah kayak gitu. Planning kita memang kayak gitu Mbak.
2: Pelan-pelan
1: kita.
0: Lagi berjalan gitu.
1: Berjalan ya? Cara ini ikin lagi ajar melaku lah Mbak. Okay.
0: Tapi kalau sudah kita planning. Kolaborasinya ini Pak Koko untuk terus mengembangkan ataupun juga mengedukasi greenhouse ini apakah dari masyarakat, kemudian juga sekolah, barangkali edukasi-edukasi itu bagaimana?
1: Nah, itu memang kita sudah planning kan. Yang pertama yang saya bilang tadi ya, jadi ketika saya mendirikan ini dari petani-petani, kita kan di desa nggih, jadi dari petani-petani yang konvensional yang cuman di sawah kayak gitu, begitu lihat itu ini gimana sih caranya nanam, caranya, nah itu termasuk untuk memberikan pengetahuan kepada petani-petani tersebut, itu ke tetangga-tetangga petani ya, yang harusnya. Kemudian kalau untuk edukasi ke anak-anak sekolah, memang kita sudah planningkan semalam sama Mas Galih juga sudah kita bicarakan, yuk kita nggak cuman untuk
2: untuk kita sendiri
1: ya. Tapi kita edukasikanlah ke anak-anak ya, minimal ke SD yang sudah mengerti ya, ya kita kasih tahu ini loh ada suatu budidaya yang bisa menghasilkan. Mungkin anak SD kan sudah mulai bisa berpikir ya kayak gitu, kalau anak TK mungkin belum bisa kayak
0: belum,
1: gitu ya,
0: mungkin hanya suka-suka
1: melihat aja ya.
2: Menyambung yang tadi dari Mas Koko bahwasannya kita itu juga sudah rencana apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita mau sampaikan ke sekolah-sekolah bahwasanya di sini ada wisata edukasi, enggak cuman di metiknya toh, kita juga akan kasih materi, kita ajari cara bertanam, berbudidaya itu enggak cuman menggunakan tanah, ada kokopi dan sebagainya yang tadi itu loh Mbak. Jadi kita ya minimal dari mungkin suatu saat dari 20 anak yang ikut ke sini paling enggak ada orang anak 2 atau 3 yang jadi petani.
0: Nah, gitu. Ya.
2: Cita-citanya
1: cita-citanya gitu ya. Oh. Karena sudah mulai ditinggalkan kan, Mbak. Tadi.
0: Nah, untuk supaya kita tidak meninggalkan juga, inovasi apa yang masih perlu diperlukan untuk mengembangkan budidaya melon hidroponik ini tentunya semakin efisien dan juga semakin banyak minatnya ini, Pak.
2: Nah, teknologi sekarang itu udah lumayan sangat maju, cuman jujur saja keterbatasan budget biaya naik di Indonesia kan belum terlalu familiar untuk teknologi. Udah banyak sekali Mbak kayak menggunakan IoT itu Internet of Things, jadi semua itu terkontrol, terotomatisasi, jadi kayak gitu. Teknologinya memang masih itulah, kita itu masih sangat terbatas di teknologi yang itu, karena itu kan sebagian kecil dari ilmu robotika toh Mbak. Jadi untuk ahli-ahlinya banyak sebenarnya, tapi kita masih meraba mana ini yang oke. gitu.
0: Baik. Nah, kemudian apa nih yang bisa disampaikan kepada generasi muda agar tertarik mengembangkan tadi pertanian juga ada berbasis dengan teknologi?
1: Oke. Nek untuk generasi muda Gen Z apa gen apa ini
0: gen
1: sekarang?
0: Gen Z kemudian gen nanti Z, apa ya? Apa?
1: Nah, Gen Z aja udah pada ogah-ogahan ya kalau kita lihat sekarang ini. Tapi ya itu tadi pesan saya, pertanian itu menjanjikan lah, masih menjanjikan, dan itu memang kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan,
2: ya kan?
1: Nggak bisa diganti kan, makan semua orang butuh makan, butuh buah untuk nutrisi tubuh. Nah itulah masih menjanjikan lah, ke depan masih tetap saya kira itu memang nggak mungkin punah lah ya kalau ya. Kebutuhan kayak gitu
2: istilahnya. Katanya sih, semoga betul, pertanian itu salah satu yang tidak bisa tergantikan dengan AI kalau zaman sekarang kan kayak gitu. Karena ini kan real gitu nggih. Mungkin teknologinya bisa dibantu dengan AI, tapi proses menanamnya kan tetap harus manual gitu. Karena enggak bisa apa tumbuh sendiri tanpa kita tanam gitu. Dan harapannya untuk anak muda, saya sendiri juga yang muda sedikit tua ini, harapannya ya bertani, bahwasannya pertanian itu enggak cuman kotor di sawah, enggak cuman rugi. Dengan adanya teknologi, kita itu sebenarnya bisa berhitung manajemen berbudidaya itu yang baik seperti apa. Ya kembali lagi Mbak, yang namanya berbudidaya kan orang tua itu ya enggak kepingin anaknya jadi petani, walaupun mungkin bisa menguliahkan anaknya di pertanian kan kayak gitu, atau bisa menguliahkan anaknya jadi insinyur atau apapun, tetap orang tuanya nggak mau anaknya jadi petani kan kayak gitu. Semoga dengan ke depan ini, dengan adanya teknologi, dengan kepastian minimal bisa panen itu, dengan adanya teknologi ini semakin banyak generasi muda mau bertani. Intinya gitu.
1: Sama itu, sama satu lagi. Jadi petani sekarang bisa kok kita pakai seragam kantoran kan gitu, karena tempatnya nggak kotor.
0: Ya betul. Masuk di greenhouse-nya juga semuanya bersih rapi, bahkan pakai sepatu kita masuknya. Untuk menutup, inovasi budidaya melon hidroponik di lahan terbatas sebagai solusi ketahanan pangan perkotaan, Pak Koko bisa disampaikan juga bagaimana harapannya terhadap kontribusi pertanian hidroponik dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
1: Tadi karena ya tidak terlalu memakan lahan itu tadi Mbak, jadi bisa untuk ketahanan tiap rumah itu loh Mbak. Satu itu kalau yang tiap rumahan mau bertani sedikit lah, berapa populasi gitu ya. Tapi kalau memang setelah produksi atau memang kita untuk bisnis itu juga memang menjanjikan Mbak, masih menjanjikan ya ke depan. Jadi nanti kita bisa jualan kayak gitulah.
0: Matur nuwun sangat pagi hari ini sudah berbincang bersama kami di obrolan Asta Cita, Pak Koko dan juga Pak Gale. Sukses selalu,
2: lancar
0: selalu.
2: Amin.
0: Begitu nggih, untuk terus mengedukasi masyarakat. Terima kasih nggih. Sugeng enjang. Seterusnya budaya Cikap Semanten, obrolan Asta Cita pagi hari ini membahas mengenai inovasi budidaya melon hidroponik di lahan terbatas sebagai solusi ketahanan pangan perkotaan. Kita ketemu lagi di obrolan Asta Cita Cana Ipun. Kula Anita Rizkia pamit rumin. Sugeng enjang, matur nuwun.
3: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinawa tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Dek, Kendro.
1: Napa, Mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis to? Kok durung mangkat sekolah to, Nduk?
1: Kula dereng disangoni ibu, Mbah.
0: Oh. Durung diparingi sangu to. Nyo, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik. Aku diparingi duit simbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya ya, Ning. Ngene-ngene lho. Kok malah melayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi arta kali simbah. Ngono. Duit kuwi basa kramane arta. Nah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi arta simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun kaya matur nuwun.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Matur nuwun Nimas, awit kasetyanmu marang aku bisa njalari bebasan separuh nyawaku manggon oneng

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

nama bermasalah telah ditertibkan. Sebagian pemilik telah mengurus izin resmi dan sisanya yang tetap membandel langsung dibongkar oleh petugas. Pemkot Jogja menegaskan penertiban ini bukan hanya untuk merapikan tata kota, tetapi juga untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Beralih ke informasi lainnya, biji kakao hasil fermentasi dari Kabupaten Gunung Kidul dinilai memiliki potensi besar dan mampu bersaing hingga pasar luar daerah, seperti Bali dan Jakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu petani kakao asal Patok Gunung Kidul, Rubani, dalam ajang Indonesia International Cocoa Conference 2026 di Yogyakarta. Rubani menjelaskan, proses fermentasi selama 5 hari menjadi kunci utama yang menentukan kualitas dan aroma khas dari biji coklat Gunung Kidul. Berkat teknik fermentasi yang sesuai standar, produk olahannya bahkan berhasil meraih juara dalam Festival Coklat 2026 dan menyabet Piala Gubernur DIY. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya, wonten ing siang punika bakpia kepareng ngaturaken ira-iraan Kinjeng Tangis. Naskah dening Rafael Raga Budi Panuntun. Kapetik saking Kidung Sato Kewan, antologi dongeng Sato Kewan tahun 2000 selangkung, Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriyani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri Kalih Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinawa tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Cepat. Wah, monggo-monggo Mas. Wah, Mas mantri ini.
1: Aduh Bu, iya terima kasih Bu.
0: Tapi maaf loh ini Mas, rumah kami banjir.
1: Ah, enggak apa-apa, santai aja Bu.
0: Aduh, ada tikus juga Bu masuk rumah Ibu banjir-banjir gini.
2: Wah, ini Mas sudah biasa ya Mas.
1: Waduh Bu, ini bahaya loh Bu. Tahu enggak Bu, penyakit leptospirosis Bu?
0: Aduh, enggak tahu ya Mas.
1: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini Bu.
2: Apa itu hubungannya Mas?
1: Gini loh Bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan Bu, bisa fatal.
3: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
0: Tikus aja, Thomas.
1: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
0: Oh, ngono, toh.
3: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali, banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
5: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya.

mocopat, cacae ono 11. Urut-urutan tembang mocopat engkang kaping pisan ono mas kumambang. Micil, sinong, kinanti, asmorondono, gambo, dandang kulo, durmo, pangkur, megatroh, lan ono pucung. Urut-urutan tembang mocopat padha karo lelakoning manungsa mula saka bayi nganti tumekaning pati.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan operasional jalan tol Prambanan Purwomartani guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2027. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pengoperasian flyover exit Purwomartani secara optimal dua arah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kesiapan infrastruktur tol tersebut. Peninjauan difokuskan pada kesiapan flyover exit Purwomartani agar dapat difungsikan dua arah selama periode arus mudik dan arus balik. Beralih ke informasi lain. Kawasan Malioboro kembali dipenuhi wisatawan selama libur sekolah. Dalam kurun 10 hari, mulai 27 Juni hingga 6 Juli 2026, jumlah pengunjung yang tercatat mencapai 305.018 orang, menjadikan kawasan ikonik di kota Yogyakarta tersebut tetap menjadi magnet utama wisatawan dari berbagai daerah. Lonjakan pengunjung paling tinggi terjadi saat akhir pekan. Pada periode tersebut, ribuan wisatawan memadati area pedestrian, pusat kuliner, dan sejumlah titik favorit untuk berfoto di sepanjang kawasan Malioboro. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitria Dia Anggraini mengatakan angka kunjungan tersebut

Sutrisno Budoyo, Perempat RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas sambil mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Senang bisa hadir menemani Sutrisno Budoyo, tepatnya edisi hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Bersama saya, Betty Damayani dan juga Semi menemani Sutrisno Budoyo sampai jam 5 sore nanti. Pada siang ini, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan kantong bolong. Sugeng, midangetaken.

fatruk tegese ninggalake. Mula petruk kantong bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk Sarwo Prasojo. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu Sangkan paraning dumadi. Momong sondherekake para satrio Pandhawa kang watake ambek para Marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kantong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kantong bolong nanging beda cak-cakane. Kantong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepira wae tansah kurang, mung nganggo numpuk bondo sakoka-okae kaya wadah borot wae. Mula ra mokal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kantong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo sira sapa ingsun menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut godho. Nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kasetene ngedapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung. Apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih mlegedu kasukan Mas Picis Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar, Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenya sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar
abdi dalem syogo sendika dawuh. Kabeh kawula sanya wibawa ora ana kang wani ngalang-alangi. Merga tansah suka-suka nguja hawa nepsu. Ilang kaprawiran, Sang Prabu Belgedwel beh tong-tong sot usanane leno. Badar dadi petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan polah mundhak sansaya bubrah.

0: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo masih bersama Betty dan Semi sampai sore nanti, dan pada hari ini sudah kami siapkan info UMKM bersama Titik Renggani, Bu Sri Wahyuni Makanan Tradisional. Sumonggo kita pidhangetaken info UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rumpat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini saya berada di kawasan daerah Kapanewon Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang menjajakan dagangannya. Ini adalah makanan mateng ini ya, makanan-makanan mateng. Tentunya kita bisa saling sharing berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM dengan olahan-olahan yang berbagai macam seperti kulineran saat ini. Baik, menjumpai ada Ibu Sinten iki?
2: Sri Wahyuni.
1: Ibu Sri Wahyuni. Menika usahane produke napa mawon niku sing disadi?
2: Niku kula ndamel gendar pecel, kayak nasi urap, nasi tiwul, nasi pecel wonten.
1: Oh, gitu tradisional banget.
2: Tradisional banget nggih.
1: Nggih. Berkaitan dengan makanan tradisional, kenapa kok jenengan pilih makanan ini nih?
2: Wonen niku kalih mamake kula. Kalih mamake kula ngoten kan jualane ngoten niku. Kayak dulu niku jualan teng kantin SMP 2 negeri niku. Terus corona kan libur. Libur terus kula iter. Iter niku nggih papas wonten damel papas, damel pokoknya apa namanya lauk mateng gitu. Nah terus habis itu ke pasar, terus dicariin apa tempat suruh dagang di pasar Semen.
1: Tuh masak sendiri atau
2: masak sendiri?
1: Masaknya
2: masak sendiri.
1: Oh, masak sendiri.
2: Iya.
1: Terus karena ini makanan-makanan tradisional apalagi di daerah Semen nggih, ini untuk usaha itu jenengan juga buka jam berapa tutup jam berapa itu?
2: Bangun jam 1 malam buat masak, terus berangkat itu jam 4 sampai jam setengah 4, jam 4 malam.
1: Oh gitu, terus ya. Habis jam berapa itu?
2: Paling enggak tuh pulang jam 9, jam 10 udah.
1: Jam 9, jam 10 udah
2: iya,
1: sampai rumah lagi. Nyiapin lagi gitu?
2: Iya, ya? Bikin apa gitu. Nama gendar, bacem tempe, tahu kan.
1: Oh kayak gitu.
2: Iya, yes, sore.
1: Sampai berapa kilo itu sehari jualan itu? Kalau gendarnya kayak gitu.
2: Gendarnya itu berapa kilo ya? Dua.
1: Kurang lebihnya
2: 2 kiloan ya.
1: Gitu.
2: Tapi kan beras merah sama beras putih, Bu.
1: Oh, gitu. Terus, Bu, ini jenengan alamat jualannya di mana?
2: Pasar Semen, Semen.
1: Di Pasar Semen. Semen namanya apa namanya? Warungnya itu.
2: Enggak, cuman
1: apa, kiosnya ataupun apanya itu?
2: Cuman apa namanya?
1: Bu Wahyuni gitu atau Bu siapa
2: Lesian,
1: kayak
2: gitu. Lesian. Iya, di terminal di depan.
1: Oh, gitu. Enggak ada tulisannya.
2: Enggak ada, cuman enggak.
1: Oh, berarti satu-satunya yang ada di Pasar Semen gitu.
2: Enggak juga ada temennya tapi
1: enggak dikasih nama, Bu.
2: Enggak apa kayak di terminal enggak bukan kios
1: bisa,
2: bukan
1: kan
2: itu.
1: Kan bisa pakai nama itu kan bisa pakai banner ditaruh gitu kan bisa jadi buat mengingat-ingat orang yang makan di tempatnya Bu apa Wahyuni ya Bu Wahyuni itu kok enak berarti itu yang namanya itu kayak gitu.
2: Itu cuman apa pinjem ya Bu nama apa namanya tempatnya tuh cuma pinjem.
1: Oh, gitu.
2: Jadi
1: kan enggak apa-apa ditulisi gitu
2: enggak boleh bener. Sama temennya kan banyak temennya Bu.
1: Oh, gitu. enggak
2: ini,
1: ya. Pokoknya niteni wonge baik gitu.
2: Niteni
1: ngoten luar biasa.
2: Tapi
1: ini
2: kan
1: harus
2: kalau
1: niteni orangnya ini
2: kalau apa namanya tukang sayur kan udah terbiasa.
1: Oh berarti diambil tukang sayur.
2: Iya tukang
1: gitu.
2: Sayur.
1: Oh
2: berangkat
1: gitu.
2: Jam 3:30 sampai jam 4.
1: Oh gitu. Jadi kalau konsumen langsung jarang-jarang begitu ya.
2: Iya jarang.
1: Tapi kebanyakan malah orang yang menjualkan lagi.
2: Iya.
1: Begitu ya. Oke. Terus Ibu kaitannya karena tiap hari kan masak, tiap hari masak. Ada liburnya enggak?
2: Iya kadang kalau capek. Iya kalau capek libur sendiri
3: gitu.
1: Terus bedanya apa tadi dengan legendar pakai pecel?
2: Iya.
1: Terus yang satunya nasi
2: nasi merah.
1: Nasi merah pakai pecel juga atau pakai
2: apa? Iya, pakai tempe juga bisa, tempe bacem, tempe goreng.
1: Tapi pakai pecel juga.
2: Iya,
1: bisa. Tapi kebanyakan orang yang suka paling cepat larisnya yang mana, Bu?
2: Gendar ya, tempe, nggih gendar tempe, puli tempe itu. Terus ya pecel ya sama nasi urap.
1: Oh gitu. Terus ke depan Ibu kepengennya seperti apa, Bu? Biar usahanya biar maju lagi. Itu punya cita-cita seperti apa, Bu?

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rumpat RRI Nuri Budayawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini saya berada di kawasan daerah Kapanewon Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang menjajakan dagangannya. Ini adalah makanan mateng ini ya, makanan-makanan mateng. Tentunya kita bisa saling sharing berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM dengan olahan-olahan yang berbagai macam seperti kulineran saat ini. Baik, menjumpai ada Ibu Sinten iki?
1: Sri Wahyuni.
0: Ibu Sri Wahyuni. Mereka usahane produknya napa mawon niku sing disadi?
1: Niku kula ndamel gendar pecel, kayak nasi urap, nasi tiwul, nasi pecel wonten.
0: Oh, gitu tradisional banget.
1: Tradisional banget nggih.
0: Berkaitan dengan makanan tradisional, kenapa kok njenengan pilih makanan ini nih?
1: Wonen niku kalih mama kula. Kalih mama kula ngoten kan jualane ngoten niku. Kayak dulu niku jualan teng kantin SMP 2 negeri niku. Terus corona kan libur. Libur terus kula iter. Iter niku nggih papas wonten damel papas, damel pokoknya apa namanya lauk mateng gitu. Nah terus habis itu ke pasar, terus dicariin apa tempat suruh dagang di pasar Semen.
0: Oh, ngaten. Nggih. Oh, masak sendiri atau
1: masak sendiri?
0: Tukang masaknya?
1: Masak sendiri.
0: Oh, masak sendiri.
1: Iya.
0: Terus karena ini makanan-makanan tradisional apalagi di daerah Semen nggih. Ini untuk usaha itu jenengan juga buka jam berapa tutup jam berapa itu?
1: Bangun jam 1 malam buat masak, terus berangkat itu jam 4 sampai jam setengah 4, jam 4 malam.
0: Oh gitu, terus ya. Habis jam berapa itu?
1: Paling enggak tuh pulang jam 9, jam 10 udah.
0: Jam 9, jam 10 udah
1: iya,
0: sampai rumah
1: sampai
0: lagi,
1: rumah
0: nyiapin lagi gitu.
1: Iya, bikin nama gendar, bacem tempe, tahu kan.
0: Oh kayak gitu.
1: Iya, yes, sering.
0: Habis sampai berapa kilo itu sehari jualan itu? Kalau gendarnya kayak gitu.
1: Gendarnya itu berapa kilo ya? Dua.
0: Kurang lebihnya
1: dua kiloan.
0: Dua kilo
1: ya.
0: Gitu.
1: Tapi kan beras merah sama beras putih Bu.
0: Oh gitu. Terus Bu, ini jenengan alamat jualannya di mana?
1: Pasar Semen. Semen.
0: Di Pasar Semen. Semen. Namanya apa namanya? Warungnya itu?
1: Enggak,
0: apa,
1: cuman
0: kiosnya ataupun apanya itu?
1: Cuman apa namanya?
0: Bu Wahyuni gitu atau Bu siapa
1: Lesen,
0: kayak gitu?
1: Lesen. Iya di terminal di depan.
0: Oh gitu, enggak ada tulisannya?
1: Enggak ada, enggak cuman ada enggak.
0: Oh berarti satu-satunya yang ada di Pasar Semen gitu?
1: Enggak juga, ada temennya tapi
0: kok enggak dikasih nama Bu?
1: Enggak, apa kayak di terminal? Enggak, bukan kan kios,
0: bisa,
1: bukan
0: kan itu. Kan bisa pakai nama, itu kan bisa pakai banner ditaruh gitu kan bisa. Jadi buat mengingat-ingat orang yang makan di tempatnya Bu apa Wahyuni ya, Bu Wahyuni itu kok enak, berarti itu yang namanya itu kayak gitu.
1: Itu cuman apa pinjem ya Bu, nama apa namanya tempatnya tuh cuma pinjem.
0: Oh, gitu. Jadi kan enggak apa-apa ditulisi gitu
1: tidak. Enggak boleh sama temennya, kan banyak temennya Bu.
0: Oh, gitu,
1: iya.
0: Enggak ada ini.
1: Enggak.
0: Ya. Pokoknya niteni wonge wae gitu.
1: Nggih, yeah, niteni
0: wonten. Luar biasa.
1: Tapi
0: ini
1: kan
0: harus
1: kalau
0: niteni orangnya ini.
1: Kalau apa namanya tukang sayur kan udah terbiasa.
0: Terbiasa. Iya. Oh berarti diambil tukang sayur.
1: Iya, tukang
0: gitu.
1: Sayur.
0: Oh,
1: berangkat
0: gitu.
1: Jam 3:30 sampai jam 4.
0: Oh gitu. Jadi kalau konsumen langsung jarang-jarang begitu ya.
1: Iya, jarang.
0: Tapi kebanyakan
1: iya.
0: Malah orang yang menjualkan lagi.
1: Iya.
0: Begitu ya. Iya. Oke. Terus Ibu kaitannya karena tiap hari kan masak, tiap hari masak. Ada liburnya enggak?
1: Iya, kadang kalau capek. Iya, kalau capek
0: gitu,
1: libur
0: ya.
1: Sendiri gitu.
0: Terus bedanya apa tadi? Dengan legendar pakai pecel.
1: Iya.
0: Terus yang satunya nasi
1: nasi merah.
0: Nasi merah pakai pecel juga atau pakai
1: iya,
0: apa?
1: Pakai tempe juga bisa, tempe bacem, tempe goreng.
0: Oh, tapi pakai pecel juga.
1: Iya, bisa.
0: Tapi kebanyakan orang yang suka paling cepat larisnya yang mana, Bu?
1: Gendar tempe, nggih gendar tempe, puli tempe itu. Terus Ya pecel ya sama nasi urap.
0: Oh gitu. Terus ke depan Ibu kepinginnya seperti apa Bu? Biar usahanya biar maju lagi. Itu punya cita-cita seperti apa Bu?
1: Saya tuh kepinginnya itu buat apa namanya tiwul varian rasa.
0: Oh gitu.
1: Iya kan pernah ada yang tanya kok kenapa enggak ini Mbak bikin yang ada rasanya. Tapi kan ciri khasnya sini juga kayak gitu. Iya tiwul top pakai sambal bawang, pakai ikan asin gitu.
0: Tapi ada yang bertanya konsumen seperti itu. Jadi punya cita-cita untuk seperti itu gitu ya. Oke baik, terima kasih sharingnya Ge, Bu Yuning Ge, sukses selalu Ge. Baik Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya bisa menginspirasi Anda dengan berjualan, konsumen tidak langsung datang, tapi ternyata malah orang tukang-tukang sayur yang akan menjualkan produknya dari Bu Wahyuni ini tadi. Baik, ini menjadi sebuah terobosan juga bagaimana kita mungkin sebagai produsen ya, ini tadi disampaikan. Baik, Sutresno Budaya, sharingnya luar biasa dan bisa menginspirasi Anda bagaimana Anda mempunyai produk ternyata dengan gigihnya berjualan untuk menyiapkan dan untuk bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras.

0: tapi ya tak lagi dek mau yang jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayange
1: awak yang kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong jenengin numpak motor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit motor ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dek.

Tips memilih daging yang sehat. Perhatikan tekstur daging saat membeli daging. Pilih daging yang memiliki tekstur kenyal, tidak lembek, tidak lengket dan menyisakan cairan berbau di tangan. Aroma dagingnya pastikan juga berbau segar, tidak bau menusuk.

0: Walah, nok, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ndi to, Mbak?
2: Wong Jawa.

Apa upaya kita untuk menghadapi musim kemarau? 1. Menjaga sumber atau mata air. 2. Menggunakan air dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menghindari udara panas di siang hari.

Sutrisno Budoyo, koleksi lagu-lagu terbaik sudah hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini, menemani Anda mungkin yang hari-hari Sabtu begitu nih. Begitu enggak Anda menikmati libur bersama dengan keluarga. Nah, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan tadi, yang kami hadirkan tadi bisa menjadi satu penghibur bagi Anda nih. Dan sesebetulnya ya, saat ini pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk azan zuhur nanti akan kami kumandangkan di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga bersiap diri untuk menjalankan ibadah sholat zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi, Tombo.

Sutrisno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda tua dan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu untuk hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya butuhnya wonten ing siang menika sinambi panjenengan istirahat punapa dene tasih nindakaken pakaryan tujuan menika sampun dipuncawisaken dagelan ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta wonten ing siang menika kanthi ngaturaken lampahan Bali Kumpul. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

0: Ses, anyep tekan kampung halamanku tenan saiki. Kok ya ra beda karo jaman arep tak tinggal. Oh wow, ya mengubah sitik. Ah, sak pungkurku kae desa kene wis ora ana sing jeneng Mloya. Mloya kepeksa transmigrasi. Nek godhaing para piyai akeh iki transmigrasi iki lek kondur rekoso. Kene ora, aku ya sukses.
1: Sukses.
0: Wong iki mung garek karepe kok. Ana transmigrasi nang kono ora gelem nyambut gawe ya. Mati garing kok jebul. Mula ancas tujuane iki nek gelem transmigrasi kudu siap sakabehe. Siap tenaga, siap karep, siap nyambut gawe. Nyatane ya sing berhasil akeh sedulurku ki malah lek golek sandang pangan nang kono, lek nguliahke nang UGM. Ayo, awang yo aja ya kuliahe nang UGM. Ora kok ning nek ra gelem budidaya ngono ya nek mung mudeg-mulek nang kene wis

0: duwe apa-apa nganggo patokan mangan ramangan kumpul sedulur. Ora mangan tenan jebul. Ane kok seping. Omahku nyenyet. Kayak nggo omah Demet ya. Kok jembrung ngarepan bleder kiwa tengen omah ya bleder. Apa mulih nang omahe dhewe kula nuwun. Nek geguyu darani wong liya. Sapa sing nang omah ya? Ki bapakmu pulang. Duk. Duk. Loh, kok teter tok tak dodok. Lawange wis gropok. Jantan po diganti. Duk. Nanti to ya. Kok ya tanpa wah sak mit-mit apa omah semene iki ora di saim ora wah ora ana barang anyar ning malah dotetel. Apa pancen ra didandani apa saking ora gableke. Kudune deduwen lho wong tak tinggal iki ya dagangan akeh. Kok apa ora iso semulur apa ya? Yam. Anakku. Nek ora muni anakku ndak anake wong liya udah teko. Aku enak. Bapak, bapakmu aku.
1: Sampean Pak Mloyo bapakku.
0: Aku. Aduh. Aku nang kono,
1: Pak.
0: Jenengku tak tambahi. Mloyo Kesumo.
1: Aduh aduh. Dadi sampean saiki duwe tambah jeneng?
0: Lho, ben ketok piye. Anang kene rak mloyo kentir.
1: Syukur, syukur aduh bapakku kok malah lemu seger.
0: Lemu ta? Ayo. Apa-apa anak-anak pengen mangan sing lenyit.
1: Aduh aduh syukur Pak, syukur.
0: Pengen mangan urang.
1: Eh?
0: Urang kok. Urang ki kuwi. Iwak sing tua dhewe kuwi lho.
1: Lho kok iwak tua dhewe
0: nganti wungkuk ta ki?
1: Ora Pak ning tenan kok. Sampean
0: piye ora tok ilang-ilingi isin wong tua kok tok ilang padake.
1: Ya ilang-ilingi wong tuane. Ora apa-apa, kula seneng atine kok dadi.
0: Kowe kok kuru, Nak?
1: Angge wong.
0: Mbiyen tak ngerti ya mbiyen aja mana arep tak tinggal tak timbang sik kowe, Nak. Kowe kok dadi semono mengen.
1: Ayo wong sing
0: jeneng. Wong iki lumrahe berkembang kok malah mungkret.
1: Lah niku lemune ten sampean sakniki niku ngono kok, Pak? Ya ampun, Pak. Seger tenan awake.
0: Lha seger ora arta ombe, Pak.
1: Jenenge karep kula niku tinimbangi sih nang omah dhisik ngono lho, Pak. Tegese nek sampean ketok seger, ketok enom, semringah ki aku ngerti nek bapak mesti seneng atine. Kepenak uripe.
0: Saiki kosok balene aku le mulih seko transmigrasi ku ya selak kepengin piye kahanane omah, uripe anakku kepiye karo putuku, terus leku ninggali kae dagangan kae iso semulur apa ora. Aku rak kepengin ngerti. Pendak setahun pisan rak ya tak tambahi to nganune pawitane mud.
1: Nggih, Pak. Nggih. Ning nggih sadurunge kula niku critake lelakon ngomah iki kok sampean ora karo sibu le kondur.
0: Mbok murah gelem bali.
1: Lah napa e kok ora gelem bali?
0: Iki kan pas musim panen.
1: Oh.
0: Dadi engko nek mbokmu tak jak bali, panene rak ora iso utuh digo bali nang omah.
1: Iya syukur nek sibuk iki.
0: Ana saiki iki mung kadikono iki saiki ber ngono wis tekan ngomah kok. Ora kok mbiyen. Mbiyen iki muni arep lunga nang Jakarta ngono iki seminggu le ngomongke. Ah, toto ya seminggu saiki iki ora rasanan ki aku tekan kene.
1: Kula ya ora ngira tenan kok iki mau kaya aku ki mau ngimpi, Pak, kaya krungu suarane wong sing ngundang-undang aku. Yem. Sayem ki sapa suarane sapa nek anakku ya ini ki urung mulih. Kok ya ini wis ana wong ndang.
0: Lah iki kok sing nang omah mung kowe dhewe iki.
1: An ngeten nggih Pak nggih.
0: Hah?
1: Niki ra. Piye
0: piye nak?
1: Nggih pancen.
0: Ora sam nangis engko aku melu nangis engko. Ngapa ta? Ana apa?
1: Nggih, kula niku sakniki rak ten omah niku mung kalih putu sampean sing lanang nika. Ah sing wedok nika rak melu bapakne.
0: Lah melu
1: angge melu Mas Mugen.
0: Le ngomong aja sak karepmu dhewe ta. Kowe tak tinggal lunga iki tak rabekke, tak pawiti, tak kon dagang.
1: Nggih.
0: Bojomu ya wis Mugen temen.
1: Nggih.
0: Ora weruh lor kidul, ora seneng noleh, ngiwon noleh nengen. Bocah kae temen mulakno tak olehke kowe. Mergane aku wis ngerti lambe atine bocah kuwi.
1: Temen ning Mas Mugen niku aku lan niku sepet e Pak nek nyawang terus-terusan niku.
0: Sepet kepiye?
1: Ha wong sing jeneng wong nyambut gawe iki mbok yo gek cekat-ceket. Ora mung kleler-kleler. Wis mlakune kaya diitung.
0: Yo. Nyambut gawe. Nek ora tak omongke bapak wis apa?
1: Lah nek pun apa lah nggih mpun kula tak
0: kelar kleler ning rak rampung.
1: Lah rampungan niku nek ngoyak dagangan ngoyak duit njero nyambut gawe kelar-kelar lar rampung kapan? Lah nange rame to timbang mong rame wae sambat wae sing jeneng wong anak-anak, Pak. Anak-anak loro niku nek kula niku lak ya wong wedok iki sok kepengin ngaso karepe. Ning anggere takon momong anake karo nyambut gawe kokean sambat.
0: Kok pengen ngaso? Bojomu ngawut po?
1: Ngawut, nek ngawut niku malah kula niku ora takon lunga, ora takon minggat. Mergane bojo kula kelar-kelar nyambut gawe ora gak cak-cak-cak-cak ndutul takon wis wegah aku timbang nyawang wong kelar-kelar lakune kaya ngono ku nyambut gawe ra cekaceket kula ngoten to.
0: Ha saiki takon nanti.
1: Apa ndur ngerti?
0: Lho, kok mboten bojo kok ora ngerti iki kepiye to?
1: Lah lungane lunga kula tundung kan minggat kok.
0: Wela.
1: Cuma minggat nang sak karepe.
0: Dadi wong wedok. Ampun lho kowe nak.
1: Timbangane judek.
0: Tak anak-anake iso nginggatke wong lanang iki jan. Liyane kowe ora iso.
1: Ning anu kok Pak Le minggat niku pun nggawa anak siji kok. Anake kula sing wedok niku sik marsih niku.
0: Ora mergo nggawa karo ora. Ning kok ora kuwi ora sak mesine wong bebojoan. Aku kira kleru milihke bojo kowe kuwi.
1: Ora sak mesine iki bapake ora ngrasake aku sapa rasa bendina nyawang aku kok. Nek mbok yo pira-pira sing jeneng wong wedok dimulyakke dikepenakke. Lho, bapak niku rak yo jeneng ngrasake lelakon kula, rekoso kula ngoten lho, Pak.
0: Wis gedhe tuwa, kuwi tak rasakno dhewe. Rekoso kepenak kowe sing nglakoni. Dadi nek rekoso kaya ngene, ya aja gelem rekoso. Kudu golek supaya kepenake kepiye.
1: Lah karep kula
0: iki tinggal wong lanang iki. Ora saya kepenak ning mesti saya rekoso kok jebul.
1: Rekoso niku ora wis aku ya enggak anak siji. Kang Mugen ya enggak anak siji pun siji-siji. Anak kula lanang niku sing tak kon teruske gaweane.
0: Wis aku isin.
1: Lho kok isin?
0: Aku le mulih ngono ki kepengin kowe nyawang kowe. Kepiye senenge le bebojoan keterus anakku ki kepiye?
1: Pon bapak ki saiki ora usah mikir lek ku bebojoan. Bapak ki nek arep bantu duit piro ya wis ne tak nggone tambah le golek dagangan putune le nang pasar kae.
0: Ora nggon kowe tak bantu dhuwitke ora. Aku ki kepengin wutuwing kula wargamu. Bojomu ya dadi siji karo kowe, putuku ya dadi siji karo kowe. Lah kok pirang tahun aku ninggal kowe kok dadi kowe iso megak.
1: Suwe lho, Pak. 20 tahun lho, Pak. 20 tahun wit Surono Marsih isih do cilik-cilik sampean ninggal niku.
0: 20 tahun ya.
1: Lah nggih. Keporo malah kliwat. 20
0: tahun ya kepiye iki?
1: Wis. Mboten pripun-pripun apa?
0: Piye-piye kae wis kowe kebacut nglungakke wong lanang. Kowe tak tempuhke. Gelem ora gelem putuku kudu tok kon bali karo bojomu.
1: Lah nggih nek Surono
0: bojomu mulai karo putuku tok jak bali.
1: Nah Surono niku ten pasar sadeyan ten peken sadeyan wandel lah nek si Warseh kahale bapakne mbok ya wis ben wis melu bapakne
0: ya wis butuhmu tak ya ora apa-apa engko gampang bojomu.
1: Pun bapak ten ngomah ijen iki kula goleki anak-anak.
0: Ngliwat durung kowe.
1: Anu kok wae wong liwat ngeta apa orang liwat kula. Banyu kendi. Bapak nggo duit to? Kula tak nang pasar arep njaluk dite, Pak.
0: Lho. Gembel diku iki.
1: Ah mulane, nih.
0: Lho.
1: Alah
0: piye?
1: Alah Bapak ditok
0: apa? Wong yang sregep nyambut gawe mesti duwene duit. Nek wong ora sregep.
1: Nah, karep kula iki Kang Mugen ki ya tak kon kaya sampean kuwi sregep nyambut gawe men duwite akeh karep kula ya ngoten niku.
0: Kaya aku kok wis kan golek.
1: Nggih. Nggih kepenak ke siapa? Ketang lek ten pasar nggih.

0: aku buka warung makan iki yo. Wong yo wis kurang luweh iki wis 16 tahun. Jare bapak iki yo. Ya bapakku sing jenenge Pak Mugen kae iki le buka iki kawit aku sih umur setahun. Ya senajan iki iki ya papane iki ya meng ngontrak. Aneh ngadate iki dina-dina iki tansah rame. Akeh wong padha jajan. Lah kok dina iki jan sepi tenan iki. Mongko lehku mangsa iki jian pepak tenan. Tak enak-enak. Mongko ya oke.
1: Teh.
0: Apa ya kelakon wudu to iki lehku dodolan iki jan.
1: Es teh.
0: Eh. Sampeyan to Mas Surono. Nah. Monggo Riki. Aku lagi gek ngalamun e.
2: Iki gorengan apa iki?
0: Aniku pepak napa-napa enten. Niku tempe garet enten. Menduan. Sing dikemuli niku jenenge menduan.
2: Iki bakwan iki mending nget-ngetan iki.
0: Wah, wong bakwan gede-gede ngono kok nget-ngetan entas le goreng lho.
2: Ora perkara le gede cilik, perkarane iki rupa.
0: Lah rupane ya apik kaya ngono kok. Mbok coba dirasake.
2: Nek sing iki sing rada kuning iki mesti bar mau le goreng. Nek sing coklat iki wis cetha wingi nek iki.
0: Ora, kuwi mau iki mergo tak sambi dadi rada gosong setitik ning rasane padha.
2: Wah, niki
0: coba dirasake dhisik.
2: Ngtokolane saya dawa ngene kok.
0: Ya aja kaya ngono kuwi to, Mas. Wis sampean iki gaweke unjukan apa?
2: Es teh.
0: Es teh. Adate kopi panas. Kopi campur susu. Lah kok iki njenengaren.
2: Es teh wae menane.
0: Es teh ya. Wis tak gaweke kono karo disambi kuwi.
2: Nah yo nyambi karo Rara perkara aku wong bayar e.
0: Lah iya nek karepku yo men lek payon. Aket mae esuk lek ku nunggu nganti ngantuk. Ora lek pepayon aku nganti.
2: Hah. Yo aku ki mlebu rene anggere ngombe sak celegukan wis marem.
0: Nyah niki lek tunjuk. Niki daerah napa?
2: Tanganmu halus ya.
0: Ora kaya ngono kuwi to.
2: Ora mbak-mbak bakul bendina ngulek lombok nyatane drijimu ya.
0: Niki kelane apa? Gek empun lek tak jikoke adate manja tenan.
2: Taki tek barang to. Nek tak dikita ku bakul.
0: Iki dudu kita.
2: Apa? Walah lombok to.
0: Lombok tememplek nunggon kuku mau.
2: Oh yo bakul ku ora kemproh-kemproh kok ngene kuwi.
0: Yo ora kaya ngono kuwi. Kunir-kunir aku marak yo menyet kunir tak nggo nyampuri mbon gorengan kuwi ngono lho Mas.
2: Mbok wis kene wae kowe iki rasa rono-rono mong sing
0: to. Lah kita cukupke sego kok yo.
2: Lah sing tak tuku deket sego sapa?
0: Lah wis tak jipokke iki mah aku nari ro jangan apa. Kelane apa, lawe apa, gendeng ya Mas?
2: Si nembung madang sapa?
0: Lah sampean ki nek rene apa ya arep mampu piye?
2: Nah, aku butuh ngombe wis cukup kok.
0: Lah tenan aku.
2: Madang nganti kok bayar dodolan wadhe ki mau rung pepayon kaya ngene kok.
0: Adate kepiye? Ah, wong nek rung pepayon ya rung dibayar aku
2: pasar
0: ya
2: wis terima. Pasar sepi.
0: Pasar ki ya sepi po?
2: Mulai ku mubung pasar ganjre lek ku manggul bongkoan wadi kok ora ana wong tuku.
0: Lho adate sampean ki mung gelar mapan ngono. Aku dadak diderke barang.
2: Gelar mapan ki nek nek raneng sing jaga.
0: Lha lek sampean nek ya jaga to Mas?
2: Hah?
0: Lek ya sampean sing jagani to? Dagangane kuwi.
2: Lah iya ning nggon kuwi ra ana sing duwe, sing kewajiban to aku ra ya mek nuntut gelar ning kono kuwi.
0: Lah adate ya digelar di
2: dek kok. Digusah Pol PP.
0: Oh, lah ya sampean ki ya ora tertib. Nek wis ana aturane ning kono kuwi ora entuk dienggo dodolan ya aja nekat. Ya bener nek digusah.
2: Wong lek dodol ya ora mbledheri kok.
0: Lah ya senajan ora mbledheri ning nek kono kuwi papan ora kena dienggo dodolan ya aja nggo dodol. Wong ya biasane adate wis nang pasar kepenak kok malah.
2: Aku tak melu ning kene wae piye? Saupama
0: iki to.
2: Saupama aku yo
0: anggo-anggo. Jawel ngono ki to, Kang.
2: Aku ki ngene, aku ki pengen ku lho. Iki apa to?
0: Iki apa? Ah, iki to mbok yo tangane ora koyo ngono kuwi to. Nek karo wong ora yo saru.
2: Leh, wong ketekan gedhek kok.
0: Ketekan gedhek, ketekan gedhek. Iki wis dicedhukke sego barang ora lak.
2: Ya engko mangan yo mangan mengko. Ning aku pengin nyawang roko wis iki.
0: Iki to ah, kok karo jiwet-jiwet to? Ngopo to?
2: Lah ngopo le tangan ketekono kono ora jiwet iki?
0: Lah wong adate yo ora koyo ngene kok lo grayan timen.
2: Apa mek tangan kok mek sarawe.
0: Iki kok malah dadak janggut barang lho. Sengit aku.
2: Mau mek ngono iki tak kira upo-upo ning kono kuwi.
0: Upo ngendi ana upo kok nang janggut. Ah, iki lho kok senengane karo
2: opo, Ci?
0: Gendok-gendok barang. Aku iki keren yo, Kang. Aku iki grisi aku nanti jual-jual kok ngene iki.
2: Eh nek ngono
0: aku. Dadak aku iki dikoyo ngene kok yo.
2: Ora ana kok kata gendok-gendok iki.
0: Lah apa nak bahasane nggonamu nak nggon aku ki yo kuwi mau.
2: Aku mek butuh kepengin nyekel.
0: Ah, iki lho ngeget-geti lho.
2: Lah mek dengkul.
0: Lah yo nyekel ning kok dadak nganggo digetak-getakke kaya ngono lho, di ngeget-geti aku. Wis kondo yo kondo kok karo sambi didharpi wis kono.
2: Upama anu aku ngewang-ewang kowe terus
0: iya ini ngerasa dadak nganggu nyekel-nyekel ngene gitu nggak?
2: Lah men cerita
0: iya rasa kok ngono gitu kang aku isin nek beruang.
2: Hah?
0: Nek beruang ki aku isin
2: iya
0: iya nek kondo ki yo wes kondo bae
2: iya wes aku tak kondo
0: oh ini iya tangannya rasa nganggu kelawean
2: kan aku kuih. Saben-saben seko pasar mesti mampir ini jita ini mergo hatiku kira keperanan karo kowe. Mula jam-jam barang wis tak tentokke to.
0: Wah. Wow.
2: Nek iki wayahe dora tetuku terus tak disiki.
0: Oh, ngono to.
2: Piye?
0: Piye iki mau kandha apa? Kandha apa?
2: Kowe budek ya sik.
0: Ya ora koyo ngono kuwi. Piye? Muni kandha.
2: Upama.
0: Upama piye?
2: Upama kowe rukunan ro aku kowe ngapa to?
0: Oh. Ora kaya ngono ku to, Kak.
2: Kaya ngopo?
0: Aku ki urung kepengin ndek bojo.
2: Hah?
0: Aku ki urung kepengin ndek bojo, aku sing pengen
2: gedhe lho.
0: Ya gedhe nek nek gedhe. Nek ira-ira ya urung wayahe ya ora apa-apa. Aku tur ya urung kepengin anu kok, Kang.
2: Aku wis wayahe.
0: Ayo kono, nek kowe wis wayahe ya sampean iso golek liyane. Ning ya rasah karo aku.
2: Alah kok iki kaceo pirang taun to?
0: Iya ning ora usah nyedak-nyedak ngene iki to ngriseni, Kang. Wegah aku, Dirono.
2: Kordane iki tak anu.
0: Ah, wegah aku, Kang. Dirono to, ora nyedak-nyedak ngene iki to. Mah aku lho, tanganmu iki lho tak jiwit tenan lho, tak jiwit tenan lho.
2: Oh, tak keprok embernya mong iki.
0: Ya ora kasar-kasar kaya ngono kuwi to.
2: Ya ora jaden-jadel ngono kuwi ya.
0: Ineng kra ya jenenge.
2: Disarang saka kono-kono dikara ngopo to?
0: Lah ya sampean kuwi ya senengane ya kaya ngono maksa-maksa wae ndadak nganggo jabel-jabel karo jiwit-jiwit.
2: Gara mung nek gemes kok.
0: Ya gemes ya gemes. Ning aku wis kondo to Kang, aku nek durung kepengin omah-omah. Upamane aku kuwi gelem omah-omah wae, ya nek aku wis entuk palilah saka wong tuaku Kang.
2: Ngopo dadak aku?
0: Lah wong aku ki wong tuwa kok.
2: Iki segelem. Aku ya seneng karo kowe, kowe bakul aku ya bakul. Piye?
0: Ya nek mung kon bab kowe gampang aning nek aku ora didini karo wong tuaku. Sing baku ki aku entuk dipalilah sikik saka wong tuaku. Nek wong tuaku pancen ya ngono aku ya gek tak mikir
2: apa ora. Aduh gendong.
0: Eh, mbok yo ora koyo ngono.

0: dadi do mawut to. Talapane dhisik iki. Bapak.
1: Ya iki ditulungi iki tambahan dagangan iki.
0: Nggih, Pak. Aduh, Pak, kabotan to, Pak. Aduh. Lah sampean ki wis sepuh kok ya ning gawa dagangan kok ya abote kok ya ngene to, Pak. Ayo kok ya mau iki. Kalau tulung adate sampean ki ya dikancani karo si Paimo. Apa si Gono kae kok ya dengaran ming dhewe.
1: Pak to lek ku nggawa.
2: Dik.
0: Nggih. Apa, Mas?
2: Iki bapakmu.
0: Heeh. Lah apa?
2: Tanek ki wong jejalu.
0: Aja kebangetan lho, Mas. Are kok kepiye bae arepku? Senajan ala rupane iki ya bapakku. Bapakku asline kaya ngono kuwi nek Dik Makarya. Ha ning kok nek wis rampung mbok gawe, wah bagus banget.
1: Aku ki asli ora gadungan. Asli kuwi ya kok ngene iki.
2: Mripate kok kaya mbrebes wae.
0: Ora mbrebes milih. Ku jan senengane iki kaya ngono kuwi. Monggo, Pak.
1: Sih.
0: Ngunjuk nggih, Pak. Teh panas, jeruk panas napa-napa, Pak?
1: Ha iya biasane kaya apa mawon bapakne kok ngantek lali.
0: Nggih, nggih. Seger, Pak.
1: Wah, seger. Sih.
2: Ilmu.
1: Nah,
2: ini nah. Lungi ngombe mau nganggo sedotan, Pak.
0: Lah nek bapakne ku remene ngoten niku. Selak ngelak, anggen pun terus kula ekeki sing
1: wong tuwa direwangi kerja keras membanting tulang ana balung-balung tak bantingi. Kok malah kowe ki rak dodol to ya?
0: Lah nggih mandhe to, Pak.
1: Kok malah geguyon karo wong lanang?
0: Sing geguyon iku sinten?
1: Ha iki mau krungu glenggeng.
0: Sinten sik glenggeng?
1: Ayo
0: bapak niku mung rungon-rungon.
1: Ah, aku ki urung budhek enak aku ki. Urung budhek nang Pices ngono lho.
2: Niki kula.
1: Kuwi sapa kuwi, Nak?
0: Niki Mas Surono, Pak. Niku nggih sok kanca sok rencang wonten niku lho wonten peken rencang sadean.
1: Ha ning kok glenggeng mau ngapa?
0: Anggeh jane niku.
2: Kula nggawa radio lah sampean kupinge radong.
0: Mboten ding, Pak, Ding.
1: Ini
0: Mas Surono niku ki.
1: Aku ki bapakmu Pak De, Pak De. Sing nyithak kowe ki aku.
0: Pak, kula ki ngoten niku Mas Surono niku jane nggih ajeng sembrono kali kula. Kula
2: dodol wadi.
1: Kuwi arep sembrono karo kowe.
0: Nggih.
1: Kuwi ning ndi-ndi wis tak titeni. Angger ngarep jenenge ki nganggo su ki mesti mangkelke.
0: Napa nggih, Pak?
1: Surono, Surata, Surasa. Angger oh Surasa. Surasa ki piyayi kene ya. Ya ora apa-apa.
0: Pak RT ne awake dhewe lho, Pak, kok awake dhewe malah ditukari. Kuwi
1: sembrono apa?
0: Niki ajeng sembrono.
2: Kulo niku bakul wadi. Jarik-jarik. Sampeyan jarik. Betah pinten?
1: Ora tau jarikan aku.
2: Nggih lurup.
1: Hah?
2: Nggih lurup.
1: Mret gantel ya kowe ya. Lha lurup padake mayit wae.
2: Lah upama sampeyan ajeng tumbas niki dedalan kula ya oleh.
1: Nek kowe arep sembrono.
0: Aja sembrono ngepek bojo kula, Pak.
2: Nggih.
1: Kowe seneng di bojo wong warung.
2: Lha nggih ngoten. Dasare kula ya cah warung. Warungan.
1: Wis dikapake kowe mau.
0: Malah, Pak, nggo kula mung dijiwiti kok dereng dikapak-kapak.
2: Kula niku ora ngapak. Banyu lambah-lambah niku po dadi napa-napa.
1: Tapi kok do semplok.
0: Nek iki semplok, Pak, tremose pecah
1: lincak
0: brol.
1: Berantakan lincak docok lek tok nggo niku ya.
2: Mboten sama le tuku lungsuran lincak kok lungsuran.
1: Iki maune anyar.
2: Lah nggih.
1: Eh Sur.
2: Nuwun.
1: Nek kowe arep seneng di bojo wong warung, arep seneng anakku si Marce.
2: Nggih, nggih.
1: Kudu ngliwati dalan.
2: Lah nggih. Kula mlebu niku nggih metu dalan metu lawang.
1: Lire ngliwati dalan kuwi kowe sing ndek wong tuwa apa ora?
2: Terus?
0: Wong tua niku genep, Mas.
1: Nah.
0: Tegese ya duwe bapak karo
1: nah.
0: Simbok ngoten.
1: Wong tuamu isih apa ora?
2: Kantun Simbok.
1: Ah bapakmu?
2: Mboten enten pun mati.
1: Ah, kowe kok ora melu mati?
2: Aja melu mboten oleh.
1: Ditembung. Aku oleh kudu ditembung wong tuamu kok nembung.
2: Sing kudu nembung ora ra kudu bapakne to. Mbokne ra ya oleh to. Utawa njaluk tulung tangga teparo.
1: ora kena bupati, ora kena wali, ora kena njaluk tulung.
2: Kok ora kena?
1: Nek kowe nembung ya kudu karo bojomu.
0: Neng nek karo bojomu kepiye to bapak? Hah? Kok karo bojomu ki kepiye to bapak ki? Apa Mas Rono wis ndek bojo apa?
2: Eh, Dik,
1: acalone lak kowe to.
2: Oh. Aku nyilih bapakmu dalat lah ra.
0: Kok nyilih kesedalat kepiye to?
2: Tak nggo les-lesan.
0: Ya aja kaya ngono ku.
2: Baru buka angin le.
1: Kowe ngene wae, wong tuamu kon mrene nembung.
2: Kula matur nek kula ora ndek wong tuwa, negari simbok.
1: Nek meng mbokmu sing nembung aku ora entuk.
2: Ini orang itu nek kulo baca seneng kalau anak sampai.
1: Baca seneng luwe orang luwe kok ikan anakku dewe kok.
0: Lama nut bapak lo mas.
2: Kulo nganggu wakil tonggo tepalo lah.
1: Ora tidak upo belum.
2: Upo mak gede.
1: Ora oleh mak gede mak cilik. Ora oleh.
2: Kudu
1: wong tuamu sak kloron.
2: Wah. Ya pun. Kulo saniki ora arep nganggu bapak mergo kulo iranti bapak toh.
1: Nah.
2: Pun kapan-kapan kulo sampri ki.
1: Nah, sepakai sekarang ke Bali. Bali, cuma nak wong tuamu. Mas, sekarang kau nembeng rene.
0: Mas,
2: Bali ya, Bali.
0: Mas.

0: Kaget aku. Agak rem-rem ayam ya aku nak.
1: Acara
0: bisa turu ke. Tante ini suwi banget kok yang nganti.
1: Penghubungi jagat raya ora ketemu putune.
0: Aja nggone raya le mubeng.
1: Aku mau saking judheke nggak tak goleki ning ndi pasar wis kempot leh ku goleki ora ketemu coba. Yara.
0: Diteling ngene bapak mau tak nggo tuku urung. Aja nggo tuku lho.
1: Ya mung kelong tanggu jajan warga aku ngelak banget karo ngeleh, Pak.
0: Wis tak nggo tuku ta?
1: Aku lo jajan ten warung rika wau wis nganti.
0: Ora nesu bagule.
1: Lah?
0: Ora nesu.
1: Lah pripun to?
0: Kuwi foto kopi duite iki.
1: Bapak iki kok nyelakake kula niku pripun to? Waduh iso cilaka. Bakule niku ya ora ngiling-ngilingi, ora namake.
0: Wah, dadi perkara kuwi engko karepmu kuwi. Aku ki ameng kepengin umum-umum andet kok kae ngono jane. Aku nggo tuku to aku.
1: Lah Pak, lho susuke lho.
0: Janjimu ra meng jalo ora nggo tuku to. Aku nggo tuku.
1: Lah wong ya kula ya butuh duit terus ngeleh.
0: Ya wis sing kene. Bakule rene tak ijolane.
1: Lah nek daerah njur.
0: Kelangan duit
1: niki lho. Lho susuke akeh bangan niki.
0: Nanti putuku.
1: Ora as matur to, wis kandha nek putune iku ora ketemu, boleh lunga nang ndi pamit nang pasar tak golek sak pasar ngalor ngidul ngulon ngetan.
0: Nah ya ini pasar kira ya wis tutup to wis kotak hati.
1: Lah nggih, mulane kula nganti bingung lek goleki nang pasar ora ana tak turut dalane nggone sing sok mlaku ya ora ketemu, ora kepethok.
0: Kok gak meng anu kowe iki ngapusi bapak.
1: Tok bapak.
0: Anakmu ya.
1: Kok kula ngapusi iki ngapusi pripun to kula iki ya mesake bapak wong ya arep kepengin ketemu
0: putune tetep.

0: Gosem.
1: Banjur pripun?
0: Iki sapa?
1: Angin. Angin iku putune sakpun sak monten iku sakniki.
0: Semene iki to. Waduh.
1: Aduh, pon Joko gedhe tenan to, Pak? Leh?
0: Kok dadi?
1: Lah kok iki kok
0: dadi? Eh, Leh. Sur. Ra isa surana jenenge.
1: Nggih, nek niku durung tak tambahi apa-apa, Pak.
0: Ah, mbiyen lek ku jenenge ya urung rampung. Heeh. Sesok dibancai digenepi. Nah. Surana duduh ngono.
1: Mah duduh kaya jangan.
0: Arek magal ta jeneng ki? Surana ki surana apa ngono lho. Digenepi Surana duduh.
1: Le,
0: ngapa nak apa? Iki kok besengut ki, Le?
1: Ki nesu sapa kowe iki kok dadi
0: iki yang rawuh.
1: Oh, lah yo.
0: Simbahmu aku, Le. Eh, ngingetno Simbah.
2: Ana lendang ra.
1: Are ngopo? Ayo gendong kok tak gendonge nek iso
2: gantung.
1: Heh?
2: Gantung.
0: Kok seta, mbane ra yo digagas. Kok njer yo.
1: Coba dromat. Nek
0: Mbah kok ora diingetke ora di
2: sowo.
0: Aku lho.
1: Oh, lah yo bener.
0: Sapa ki
1: bener, Pak? Lah yo urung reti urung kelingan kok yo iki mbahmu le.
0: Biyen ra darani.
1: Mbah Kakung.
0: Aku mbahmu.
1: Mbah Mloyo.
0: Kok ora tau tok critani nek mbane nang moncong ngono apa?
1: Mbahne kula ya tau
0: crita nang mbahmu.
1: Ora ngaruhke.
2: Mbahku.
1: Oh.
2: Kaya plentrong. Ayo ngapusi aku.
1: Ngapusi iki mbahmu Kakung ki ya iki sing tau tak critake nang Deli ngono kae.
2: Kok ngomong ngandakne mbahmu ki gagah gedhe dhuwur ngono. Wong ngapusi aku.
0: Saiki wis iso
1: gedhe dhuwur ki Mbah Wedo. Ha iki meso saiki awake seger le. Ah biyen.
2: Kaya ngene iki wis seger.
0: Lah aku mbiyen jaman lunga ki angger liwat ngono ki doyak kirek darani balung.
2: Sik Mbah Kakung ki ya iki.
1: Iya.
2: Oh, Mbah Kakung to sampean.
0: Aku mbahmu, wes ora usah ndeprok.
2: Lah Mbah Putri.
0: Mbahmu wedok ora iso bali iki karena agak pas panen. Aku nek iso nek simbah bali melu rono ora apa-apa nek prei le sekolah. Sekolah ora to kowe?
2: Sekolah nggih nopo?
0: Ora sekolah to.
2: Saniki sekolah nek ora diteruske karo jurusane ya kleru meneh.
0: Lho mau nek iki jurusan ngendi kowe?
1: Pak lan niku ora penerusake jurusane sampean rak maune maiti duit niku sing kudu kon neruske le dodo.
0: Oh, pamit
1: lah.
0: Ora to
2: sekolahane ekonom ku ya bakul.
0: Oh, ya wis. Nek kepinteran ndak malah rapek.
2: Ngono wae sama kok dadi ketoprak
0: kok. Ya sing mbah malah ciloko aku.
1: Ya ra ngono ki to le, wong sing jenenge wong kepinteran kuwi ora usah sekolah nek kowe pancen pinter.
2: Wis. Ane wong nalar nek uteke ki mubeng.
1: Lah ya dubengke.
0: Ameng putune mlaya kok.
2: Ha iya to.
0: Uteke ya kaya mlaya paling ya.
1: Mlaya mbahmu meling-meling kok ngono ki nuduhke nek kuwi wong pinter le.
0: Oh. Iki sing wong pinter ming manggon-nggon bathok tok.
2: Weh piye?
1: Piye, kowe iki mau ana.
2: Kowe tanggap karo polataku ora.
1: Lah iya kowe kok peteng dedet polatanmu kaya ngono ki ana apa? Apa kowe mergo duwe utang akeh terus ditagih utang rasa mbayar rasa ngenehi.
0: Oleh bakul kapusan.
1: Ngono apa piye?
0: Kok dengaren kowe iki adate sing ngapusi
2: kok. Aku iki ngene yo, Mbah.
1: Yo.
0: Piye, Le?
2: Aku ora seneng karo cah wedok.
1: Wah.
2: Lengganan sing bener aku mampir ngombe kuwi.
1: Oh iya ya, terus
2: jan kuwi.
1: Heeh, piye kuwi?
2: Lah, aku seneng to. Konangan bapakne.
1: Lah,
0: lho, meng seneng to konangan ki?
2: Tegese lek ku jagongan ki konangan bapakne lah terus bapakne iki mencak-mencak mengko go wong iki nek wanguna.
1: Lho.
2: Kuwi muring-muring. Nek kuwi seneng karo anakku.
1: Heeh.
2: Bapakmu kudu nglamar ngono
1: kuwi. Lah,
2: ayangnya
1: to. Diam to kuwi. Ayo, kau jauh genah arti. Orang aku, arti papi nak kira
2: nanti bapak ni. Aku kue seorang duwe bapak. Aku mau ngaruh cawe jauh.
1: Ayo,
0: oke. Untuk kuki pengen rabi.
1: Pengen rabi.
0: Wes, sarate mengusung kon lamar bapak ni, ngono to. Tak lamar ke? Ayo, tak suliane bapak ni aku.
1: Di, suli, Bapak sing ngene.
0: Wis, wis butuhe ki ra lakon to.
2: Lho kok percaya apa?
1: Hah? Ya engko di kowe iki ya ngaku simbah nek aja tak aku simbah akumu ya bapak.
0: Mangkono aja mbah mbah. Ya.
2: Kaya wedhus mbah mbah.
0: Ngono ibu, heeh. Wis, ya tak lamarne.
1: Ngikuke putu, Pak. Sisan
0: ngono ra gak kesisan. Bangane ya.
2: Ya, heeh,
1: manut simbah banyak ya.
2: Loterke.
1: Ya, Pak ya.

tidak gentiling keluarga kesenian Jawi RRI Ayu Jogarto ganti lampan Bali kumpul mugi kiaran menika pausaket nambah syukur naning tunggalih panjenengan sartawis keluarga kesenian Jawi

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, di tangan para seniman Yogyakarta, kartu pos yang kerap dianggap sebagai benda usang, disulap menjadi medium seni yang syarat akan makna. Gagasan unik ini dihadirkan dalam pameran bertajuk Art in Focus yang berlangsung di Kavat Space hingga 31 Agustus mendatang. Menjadi bagian dari momentum Lebaran Seni Yogyakarta, pameran ini menyuguhkan nuansa retro lewat ratusan lukisan mini di atas kartu pos. Salah satu karya yang mencuri perhatian adalah visual anak kecil di antara mainan robot dan pesawat jadul yang sukses mengajak pengunjung bernostalgia. Mengusung tema Sight, Space, and Stories, pameran ini ingin menunjukkan bagaimana sebuah ruang kecil seperti kartu pos dapat membawa narasi dan gagasan besar tentang cara pandang manusia melihat dunia. Beralih ke informasi lainnya, mengisi libur sekolah dengan aktivitas fisik, puluhan anak memadati area persawahan di Dadap Sumilir Girimulyo, Kulon Progo. Mereka antusias mengikuti festival menangkap ikan tradisional atau Gogoh Iwak Ceria 2026. Dalam acara ini, lahan sawah yang mengering akibat kemarau disulap menjadi kolam lumpur buatan. Pihak pengelola Aji mengatakan kegiatan ini digelar karena prihatin melihat minimnya aktivitas luar ruangan anak-anak selama libur sekolah. Festival ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai, sekaligus melatih motorik dan rasa kebersamaan mereka. Antusiasme peserta sangat tinggi, lebih dari 85 anak yang datang dari Kulon Progo, Sleman hingga Kaliurang saling berebut menangkap 1 kuintal ikan lele dan belut dengan tangan kosong. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: tapi Juno sebetulnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi yang dengar doa Pak E.
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepin anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Juno semakin tahu jati dirinya.

0: Selamat siang Sobat Snow Budoyo. Di kesempatan siang hari ini di pukul 13 lebih 11 sebenarnya di jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya Semi Prabowo. Dan juga tentu saja saya tidak sendiri kali ini juga tentunya bersama siapa? Bersama Betty Damayani Sasabuto yang kali ini ya di Suara Budaya Nusantara kita bakal ngobrolin apa ya kalau di bulan Agustus, Betty?
1: Iya, kita akan membahas budaya gotong royong.
0: Nah ya, ini dia Sasabuto ya, ini sudah tanggal 1 ya kan, tanggal 1 gak Agustus, di beberapa lokasi, beberapa wilayah itu sudah mulai ada pasang bendera merah putih, iya. Kemudian juga ada yang pasang umbul-umbul, apalagi Betty ya, sudah mulai ada yang pasang lampu-lampu hias,
1: iya, lampu hias juga.
0: Kemudian mungkin juga sudah ada yang mulai ngecat tembok, pagar, ya kan, kemudian iya, bersih-bersih lingkungan, gitu nggih.
1: Kerja bakti
0: ya, iya, gotong royong, gitu kan, nggih. Nah kali ini tersebut ya. Ini untuk menyambut hari kemerdekaan atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, merupakan HUT ke-81 ya Republik Indonesia. Mungkin juga tersebut ya akan melakukan atau menyelenggarakan gotong royong bersama dengan seluruh warga lingkungan Panjenengan, begitu nggih. Seperti apa? Monggo bisa bergabung di 50333 tradisi ataupun juga budaya gotong royong di tempat Panjenengan, terutama ketika mendekati di hari kemerdekaan atau di bulan Agustus, atau mungkin orang yang biasa juga menyebutnya Agustusan gitu, atau Pitulasan. Bisa bergabung di 50333 atau di 0895014410 66. Di tempat Betty gimana ini? Sudah ada belum ini?
1: Ini sudah ada, jadi bersih-bersih apa tuh namanya, pohon-pohon itu yang ranting-ranting itu ada yang sudah ditebang-tebang, biar merapikan gitu.
0: Oke, sudah mulai
1: menebang ranting-ranting
0: ya, gitu. Kemudian juga menata lingkungan, begitu nggih. Iya. Nah,
1: kalau sama mengecat tembok.
0: Cat tembok pagar gitu sih. Wah, kalau di kampung saya, di RT saya, Betty, sudah hari Minggu kemarin ya tuh, pasang yang namanya bendera merah putih itu di satu RT di sepanjang jalan sudah terpasang, ya kan?
1: Iya.
0: Dan sekarang ini kan lagi banyak yang menggunakan galon bekas air mineral itu loh ya, yang kemudian dicat merah putih untuk
1: ornamen.
0: Untuk ya, dan juga ada yang untuk menempatkan bambu untuk tiang bendera itu juga ada. Kemudian juga sudah mulai dipasang umbul-umbul ya kan, kemudian juga di atas jalan itu melintang dikasih bendera kecil-kecil.
1: Oh iya,
0: warna-warni itu juga sudah mulai.
1: Di dekat gapura biasanya juga sudah dicat lagi ya,
0: cat lagi ya. Betul. Ya toh, dicat ulang biar kelihatan tidak kusam ya.
1: Iya.
0: Nggih. Kalau di tempat Panjenengan tersebut ya, monggo loh yang pengin bergabung, yang pengin menggambarkan seperti apa di tempat Panjenengan untuk mendekati Pitulasan kali ini, apakah sudah mulai meriah atau masih adem anyep aja? Kita buka Betty.
1: Iya, halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak Betty, kalau Mas Semi.
1: Sama Mas Semi.
0: Dari mana?
2: Berangkat bersih-bersih kalian pasang umbul-umbul.
0: Wompon.
2: Pitulasan.
0: Nggih, kapan le masang niku?
2: Mangke sonten.
0: Oh, mangke sonten.
1: Di daerah mana, Pak?
2: Iki siang-siang ini.
0: Oh, nggih, kene niku pringe pun siap dereng.
2: Pun tumbas.
0: Oh, pun tumbas. Wala. Tenapa tadi niku pun mboten wonten wit pring kok tumbas?
2: Tumbas ah, pendiki pun mboten enten nih.
0: Wah. Sudah enggak ada pring ya. Nggih. Itu satu RT atau satu kampung, Pak?
2: Dalam?
0: Satu RT atau satu kampung? Yang
2: satu
0: kerja bakti
2: kampung.
0: Itu. Oh, satu kampung. Kampung Lopati. Oh, nggih. Kampung Lopati ada berapa RT, Pak?
2: 3 RT.
0: Oh, 6 RT. Nggih. Asmane Pak Dukuh sinten?
2: Anton Widayanto.
0: Pak Anton Widayanto. Nggih. Mugi anu nggih, titip salam kagem Pak Anton nggih.
2: Oh,
0: nggih. Pak Sawiya Lopatin sih, welajan. Pak Anton. Anton siapa tadi, Betty?
1: Pak Anton
0: Sulistyo. Wah, mah lali toh. Pokoknya Pak Anton, Pak Duko, Lopatin sih, matur nuwun sih, mangke monggo bisa digerakkan warga masyarakat yang ada di Lopati. Ono sing biasanya kalau gotong royong itu macam-macam Beti ya. Ada yang menyiapkan bambunya ya toh, bersihin bambunya, kemudian yang nyiapin benderanya. Ada yang kemudian apa itu namanya gali, digali kan untuk pasang benderanya. Ada yang nyiapin snack.
1: Oh ya, itu. Tentu saja itu.
0: Itu tugasnya ibu-ibu.
1: Ya
0: jadi tugasnya udah dibagi-bagi. Ada yang menyiapkan snack ya toh, ada yang masak, ada yang gawean cuma ngicipin juga ada.
1: Oh
0: gitu.
1: Ada. Ya. Yang penting itu moto-moto, foto biasanya.
0: Dokumentasi juga ada, karena itu juga penting. Sekarang itu rata-rata setiap kampung juga sudah punya media sosial.
1: Ya
0: toh. Kita buka lagi Betty.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang Bu. Nggih Bu.
1: Nggih
0: Bu. Bu Sri menika.
3: Nggih,
0: Bu Sri Utami wonten ing Ijo.
3: Nggih,
0: sehat-sehat Bu.
3: Sehat mboten niki. Mugi-mugi panjenengan sekalian ugi sampeyan
0: nggih. Amin, amin nggih. Monggo Bu, ini di Kampung Ijo apakah sudah mulai merah putihnya terpasang?
3: Kampung kula not dereng wonten napa nggih? Bagi pasang-pasang no dereng.
0: Nggih.
3: Ini pun ya sampun pun rembak kalian bapak-bapak.
0: Oh ngaten.
3: Nganu wekdal ini kan nembe ibu-ibu sami bagi lomba masak mangke
0: sonten. Wih, mangke sonten lomba masak.
3: Lagi kalian nembe latihan kor.
0: Oh latihan kor.
3: Sami ngerancang.
0: Nggih.
3: Sesuk upacara pakaiane ngene-ngene ngaten menika.
0: Oh, upacara wonten pundi Bu menika rencananipun?
3: Kesundi.
0: Rencana untuk upacaranya di mana ngaten?
3: Nggih wonten kampung.
0: Wonten kampung nggih, ada lapangan gitu. Oh, nggih nggih.
3: Mboten wonten kampung kemawon wong setung anu menika tugasipun sok per RT ngaten.
0: Oh, ngaten. Nggih nggih. Nggih ngaten.
3: Lah, perdukuan anu panan kula nek dados kalih ngaten Demangan kalian ngijo.
0: Demangan kalian ngijo. Nggih.
3: Ning mangke naminipun napa pedegan Demangan ngaten masane.
0: Ngaten nggih nggih nggih.
3: Lajeng mangke upacaranipun mbok bilih Pak Dukuhna mangke kalih njenengan sendirian.
0: Dua Pak Dukuh upacara. Dua tempat. Oh nggih, Demangan niku lak sisih. Demangan niku lak sisih kidul, Bu nggih.
3: Nggih.
0: Sisih kidul oh ngaten nggih.
3: Heeh. Nggih, namung ngaten kemawon,
0: ngaten
3: kula saged ngaturaken.
0: Nggih.
3: Ngaten
0: menawi Mas Ani matur nuwun kaliyan Bu. Sami-sami menika saking Bu Sri Utami wonten ing Ijo. Ninje baru dirembuk-rembuk dan nanti sore sudah mulai ada apa lomba masak.
1: Ya.
0: Biasanya apa ya masak? Masak nasi goreng.
1: Nasi goreng ya.
0: Itu yang biasa sering itu nasi goreng. Tapi saya juga pernah ikut lomba masak loh 17-an.
1: Oh,
0: masak dengan bahan bakar telo. Waduh.
1: Oh, terus diolah jadi apa?
0: Jadi lemet. Oh.
1: Juara berapa?
0: Juara 4 dari 4 peserta.
1: Oh, iya.
0: Gimana? Hebat tau juara 4 loh dari 4 peserta. Monggo, terus sambut ya yang akan bergabung. Budaya tradisi gotong royong di tempat panjenengan seperti apa? Ini ketika bersiap untuk 17-an atau 17-an begitu, apakah sudah mulai regeng ya atau masih anyep-anyep mawon karena belum ada donatur yang mengawali gitu. Karena biasanya ya Betty ya. Itu kalau ada donatur itu terus semangat ya.
1: Semangat ya.
0: Wes engko aku sing nyukupi. Wah, bendera kabeh tak cukupi sak wah kalau ada gitu baru canom-nom terus udah semangat ya toh. Biaya juga memang anak-anak muda lah yang kemudian menjadi motor ya toh untuk kemudian kampung itu bisa regeng, bisa meriah, bisa apa seru gitu nih.
1: Apalagi merapikan semak-semak gitu terus nanti jadi dia. Lapangan. Nah.
0: Betul.
1: Lapangan buat lomba nanti.
0: Jadi selama ini mungkin ada pekarangan yang kotor banyak rumput liarnya ya toh karena mau 17-an mau dipakai tempatnya terus diresiki gitu. Baik, kita coba ada WA enggak ya Betty ya?
1: Belum.
0: Belum ada ya. Oke. Ini ada Pak Tupar ya? Ya dapat part voice aja. Coba kita dengarkan. Ini untuk sekarang atau untuk nanti ya? Kayaknya sekarang nih. Coba kita dengarkan dulu ya. Pak Tupar monggo menika mengirimkan voice note.
4: Sugeng siang Mas Emi.
0: Sugeng siang
4: Mbak Peti. Niki mengke ngantos uyon-uyon seton apa mboten Mas Emi?
0: Ulang
4: niki nek ngen daerah kula niki nggih pondok persiapan.
0: Nggih.
4: Benjing tanggal
0: pinten
4: 13 kawan 11 niku pasang teratak.
0: Nggih.
4: Terus tanggal gangsal 11 niku jalan sehat.
0: Heeh.
4: Lajeng nggih wonten hari Minggunya niku lomba.
0: Nggih.
4: Terus mangke malam Seninnya niku
0: tirakatan.
4: Tirakatan wonten niku nek kegiatane.
0: Heeh.
4: Yen kula wonten niku Mas Emi Prabowo Mbak Peti.
1: Nggih.
4: Tanggal 15 niku jalan sehat kali pembagian durpres kali mengge nyanyi-nyanyi bareng
0: ngoten
4: niku Mbak Peti matur.
0: Terima kasih kembali Pak Tupar nggih menika wonten ing Kulon Progo. Sudah ada agendanya atau jadwal kegiatannya selama bulan Agustus gitu ya. Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan nggih. Sambil kita menunggu tersebut ya, kita ke lagu dulu nggih. Nanti akan kita buka lagi di line telepon dan juga yang bergabung di WA di 0895 01 44 1066. Kali ini saya beri pilihan tersebut ya, pilih Dondong apa Salah. Ini dia lagunya.

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: Shooter Sobat Toyo, yang satu ini koleksi lagu dari Happy Asmara dengan Tutuh No Akiu, Tutuh No Aku. Shooter Sobat Toyo, Tutuh No Aku seperti apa di tempat panjenengan, gotong royongnya, kerja baktinya untuk menyambut 17-an atau 17-an atau hari kemerdekaan. Kita buka lagi untuk Anda Shooter Sobat Toyo di 540333 atau di 0895014441066. Sudahkah ada kegiatan di tempat jenengan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia? Ada yang bergabung di WA barangkali, Betty?
1: Iya, dari Pak Gading ya.
0: Pak Gading.
1: Ada kerja bakti bersih-bersih lingkungan
0: kerja
1: di tempat
0: bakti.
1: Pak Gading.
0: Oh gitu sih. Kemudian ada juga
1: Bu Ninik Tiwu. Kerja bakti bersih-bersih lingkungan, pemasangan bendera umbul-umbul dan lain sebagainya.
0: Oh sih. Jadi mungkin karena di awal-awal Agustus ini baru bersih-bersih dulu ya, atau baru nanti kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin sudah ada yang bergabung kembali di 540333, semoga bisa bergabung, bisa rawuh untuk berbagi begitu nggih. Gotong royong seperti apa yang diselenggarakan di tempat panjenengan? Bisa diceritakan. Mungkin juga setiap kampung, setiap RT itu berbeda-beda. Mungkin juga ada yang menghias dengan membuat gapuro, ya kan? Gapuro bisa dari bambu. Kemudian mungkin ada yang dari kayu triplek yang dihias dengan lampu-lampu kerlap-kerlip gitu nggih. Itu juga akan menjadi satu daya tarik begitu. Nggih, kalau di tempat saya memang sudah terpasang begitu nggih dari hari Minggu kemarin, dan kedepannya mungkin tinggal nanti menyusun kegiatan-kegiatannya apa saja gitu. Ada yang menarik mungkin Betty kalau di tempat Betty, atau mungkin juga dari beberapa pemberitaan gitu yang menarik apa nih ya?
1: Yang menarik adalah semangat gotong royongnya gitu, dan juga kebersamaan antar tetangga, kemudian saling berkomunikasi ya antar tetangga jadi lebih dekat lagi, kemudian yang jelas kekompakan masyarakatnya itu, misalnya di RT mereka saling kompak menjaga lingkungan agar meriah lah untuk gitu.
0: Betul, ya. Ya biasanya juga setiap kampung atau setiap RT itu juga berlomba-lomba untuk mengadakan kegiatan semeriah mungkin ya, toh meskipun ketika kondisi perekonomian tidak begitu baik ya, bisa diusahakan dengan yang sederhana ya, toh tidak harus mewah-mewah, tapi yang terpenting adalah guyub rukunnya ya, toh setiap warga masyarakat bisa guyub rukun dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
1: Iya. Monggo ini Pak Tri Sleman, Pak Samta Gunung Kidul, Mas Teo Magelang, Pak Jojo, Bu Widiyati, Pak Jati, Bunda Sofi Kadisoka, Pak Damar Sasongko, Pak Gading, Mas Winnie, Ibu Eni Tamantirto, Pak Sunaryono Muntilan, Pak Sutrisno Gamping, Ibu Wagianti, KRT Hadi Projo Kusumo, Mbak Titik bisa menceritakan tentang kesiapan di kampung, boleh diceritakan budaya gotong royongnya.
0: Seperti apa di tempat panjenengan begitu. Iya, mungkin juga Sutrisno Budoyo menjadi salah satu yang paling semangat begitu nggih kalau acara 17-an. Semangat untuk menjadi donatur ya kan. Semangat yang memberikan dukungan ya toh bagi anak-anak muda, bagi karang tarunanya, kemudian juga bagi muda-mudinya di lingkungannya begitu nggih.
1: Biasanya turut dalam menyemarakkan suasana.
0: Jadi yang tua-tua itu memberikan semangat dan juga memberikan ya donatur lah, yang penting itu bisa memberikan satu dorongan bagi anak-anak untuk semangat gitu nggih. Kemudian belum ada lagi ya.
1: Belum ada.
0: Baik, kalau gitu kita ke lagu dulu Betty. Lagi nanti sambil nunggu yang bergabung untuk kita baca juga yang bergabung di WA begitu. Kali ini saya ambilkan koleksi lagu dari Guyon Waton dengan Gampil.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Sudur sobat Deo, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara dari RRI Yogyakarta atau di program Pro 4 RRI Yogyakarta di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Sudur sobat Deo, dan kita masih mengajak panjenengan untuk bisa rawuh di 5 panel 333 yang punya kegiatan gotong royong di lingkungannya, di RT, di kampung, begitu nggih. Monggo bisa berbagi di sini, bisa sharing, begitu nggih. Kita ada WA lagi, Betty.
1: Ada dari Pak Samta Gunung Kidul.
0: Pak Samta, nggih.
1: Budaya gotong royong, kerja bakti, pasang bendera dan umbul-umbul, akan ada pentas jatilan.
0: Wah, pentas jatilan ya. Kapan menika nggih pentas jatilannya? Nggih, monggo yang lainnya bisa bergabung juga sesama budaya.
1: Berikutnya Bung Dianingsih nggih. Bersih-bersih lingkungan rumah masing-masing. Nggih, kerja bakti bersama, memasang bendera merah putih dan rontek. Persiapan lomba 17 Agustus dari mulai anak-anak, bapak, ibu dan nenek. Kemudian malam tirakatan.
0: Malam tirakatan juga. Bu Dianingsih, terima kasih sudah bergabung. Nggih, ingkang badhe ndereng regengaken lumantar telepon semoga gasal sekawan 0333, dan mungkin juga ada beberapa wilayah kampung yang sudah mulai latihan yang akan ikut karnaval, ya kan Betty? Biasanya juga ada beberapa wilayah yang mengadakan karnaval. Biasanya jauh-jauh hari sudah bersiap untuk latihan. Nanti akan membawa patung atau maskot apa, kemudian alur ceritanya bagaimana, begitu nggih. Itu juga ada beberapa wilayah yang mengadakan karnaval untuk kemerdekaan. Salah satunya itu di wilayah Imogiri, itu juga biasanya setiap 17 setiap Agustus pasti ada, dan itu diikuti nggih dari beberapa kampung yang ada di Kapanewon Imogiri. Macam-macam temanya, ada yang tema perjuangan, ada yang tema kebudayaan, kesenian, tradisi, dan itu menjadi salah satu gambaran dari kreativitas ya warga masyarakat di wilayah setempat.
1: Iya. Budaya gotong royong juga tidak hanya di lingkungan sekitar saja, tapi bisa di sekolah-sekolah. Itu biasanya gotong royong juga para siswa, ibu guru, kepala sekolah biasanya tetap ada memasang ornamen-ornamen bendera, kemudian biar sekolah itu tampak semarak dengan menyambut 17 Agustus juga.
0: Ya, jadi biar tambah meriah juga, begitu nggih. Di sekolah-sekolah juga sudah mulai menghias dengan warna-warni, terutama adalah warna merah putih. Dan juga tersebut ya di 17 Agustus tentu juga beberapa, selain sekolah, kemudian juga kantor pemerintahan, juga warga masyarakat sekarang juga banyak ya Betty ya yang mengadakan upacara, begitu ya. Ada yang di sawah ya kan, ada yang mungkin juga di kolam, ada yang di pinggir sungai, ada juga ya yang biasa juga dilakukan itu di pantai atau di pinggir laut, itu juga ada. Ada juga yang menyelam ya kan, dan itu memang menjadi salah satu bentuk dari kecintaan kepada negara Indonesia.
1: Tentu saja memerlukan persiapan dan perlunya adanya gotong royong ini.
0: Jadi memang itu yang dibutuhkan, diperlukan, begitu. Baik, kalau gitu Betty, kita akhiri saja untuk kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan mungkin juga tersebut ya sudah bersiap-siap dalam hari Sabtu minggu besok, begitu ya, untuk bersiap-siap ikut gotong royong, begitu, kerja bakti bersama dengan lingkungan sekitarnya untuk bersiap-siap menyambut hari kemerdekaan. Nanti kita akan ketemu lagi ya Betty ya di Uyon-Uyon Seton, begitu nggih. Kalau gitu, ini adalah satu lagu sebagai penutup untuk kesempatan kali ini. Ada lagu dari Arya Gali bersama Syasha Arkhisna dengan Andum, Tansanya Wijuan Tering Pro 4 RRI Yogyakarta.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jogja mencatat progres yang mengembirakan dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan di lapangan telah menembus angka 46%. Kepala BPS Kota Jogja, Joko Praitno menyatakan, performa petugas di lapangan relatif cepat dan melampaui target berkala yang ditentukan. Meski berjalan cepat, Joko menegaskan seluruh data yang masuk tetap melewati verifikasi berlapis untuk menjamin keakuratan. Terkait kendala di lapangan, BPS mengaku masih menemui tantangan klasik seperti rumah kosong, faktor cuaca, hingga adanya keengganan sebagian warga untuk membeberkan kondisi ekonomi mereka. Sebagai solusi, BPS kini menyediakan layanan pengisian mandiri melalui aplikasi CAPI agar masyarakat merasa lebih nyaman. Beralih ke informasi lainnya, kesadaran warga Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah secara mandiri dilaporkan terus meningkat. Imbasnya, tren pembuangan sampah secara liar di wilayah Kota Pelajar menurun drastis. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Jogja mencatat, hingga pertengahan tahun ini belum ada satupun pelanggaran sampah yang diajukan ke sidang tindak pidana ringan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu, di mana ada 22 pelanggar yang ditindak tegas hingga ke meja hijau. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto menyebut, melandainya tren buang sampah sembarangan ini merupakan dampak positif dari gerakan masyarakat Jogja Olah Sampah atau MasJos. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Boi Boinan. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut boinan. Biasanya dilakukan 3 hingga 5 orang atau lebih, menggunakan pecahan genting yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian para pemain melemparnya dengan menggunakan bola kasti. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang menang dan kelompok yang jaga. Kalau salah satu pemain dari kelompok yang menang berhasil merobohkan tumpukan genteng pemain yang menang berlari, lalu pemain yang kalah berusaha melempar bola tersebut ke pemain yang menang sambil menata tumpukan genteng. Kalau genteng berhasil ditumpuk, maka kelompok pemain yang menang menjadi kalah.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata tulang.
2: Buang sajalah tulangnya, nanti juga dimakan kucing.
1: Menurut bahasa Indonesia, tulang berarti rangka tubuh manusia ataupun binatang. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata tulang ketika Anda berada di tanah Batak, karena tulang di sana berarti paman. Jangan sampai mereka yang mendengar kalimat tadi berpikir bahwa pamannya akan dimakan kucing.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gulai ikan patin merupakan masakan yang terkenal dan populer di masyarakat Jambi. Gulai ikan patin dimasak dengan menggunakan tempoyak, yaitu daging buah durian yang sudah difermentasi. Ada juga yang memasak gulai ikan patin dan mengganti tempoyak dengan santan kelapa. Tentu saja untuk menghindari bau dan rasa tempoyak yang sangat menyengat.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya Keamanan Internasional UMY, Zain Maulana mendorong pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan pertahanan dengan mempertimbangkan posisi Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik regional dan global. Zainal menilai untuk saat ini ancaman konflik bersenjata secara langsung terhadap Indonesia masih relatif rendah. Namun sebaliknya dampak ekonomi dari ketidakstabilan global cenderung lebih cepat dirasakan masyarakat luas. Menurut Zain, Indonesia selama ini mengedepankan langkah-langkah diplomasi dan kerjasama dengan berbagai negara, sehingga peluang terjadinya konflik bersenjata secara langsung dengan negara lain relatif sangat kecil. Beralih ke informasi lain. Pandangan sebagai masyarakat yang menilai klub mobil sekedar wadah berkumpul, berhura-hura dan bergaya hidup sosialita berhasil dipatahkan. Member CRV Club Indonesia, CCI Chapter Yogyakarta, membuktikan komitmen sosialnya melalui aksi nyata peduli sesama. Bersinergi dengan RC Community dan Sergah RC Sakecandae, mereka menggelar kegiatan bakti sosial penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan Gebursari, Kapanewon Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Aksi kepedulian ini berawal dari momen obrolan santai dan ngopi bareng antar anggota komunitas yang berkelanjutan, menjadi gagasan untuk berbagi kepada sesama. Ketua pelaksana kegiatan berbagi sedekah member CCI, Om Warjina, menyampaikan bahwa member CCI Chapter Yogyakarta selalu berupaya berpikir positif dan merajut sinergi dengan berbagai komunitas untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: orang member temen nyumbang banyu bukan tersarungnya nyong.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Kenapa truk-truk maning sih?
1: Sepisane nyong duwe kaki nini.
0: Nyongnya saya seneng kon duwe kaki nini.
1: Sepisan kaki nini.
0: Peng pindok.
1: Peng pindok bapak biyo.
0: Isi bapak si waris eko, si bapak si biyong anak si ngupeni.
1: Peng pindok bapak lan biyong.
0: Peng teluk.
1: Peng teluk kakan bekayu.
0: Iya nyongnya seneng banget yen bekayu naju ngawake nyong.
1: Peng teluk kakan bekayu.
0: Peng papat.
1: Peng pate Banda Wiraya.
0: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate.
1: Peng pate Banda Wiraya.
0: Peng lima.
1: Peng lima bandu setanak.
0: Nyonge pelih waruh anane ini sadureng setanak.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Apa sih truk-truk maning?
1: Aja gawe gendrabu.

0: kenapa sih kok bersik wae undang-undang truk-truk maningan anak apa gendong?
1: Apa Rika tumon maning?
0: Tumon apa sih?
1: Anak ginjeng geret lintang.
0: Nyong eplih poroh anak ginjeng geret lintang.
1: Kinjenge kinjeng kebo

0: Kuman kertas.
1: Iya nggih.
0: Duh kencan ten nyon-nyon peton Mas Eni saha Mbak Devi.
1: Sugeng sonten Bu Sri. Sehat-sehat, Bu.
0: Nggih, sehat. Kuwi pengin anu ketan sehat le Mas.
1: Amin amin panjenengan pun nggih.
0: Nggih, merek Kinton, salam nggih. Benjang nyewon gending ojo lames
1: nggih. Monggo pun lajengaken ingkang badhe pun kinten, Bu.
0: Nggih. Nggih, nderek Kinton kagem Bapak Azari, Bapak Gading, kagem Pak Romo Haji Nasional sekalian, Bapak Triadi Suto, Bapak Kasiono, Wen, Bapak Romo Heri Sarsono, Bapak Romo Yu, Bapak Tirukon Berdo, Bapak Uji Graito, Pak Sumar Sebayu, Pak Sarjio, Pak Suwardi, Pak Sumar Diono Jalan Suto Gati, ya kagem yang dua, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Isul, Mas Yudi, kagem Ibu Yayuk Kweni, Bu Sri Kebon Agung, Ibu Yayuk Parang Tristes, kagem Mbah Ijem, wonten ing Babatan Piungan, kagem Mbak Aceh Kupra, Eyang Sas, Mbak Andin, Mbak Anggun, Ibu Pipit, Ibu Sukap Ido Martani, Bapak Supoyo, lajeng kagem Mas Ardi kalih-kalihipun, Mas Wawan Haka, kagem Bu Tarmi, lajeng Bu Salama, Bu Salimah, wonten Salmeng Leret. Kula Bu Sri Utami, Bu Salimah, kena sering nyanggol
1: ngaten
0: lajeng kagem Yumuda, lajeng Yurati, Mami Sartika, mboten disebutan iki, kagem Bapak Tumidi, lajeng Pak Dhe Paimin kalian Dik Momo, lajeng Ki Joko Budo, Bapak R. Sugit, Ki Joko Nugroho, kagem Romo Tido Subagio sekalian, Guru Bini, Bu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Mujiono, lajeng Pak Sadio, Soho, Bapak Sunar Dimursari, Bapak Sukarjo, ingkang wonten Imogiri, Pak Sudar Jadilan, Ki Bendung Bondowoso, Soho Boten Kesupan, kagem Bunda Gijo, Ibu Agianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatni, Ibu Warini, Ibu Mega, Mbah Noyo, Pak Wening, Soho, Saini pun kagem Sudoyo Kemawon, Mbah Suro kalian Pak Nenu, Mbah Man sekalian, Mbah Min.
1: Oh, ngeten,
0: Saini pun kagem Sudoyo Kemawon, kagem Mas Seni, Mbak Devi, sugeng ayahe tugas ngantos paripurna mangke, tansah manggih ayom ayem tentrem, rezeki ingkang tansah banyu mili.
1: Amin, amin.
0: Ngaten kemawon, matur nuwun medalipun kula kunduraken.
1: Matur nuwun nggih, Bu Sri Utami menika lenggah wonten ing ngijo nggih. Jalan Paris. Satu lagi Betty.
2: Satu lagi nggih. Nggih,
1: setunggal male wonten ingkang sales kawanul 333.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Damir sukmo rapu yuswo nyenyeker sariro. Lekker terus.
1: Oh, ya. Yeah.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut bondronoyo. Dari kata bebodro artinya membangun sarana dari dasar, dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, rencana penerapan kawasan khusus pejalan kaki atau full pedestrian di Jalan Malioboro, Yogyakarta, terus dimatangkan oleh pemerintah daerah DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, skema pedestrian bukan berarti menutup total akses Jalan Malioboro, melainkan mengatur sirkulasi kendaraan secara ketat. Akses logistik untuk menyuplai barang ke toko-toko di kawasan Malioboro dipastikan tetap diakomodasi pada waktu-waktu tertentu dengan izin khusus. Selain itu, penerapan kawasan pejalan kaki ini akan mengubah alur lalu lintas di sekitar Malioboro, dan Sultan juga menghimbau masyarakat dan pihak swasta di sekitar jalan-jalan penyangga Malioboro untuk memanfaatkan lahan kosong mereka menjadi area kantong parkir kendaraan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian UMKM resmi meluncurkan program kemudahan usaha mikro untuk bermitra atau kumitra bertempat di teras Malioboro 1, Yogyakarta. Program ini dirancang untuk mempertemukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jaringan retail modern di seluruh Indonesia guna memperluas akses pasar. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan, melalui program ini, produk UMKM akan mendapatkan kemudahan masuk ke pasar retail tanpa dikenakan biaya pendaftaran produk baru. Melalui program Kumitra, para pelaku usaha kecil diharapkan dapat menjaga kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produknya agar mampu bersaing secara nasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno putih matur manjenengan tasinya wiji wonten ing uyon-uyon seton wonten ing sonten menika lan kalau sampun kapiyarsa ketawang Cakrawala menika ingkang pun kersakan kalian Romo Haji Ngadian dan si ingkang lenggah wonten ing Bayan Kalasan. Sampun kula wekdalipun badhe pun pikamale wonten ing gangsal sekawan 333 Sutresno budaya semangka ingkang badhe rawuh. Dereng ngregengaken wonten ing uyon-uyon seton sonten menika.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Lek ngir sukma. Heeh. Rabu yuswa. Nyanya kersariro.
0: Leker ces.
2: Leker ces.
0: Ho.
2: Ya.
0: Ya, lek ngono to.
2: Arep ni gerok, Mas.
0: Kenging menapa kok gerok?
2: Bujange garing terus.
0: Oh, lah kenging menapa kok gerok niku, Mbok? Menawi kirang anggene pun ngunjuk.
2: Kena kebul barang lho, Mas.
0: Wah, lah lah kok ya kebul.
2: Ora mesti nyet, Jot.
0: Oh, ngaten ki. Monggo lek kono.
2: Nggih, kenging napa sak jeneng keputan?
0: Samangke wonten Mars 45, wonten menika praon. Prau layar lan iki wonten Warudaya. Mekaten.
2: Kenton kangge Dudu Ijo, Mbak Yanti, Mbak Noyo, Bu Yanwase, Mbak Supriyati, Kale Ki Joko Bojo, Gantung Bondowoso kok. Nawiyat nggih.
0: Nggih menika.
2: Kale Mbak Anak Mogiri, Pak Sukat nggih Mogiri. Kale Kang Rungkut, Pak Rolan Cembako, Pak Tupar Kulon Progo, Mas Mamat, Mas Ipul, Pak Wir Jujur, kalian Mbak Sajat, Juragan Gamelan, Ben Kumangiran, Kale Romo Tujo, Kakung Putri, Pak Yanto, Kakung Putri, Romo Ngadiono, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, Rom tangge ni omuah-muah ni ko.
0: Mami Sartika.
2: Mami Sartalo.
0: Gih. Mami Sartalo.
2: Gih. Kali Pak Tupar. Mas Ipul Wau.
0: Gih.
2: Kali Mbak Man Pengasih. Kali Pak Rimbang. Kali Kiresi Seto. Kali Pak Sawiyo Bunugroho. Kali Juragane Bako, niku gak itu kan mirimi.
0: Ngeten.
2: Jadi konco pasar niku sedoyo.
0: Jadi
2: ngoten mawon main dah ngebak-baki.
0: Sami-sami. Gilek kono menika lenggah wonten ing. Wonten ing Gunung Saren, matur nuwun.
1: Nggih. Berikutnya sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Awilo jeng santan uki uyan-uyan setan dangir-dangir sok mang rabu ya semuanya jeker selira rekecis
0: ho iya iya alah alah hai ho on ahai kok yon ahai ini bareng lho gitu.
3: Kakak Mas Remi
0: dalam Mas Rian
3: dalam Mbak Betty pripon-pripon papasipun sedaya niki
0: baik stonipun baik sehat gih.
3: Alhamdulillah, derek remen mekaten.
0: Nggih.
3: Gentingipun sik Mars 45 wau nggih.
0: Mars 45 ben semangat.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Sik katenan lek gono nggih.
0: Lek gono menika wau. Nggih,
3: sedanten lek gen kita sakarengi kesehatan sekeluargi.
0: Nggih.
3: Wonten Yumoda Bracan Minggir nami Sartika mongah-mongah wonten Pak Nyanto kaliyah Pak Jono teng Brogol sedaya. Teng sugeng sonten wonten Pak Yanto ya kangkalan ibu sama Yono Marto di Mejo salah maaf Marto di Harjo maksud kulon Bude Duwija Romo Tujo Subagio kelan ibu Tante Wadianti Bu Saginem Bu Sri Utami Bu Sigon Agung Bopo Sagio wonten Leuwer nggih sugeng sonten wonten Mbah Sum Pak Desumar ten Sedayu wonten Pak Bambang Sucarno Pak Ashari ten Mantingan salam Magelang sugeng sonten wonten Mbak Yeni Pado Bapak Tumidi teng Kranggan Galur sugeng sonten Bapak Ketupar Pak Depaimen Gua Sari Pajangan sugeng sonten nggih prayukinipun
0: prayukinipun
3: sedaya kemawon sik dereng kosinggal nyuwun nyuwun pangapunten
0: mekaten nggih
3: Nggih, kagem Kakang Nasemi Prabowo kalian Mbak Betty.
0: Nggih.
3: Nggih, sugeng siaran, mugi-mugi tansah diparingi kesehatan sedayanipun.
0: Amin, amin, matur nuwun.
3: Nggih. Mangke mawi konten nggih sami ngatosan.
0: Matur nuwun, Mas
3: Rian. Nggih, lepat kula nyentang punten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Rian matur nuwun nggih. Setunggal malih sutresna budaya sumangga sugeng sonten uyan-uyan seton.
4: Setunggal malih.
0: Setunggal malih.
4: Uyan-uyan seton dangir sukmo Rabu Yuswo nyanyakir saliko. Naik kertas.
0: Huk. Iya.
4: Mas SM.
0: Mas SM.
4: Mbak BT.
0: Mbak B.
1: Mbak siapa?
0: Mbak BT.
1: Oh, BT.
0: Niki kali nyingkat niku lho, Jan. Sugeng sore nggih.
4: Sugeng semua ta ini.
0: Pangestunipun, tunggu pangestu sehat.
4: Melu seneng
0: ngaten nggih.
4: Endine sing
0: 45 menika pun cawisaken.
4: Aku wingi pesen apa ya wingi pangatek apa ya?
0: Kembang kembang gelepang kula sampun katuraken lho. Nggih, sampun.
4: Sampun. Heeh. Sampun dene wong.
0: Oh, sampun pun katuraken kula wau. Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Nggih.
4: Besok kula tak pesen.
0: Napa?
4: Ketawang Ibu Pertiwi.
0: Ketawang Ibu Pertiwi. Oh, nggih. Ketawang
1: Ibu.
4: Salame wawan ten Pak Sudar Dasilan matur nuwun.
1: Nggih.
4: Matujo Romadina Siono Mbah Yono kare Mbah Umbo Karno sing sok Bang Cindy Bang Cilatan iku.
0: Ngaten.
4: Pak Cipaimin Lek Gono wagiani prayogi kagem sedaya kemawon Mas.
0: Katur kagem sedaya kemawon.
4: Gono mau sampun komplit play.
0: Sampun komplit nggih.
4: Gemas semi kare Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Saya tugas.
0: Matur nuwun.
4: Bersama perompak.
0: Mm-hmm.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Menika saiki Mbah Noya wonten ing Gadung Sari. Wektalipun badhe menawa sing wonten ing WA.
1: Nggih. Dari Pak Mbah Glendi nggih.
0: Mbah Glendi nggih.
1: Sugeng sonten Mbak Betty kali Mas Semi niki Mbah Glendi Ceme and Gendinge. Oh ini voice Mas nanti
0: coba
1: depannya.
0: Oh nggih, sudah mana-mana tadi tak carikan dulu. Mbak Glendi mana tadi ya? Nggih, Mbak Glendi punti menika. Oh niki nggih. Menika kok banyak banget toh. Sugeng sonten Mbak Betty lan Mas Semi nggih. Menika nambahi oh sekedap sugeng sonten Mas Semi wong nggih. Niki ingkang punti badhe pun Bade pun puter menika cobi-cobi-cobi. Nggih, sekedap menika saking Mbak Glendi nggih menika Mbak Menawi. Monggo Mbak Glendi.
5: Sonten.
0: Sugeng sonten.
5: Nggih. Mas Semi kalian Mbak Titi Damaryani.
0: Nggih.
5: Damaryanti.
0: Nggih.
5: Niki celep jalan sama.
0: Celep jalan sama nggih.
5: Mbak Glendi. Menyang satu ngajeng
1: tumpun
5: gending nopo niko lesung
0: jumeng lesung jumeng glung
5: saat niki ngaten gendingi klon direk kemawon ikan sampun jumawis
0: makatan
5: gendon gendon
0: mbak
5: Tarmi mbak Pipit mbak Anggun terus Mbak Ana, Mbak Susi, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu,
0: yeah.
5: Bu Ramadhani, terus Bu Wit Sorobayan, Bu Wagianti, Bu Yanwase,
0: yeah.
5: Bu Andri Sendowo, terus Malek. Kuwit Surabaya, Kusum di Surabaya. Terus Mbak
0: Sinten
5: Puput Nambah.
0: Nonsi, matur nuwun. Salah sih pun menikah saking Mbak Ije. Mungkin kintun voice nonsi menikah. Monggo Mbak Ije.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.
6: Uyan-uyan
0: seta
6: Danger sukma ngrapuk yeswa Nyanya kersariro Reketes Uyan Sugeng santan Mas Emi Prabowo
0: Sugeng
6: santan Mbak Betty Damayani Niki Mbak Ijem Babatan Piyungan Badi Nereng regengaken acara menika lagune gendingin derek kemawon ingkang sampun tumawis minggu ngajeng mbok bilih anten wedale nyuwun jineman ular kambang nggih
0: jineman ular kambang nggih
6: kalih kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami Bu Duwijo Bu Agianti Mbah Noyo Mbak Anggun Bu Supriyati Karus Mami Sartika Yumudo Bu Yayu sedaya Bu Yayu
1: nggih
6: Pak Yanto sedaya Pak Yanto Mbah Surotrise Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Untung Raharjo Mbak Rup Mbak Yani lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika
0: nggih
6: matur nuwun wekdalipun assalamualaikum
0: warahmatullahi
6: wabarakatuh
0: bae jematur
6: niki kok mak bedundu Mas Semi Prabowo
1: oh
0: nggih nggih matur nuwun saking Pak Kasihan mbelaun menika ugi kinten voice note
7: yun yun seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarira Lekerces Uya Sugeng sonten Mas Semi Prabowo Somba Betty Damayani Kulo Pak Kasiono Mbolawen Progati Kinton Salam Katur Ibu Tuti Njoko Yudan Ibu Sri Utami Kang Minggah wonten ing sawetan kampus ISI Bantul Ibu Tarmi Demangan Baru Ibu Yeni Patok Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Agianti Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo Gadung Saring, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Sendian Kulon Progo, Pak Sardiyo Jatimulyo, Ki Rukun Werdo Tawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan. Pak Bambang Sutarno lenggah wonten ing Purworejo, Pak Sagio wonten ing Dalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. So katur sedaya para sutresna uyon-uyon cetun wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta, sugeng sonten sugeng midhangetaken gendhingipun nderek Mbak Betty Damayani so Mas Semi Prabowo. Mekaten Mbak so Mas
0: Nggih.
7: Sugeng sonten matur nuwun.
0: Nggih, Pak Kasiono matur nuwun. Salajeng menika saking Mbak Anggun, monggo.
1: Mbak Anggun.
8: Nggih, Mas Semi Prabowo.
0: Heeh.
8: Absen uyun-uyun sekon.
0: Monggo.
8: Lagune dari Mbak Betty aja ya nanti.
0: Mekaten.
8: Salamnya rindu saja untuk semuanya saja. Salam sehat selalu.
0: Nggih.
8: Untuk Mas Semi Prabowo juga Mbak Betty ya.
1: Ya.
8: Yang terbaik, sehat selalu, semangat selalu sih.
0: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
9: Sonten.
0: Nggih.
9: Seton. Nangir sukma rabu yuswanya kersariro likerja suya. Kula ki Suyanto angkring Pundong Bantul Mas Semi Mbak Betty Badhe antri sekar sekaripun menawi wonten lelagon kuwi apa kuwi nggih
0: kuwi apa kuwi oh ngaten nggih
9: pinten salam kagem Mbak Omeneng Prianti Mbak Titik Renggani Bu Siti Tuangan Pak Wer Jujur Pak Tri Mbak Kulan yang sekar kemuning yang sas yang Tri Harjito lajeng kagem Bu Yuli TGP Bu Nani Bajuri lajeng kagem Pak Supoyo Kadilayar Klaten prayogine pun kagem sedaya kemawon spesial kagem Mas Dalijo Angkring utawi Mas Prigel Siswanto wonten ing Minomartani Slepan sugeng sonten sugeng napa kemawon nggih Mas Semi badhe tanglet
0: nggih
9: biasane adicara uyon-uyon seton niku Rian ingkang siaran menika Mbak Titik Renggani, tapi sakniki kok Mbak Titik Renggani mboten nate kepireng suwantenipun. Menapa piyambakipun tasih wonten ing RRI napa sampun pensiun nggih? Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih Mas Yanto, menika Mbak Titik tasih wonten perempat. Mekaten sih.
1: Kangen ya dengan suaranya.
0: Menika ingkang ngatur-ngatur siaran saya menika Mbak Titi mengatakan gih salah cuma saya Mbak Supoyo wonten ing kadi layar
10: Uyon Seton
0: gih
10: Sugeng Sonten Uyon Seton
0: Sugeng Sonten
10: Semi Mas Jujan apa Mas Semi
0: Mas Semi menikong gih
10: salam kula niki gending pun kembang lepang mawon
0: nggih kalau sampun kembang lepang
10: wonten Karangmojo
0: Karangmojo nggih
10: minggu ngajeng kula nyuwun gendingipun nanti padang bulan
0: nggih
10: Pak Nardi Mursari
0: yeah.
10: Pak Toro Pak Sarjo Pak Sawiyo Ki Rukun Wedo Ki Wawan Haka Ki Resiseto Ki Rindang Ki Damaskus
0: yeah.
10: Yang Buas Romo Yu Ki Tupar Ki Ngadiono Mbah Suro Bu Wakianti Bu Dijo Bu Supriyati Bu Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Sri Utami Bu Sri Lestari, Bu Pipit, Bu Yanwarsih, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Legi, lan kagem sedaya mawon, Mas Nato, Mas Nardi, Mas Giarto, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami menika sangi pas supaya kadilayar. Salah simpun berarti menika sinten malih nggih?
1: Nggih, dari Pak Untung Raharjo.
0: Pak Untung Raharjo, nggih.
1: Nggih. Wiyanuyan seton dangir sukmo Rabu Yuswa nyenyager saliro oleh kerja sok ya nggih derek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo matur nuwun Pak Untung Raharjo.
0: Pak Untung Raharjo matur nuwun salajeng menawa saking Pak Tupar menika kinten voice note
11: Sugeng Sonten Uyon Seton.
0: Sugeng Sonten
11: Uyon Seton dangir sukmo Rabu Yuswa nyenyeger saliro leker ces sugeng sonten Mbak Betty Mas Semi
0: sugeng
11: Makaryo dere atur salam kagem Budu Ijo Bu Agianti Usirup Jumudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bajuri Bu Mami Sartika Bu Tuti Joko Yudan Lek Gono Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen lajeng bututi Joko Yudan Ki Kumbokarno Kirsiseto Romo Tujo sekeluarga lajeng Romo Haji Ngadiono Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang lajeng Mas Ipul Mas Mamade Mas Rian Kemremes Pak Tumiti Galur Pak Sumar Sedayu Pak Sumardiono Sleman lajeng wonten malih Romo Narto Indro Romo Nardi Mursari Mas Adit Poncosari lajeng wonten malih Pak Paryono Butuan saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Peti Mas Semi sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok bilih kuntur ngatos-atos kula nek nyandak wegale setelke gugur gunung Mas ngoten niku nggih Mas Semi matur nuwun
0: sami-sami menika saking Pak Topar nggih menika ke gending dulu sih menika sesebutnya badhe katuraken gending ingkang sampun kacawisaken menika ingkang badhe katuraken ingkang Mars 45 samangke kalajengaken perahu layar Las Balok Kartet 5 sutresna budaya tansah nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sebanyak 1.000 siswa SD dan SMP di Kabupaten Sleman turut ambil bagian dalam penyambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang melakukan agenda kenegaraan di kawasan Candi Prambanan. Para pelajar tampil mengenakan busana adat Jawa Gagrak Ngayogyakarta sambil membawa bendera Indonesia dan India di sepanjang jalur yang dilalui rombongan. Penyambutan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Republik Indonesia bersama Perdana Menteri India ke kawasan warisan budaya. Pemerintah Kabupaten Sleman membagi peserta menjadi dua kelompok agar proses penyambutan berlangsung tertib dan tidak terlalu lama. Beralih ke informasi lain. Pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang menghubungkan Cengsian Sleman hingga Gamping sepanjang 7,96 km resmi dimulai. Proyek ini berjalan setelah surat perintah mulai kerja diterbitkan, menandai dimulainya tahap konstruksi di lapangan. Kontraktor pelaksana PT Adi Karya mulai melakukan sosialisasi kepada warga terdampak sekaligus memulai pembersihan lahan di sejumlah titik khususnya di sekitar Cengsian Sleman. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Islam. Sonten menika sesarengan Ustaz Karmin SAG sameneika sampun sambet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Nggih. Tereng sakit nggih, nyuwun pangapunten menika sesambetan kalian Ustaz Karmin dereng saged menika dipun copi malih sesambetan kalian Ustaz Karmin ingkang sonten menika badhe paring tausiah utawi andaran sameneika sampun sambet nggih kalian Ustaz Karmin wonten ing telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tas bunti, Ustaz, sehat je. Alhamdulillah, je. Derek reman, Ustaz. Sonten menika. Badhe paringan dalan babagan menapa, Ustaz?
1: Dalam.
0: Paringan dalan babagan menapa menika?
1: Menika hakikat kemerdekaan.
0: Hakikat
1: dalam
0: kemerdekaan.
1: Perspektif Al-Quran.
0: Dalam perspektif Al-Quran lan sunnah, je, Ustaz. Wekdal sawatai pun, kawula sumanggaaken. Sumangga, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mendengar yang Allah muliakan, pertama dan yang utama kita bersyukur. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita mengawali di awal bulan Agustus, dan kesempatan kali ini insya Allah Pak Karmin ingin menyampaikan tentang hakikat kemerdekaan, perspektif Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah, pertama salawat dan salam milik Allah semoga terlimpah kepada yang mulia, teladan yang paling sempurna, yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang mengajarkan kita di jalan yang hak dan mengajarkan kita untuk meninggalkan jalan kemungkaran. Pendengar yang Allah muliakan, di dalam Islam, kemerdekaan yang hakiki bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari perbudakan hawa nafsu, kemusyrikan, kezaliman, dan segala bentuk kemaksiatan, sehingga seorang hamba hanya untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Quran Surah Al-Dhariyat ayat 56. Pendengar yang Allah muliakan, pendengar yang saya hormati, ayat ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika manusia terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Karena memang penghambaan yang hakiki, yang sesungguhnya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-90 berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran maupun atau dan permusuhan. Pendengar, kemerdekaan yang dimaksud di dalam

hal ini merupakan salah satu untuk menghindari apapun bentuk kesyirikan, apapun bentuk yang menjadikan menduakan atau mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idealitasnya kita adalah untuk kuatnya sebuah akidah dalam kehidupan perjalanan hidup seorang itu hanya kepada Allah. Oleh karena itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda bahwa sesungguhnya penyembahan yang paling hakiki adalah penyembahan yang terjauh dari perilaku syirik, ya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesembahan lain kecuali Allah. Maka sebuah pendidikan tauhid atau pendidikan keislaman yang sesungguhnya itu menanamkan seseorang mulai dari kecil hingga perjalanan hidupnya itu hanya kepada nilai-nilai ketauhidan. Bangsa yang merdeka itu bangsa yang benar-benar maju apabila rakyatnya satu bertauhid dengan kokoh, sehingga tidak lagi bertuhan kepada hawa nafsu, tidak lagi bertuhan dengan segala bentuk material, tetapi bangsa yang merdeka akan benar-benar maju apabila rakyatnya benar-benar tauhid. Karena orang yang bertauhid itu banyak hal yang ditakuti untuk berbuat yang jahat, berbuat yang salah, berbuat yang mungkar. Kalau baginda Rasulullah katakan seorang muslim adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Di hadis lain, hadis ini menegaskan bahwa kemerdekaan tidak berarti bebas dari penyakit orang lain, tetapi menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu untuk mengendalikan diri ketika dari amarah, ketika dari hawa nafsu. Para pendengar, nafsu itu ada beberapa macam. Satu, nafsul mutmainah. Nah, ini yang diperintahkan untuk selalu semangat. Tapi yang kedua, nafsul lawamah, yakni nafsu yang tidak baik, yang membawa kemungkaran. Jika nafsu itu baik, maka itu menjadi motivasi hidup. Nafsu untuk memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Nafsu untuk bisa memahami kitab suci dengan tinggi. Nafsu untuk bisa berbuat baik seluas-luasnya. Nafsu untuk bisa mengendalikan diri dari sifat angkara murka. Nah, nafsu yang tidak baik, karena punya yang disebut dengan kemerdekaan itu orang yang hidupnya banyak dijajah oleh sebuah keinginan, bukan sekedar dikuasai oleh penjajah yang datang dari luar negara atau dari luar daerah, tetapi sesungguhnya penjajah yang paling berbahaya itu penjajah yang datang dari sebuah keinginan, sehingga banyak orang stres karena tidak mampu memenuhi keinginannya. Itu sebenarnya juga penjajah, karena hidupnya dijajah oleh keinginan yang tidak baik, keinginan yang tidak benar, sehingga banyak orang yang hidupnya itu maaf stres, terus tidak terarah, terus tidak karuan arah hidupnya, karena dia hanya ingin memenuhi keinginan-keinginan yang menjadi keinginan hidupnya. Itu orang yang hidupnya banyak dijajah oleh sebuah keinginan yang pada dasarnya belum tentu juga mampu untuk mewujudkan sebuah keinginan. Kalau mampu mewujudkan sebuah keinginan, maka akan banyak pengorbanan di dalam kehidupannya, sehingga orang banyak yang stres.
Para pendengar, bangsa yang merdeka itu bangsa yang bisa mampu mandiri. Satu, tidak dikuasai oleh kepentingan negara, orang lain, bangsa lain, tapi negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bangsa yang tidak menggantungkan segala kehidupannya itu dengan bangsa-bangsa lain. Memang bisa ada di dalam sebuah kerjasama, tetapi tidak sepenuhnya, tidak semuanya diatur, dikekang, dikuasai oleh orang lain. Itulah sebenarnya yang disebut kemerdekaan itu susah didapat, karena kehidupannya masih dikuasai oleh orang lain, oleh bangsa lain, oleh kekuatan lain. Para pendengar, dari pengajian singkat ini hanya berharap bahwa satu-satunya yang menentukan arah hidup kita itu adalah apabila kita mampu menjadikan kita ini terbebas dari satu pemikiran jahat, nafsu jahat, keinginan jahat, dan kita tidak hidup dalam kekuasaan orang lain. Kalau apa yang kita kerjakan itu sudah mengikuti aturan baik agama, aturan bangsa, aturan negara, lalu kita menjadi berbuat baik, memang itu sebuah keharusan, itu sebuah hal yang memang harus kita laksanakan. Pengabdian kepada bangsa sebagai bagian dari ibadah kepada Allah sebenarnya. Maka Allah menjadikan kita itu sebagai hamba yang benar-benar merdeka. Merdeka dari syirik, dari hawa nafsu, dari kezaliman, dari kemaksiatan, serta istiqomah dalam iman, di dalam takwa maupun dalam amal soleh. Sehingga kemerdekaan bangsa menjadi jalan menuju negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negeri yang baik yang mendapat ampunan dari Allah. Nah, karena itu mulai dari mana? Dari kita sendiri, mulai dari kita masing-masing. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Para pendengar yang Allah muliakan, pendengar yang terhormat, suatu ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi salah satu sahabat namanya Wa'biso bin Ma'badin. Karena sahabat itu kebingungan. Orang yang bingung itu kan sebenarnya orang yang sedang tidak merdeka ya, orang yang sedang kacau atau balau. Lalu beliau menghadap kepada Rasul. Maka sebelum dia menghadap Rasul, ketika dia datang kepada Rasul, Rasul sudah tanya, "Saudaraku Wa'biso bin Ma'badin, bukankah kalian datang kemari untuk menanyakan tentang sebuah kebaikan dan sebuah dosa?" "Betul ya Rasul, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada hamba. Maka kami datang kepada Rasul untuk menanyakan tentang diri saya, yaitu saya ingin mengetahui tentang dosa dan kebaikan. Karena dosa itu membelenggu saya, sedangkan kebaikan itu menjadikan saya hidup lebih merdeka." Maka Rasul mengatakan, "Kebaikan itu apa yang kau katakan, apa yang kau laksanakan, apa yang kau kerjakan, kau tidak khawatir jika diketahui orang. Sekalipun banyak orang tidak pernah sepakat dengan apa yang kau lakukan, tapi jika itu hal baik, jika itu hal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kalian akan tenang. Tenang jiwamu, tenang pemikiranmu, tenang sikap hidupmu. Itulah kebaikan. Yang kedua, jika kalian ada orang yang mengetahui tentang kelakuanmu, kalian tidak pernah membenci seseorang itu, karena yang kau lakukan adalah hal kebaikan. Sehingga kau merasakan akan kebaikan dari apa yang kau kerjakan. Tidak perlu mencari sanjungan, tidak perlu mencari menghindari celaan, karena memang yang kita lakukan itu tidak mungkin menghindari celaan,
tapi juga tidak mencari sanjungan. Yang kita lakukan kebaikan, dan kebaikan itu Allah tuntunkan. Dan itu Rasul juga mengajarkan. Jadi semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, jika kau merasakan kebingungan dari apa yang kau lakukan, itu sudah pada unsur dosa. Jika yang kau lakukan, jiwamu sudah tidak tenang, perasaanmu tidak nyaman, lalu kau merasakan ketakutan jika ketahuan orang, dan jika kau mengetahui siapa yang mengetahui akan kelakuanmu, kau membencinya. Nah, itulah dosa. Sekalipun banyak orang mengatakan itu kebaikan, bahkan mayoritas orang mengatakan itu hal yang biasa, hal yang baik, tapi jika hatimu sudah tidak nyaman, jiwamu tidak tenang, perasaanmu tidak tentram, kalian khawatir ketahuan orang, dan kalian membenci siapa yang mengetahuinya, maka itulah dosa. Nah, disitulah perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Sehingga keburukan itu menjadikan orang terbelenggu dari perilakunya sendiri. Orang tidak akan, dia akan selalu khawatir kalau orang lain tahu. Dan dia akan selalu tidak tenang jika kelakuannya diketahui orang. Itulah diri seseorang yang tidak merdeka diakibatkan oleh kelakuannya sendiri, oleh sikapnya sendiri, oleh keputusannya sendiri, oleh tingkah lakunya sendiri. Pada dasarnya itulah saat hakikat orang yang sedang tidak merdeka, karena dia akan sibuk menutupi kelakuannya dengan cara-cara lain. Perbuatan dosa itu tidak bisa dipoles dengan kebaikan, kecuali ada dengan dosa, dengan kebohongan. Pertama, dia bohong. Kedua, menutupi kebohongannya, dia mencari kebohongan. Ketika mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah, itulah orang yang sesungguhnya dia tidak merdeka akibat kelakuannya. Sementara orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kemuliaan, dia mau disanjung orang, dia tidak besar kepala, tapi dia dicaci orang, dia juga tidak membenci, tidak bisa, tidak akan menghindari, karena memang di dunia ini hanyanya ada hanya orang yang mengatakan baik dan mengatakan jelek. Sebaik-baik apapun seseorang, masih ada juga yang tidak suka. Tapi sejelek-jelek apapun seseorang, masih juga ada yang mengikutinya. Maka kita cari karakter sebuah kebaikan, karakter sebuah kemuliaan itu ukurannya adalah kitab suci, ukurannya adalah tuntunan Tuhan, ukurannya adalah apa yang diperintahkan oleh Baginda Rasul Muhammad SAW. Para mendengar, suatu ketika Nabi mengatakan, "Mentama saka bisunati inda fasadi umat falahu ajru mi'atin syahidin." Barang siapa yang hidup mengerjakan sunah-sunahku, falahu, dia itu yang mengerjakan itu, inda fasadi umat, yaitu dalam keadaan kebanyakan orang tidak suka. Tidak suka itu ada dua hal. Tidak suka karena memang belum tahu. Dua, tidak suka karena sudah tahu tapi dia menyepelekan. Yang berarti dalam keadaan orang itu kebanyakan kondisinya fasad. Fasad itu rusak. Maka jika ada di antara kita yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, maka sebuah kemuliaan nilai besarnya adalah sebagaimana mi'atin syahidin, 100 orang yang mati syahid. Jika dia sudah mampu melaksanakan ibadah yang ditunaikan, menjalankan apa yang dikerjakan oleh Baginda Rasulullah SAW, itulah salah satu jiwa yang bisa merdeka karena memilih jalan kebaikan. Bisa merdeka karena dia bisa menghindari kemungkaran. Bisa merdeka karena dia bisa jauh dari sifat syirik, sifat munafik. Oleh karena itu, para pendengar yang Allah muliakan, sebisa mungkin mari kita kerjakan apa yang telah dituntunkan oleh Baginda Rasul Muhammad SAW. Mari kita maksimal untuk menjalankan nilai-nilai kemuliaan yang ada dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Rasul. Pendengar yang Allah muliakan, inilah sekelumit atau sedikit tentang hakikat kemerdekaan dalam diri seseorang, yaitu menghindarkan dari sifat yang tidak baik, menghindarkan dari keinginan yang tidak baik,
menghindarkan sebuah penjajah yang datang dari diri kita sendiri, yaitu nafsu-nafsu yang tidak baik. Mari kita masukkan dalam perilaku kita perilaku yang ada tuntunan, perilaku yang ada garis-garis kebaikannya, agar perjalanan hidup yang hanya sekali ada kebaikan, ada kemuliaan, dan ada keselamatan di dunia wal akhirah. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Insya Allah kita ketemu lagi di gelombang yang sama, di episode yang berbeda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso siraman rohani Islam ingkang dipunandharaken Ustadz Karmine Sake kangge ngaturaken babagan hakikat kemerdekaan dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah ugi kali lelagon religi Islami menika wonten ojo ninggal lanjaran kalian bismillah. Sutresno budaya paring tawe cawu suningo kagem kumandanging azan maghrib dinten menika mangke dawah tabu gangsal langkung kawan dosa setunggal menit. Kita serantas sesarengan kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Yogyakarta sak kiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandanging azan maghrib kangge wewengkon Yogyakarta sak kiwa tengenipun. Kadhe menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

M106,6 dan AM1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

Sampun kapiarso, wonten langgam impen ku kalian langgam gagat encang je, bawa sekar ke dandang kulo gagat encang. Informasi ini pun menikotasi ngelajengaken pepanggian satu ingkang wonten bulan Juli je, menika penutup kepala khas ingkang wonten Indonesia je, kalau ini wonten Blangkon. Wonten udeng ngeten nggih. Sameneika kita lajengaken nggih menika wonten tilangga. Topi unik bernama tilangga ini berasal dari Pulau Rote dan topi yang satu ini juga biasa disebut topi sombrero-nya Indonesia. Tilangga mempunyai topi yang lebar dan dilengkapi dengan tanduk di bagian atasnya. Topi yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terbuat dari lontar. Tanduk pada bagian atas topi tilangga mempunyai tinggi sekitar 40 hingga 60 cm. Tanduk pada topi ini sering disebut antena dan mempunyai 9 tingkat. Warna topi ini ada 2 macam, mulai dari yang polos sampai yang berwarna. Topi tilangga ini merupakan bagian dari pelengkap pakaian tradisional yang sekarang ini sering digunakan dalam berbagai macam acara adat. Bagi warga Rote, topi tilangga melambangkan sebuah kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kewibawaan yang dulunya hanya digunakan oleh para petinggi suku. Menikonji, salah setunggal pun penutup kepala khas hingga wonten ing Indonesia, wonten tilangga. Wansul wonten tembangan wonten langgam ojo ngece kalian langgam atiku lego.

mengenal makanan khas Indonesia. Gulai Belacan. Makanan khas Indonesia yang satu ini berasal dari Riau. Seperti namanya, terbuat dari bahan dasar belacan, yaitu masakan dengan bahan dasar kuah yang dicampur dengan terasi. Biasanya bahan dari gulai belacan yang lain berupa daging ataupun dari udang dan ikan.

Sutrisno butuhi panjenengan tasih midhangetaken tembang-tembang utawi nelakon langgam jawi ingkang nembe mawon kapiyarsa wonten bawa sekar pangkur ketampen langgam ati kelugo saderengipun wonten langgam mojo ngece. Informasi salajengipun menika penutup kepala berbentuk lebar nggih digunakan warga Dayak ingkang dipun sebat seraung. Dalam keberkegiatan di luar rumah, nggih, penutup kepala ini utamanya saat berkegiatan di hutan. Topi seraung ini terbuat dari anyaman daun kering dan memiliki fungsi untuk melindungi kepala dari teriknya sinar matahari yang menyengat. Topi seraung seringkali dihiasi pula dengan kain yang bermotif atau bahkan manik-manik. Topi seraung ini bahannya berasal dari daun biru, yaitu sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Seraung ini banyak ditemui di wilayah Kalimantan, terkhusus daerah Dayak Kenyah yang bertempat tinggal di Lekak Kidau, Kalimantan Timur. Wansul wonten tembangan wonten bosinomo jelamis, kalajengaken kalian langgam piye janjine.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju adat Dolomani berasal dari suku Buton, Sulawesi Tenggara dan biasanya dipakai pada saat acara-acara resmi kesultanan. Ciri khas dari baju adat ini berwarna hitam dan terdapat sulaman motif bunga rongo yang memiliki makna perjalanan seorang pemimpin. Baju adat Dolomani pernah dipakai oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada saat upacara Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia.
0: Baju adat di Nusantara.

Sudrasno Buto Yenggang Bungkasan menikuh informasi penutup kepala dari Aceh menikunji Asa Aceh Kupiah Meketop. Penutup kepala khas Indonesia yang satu ini merupakan bagian pelengkap dari pakaian adat khas Aceh. Penutup kepala ini umumnya dikenakan oleh kaum pria dalam acara pernikahan. Warna kupiah ini beragam dan memiliki bentuk tinggi yang menjadi sebuah ciri khas. Kupiah Meketop ini terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki makna masing-masing. Pada bagian pertama memiliki makna hukum, bagian kedua bermakna adat, bagian ketiga bermakna kanun, dan bagian keempat memiliki makna resam. Penutup kepala khas Indonesia ini menjadi sangat unik karena dihiasi dengan pernak-pernik serta kain songket khas Aceh. Pernak-pernik yang terdapat pada kupiah ini dipasang dengan begitu detail dan sangat rapi sehingga menghasilkan motif indah dan perpaduan warna yang khas. Makatan kula unjih informasi berbagai tradisi adat istiadat budaya nggih. Penutup kepala khas wonten ing Indonesia. Kita pungkasi pemanggian kita wonten ing giaran teman-teman langgam jami ugi informasi berbagai tradisi adat istiadat ugi budaya minangko lagu ingkang pungkasan wonten langgam layang katresnan kalian langgam wong aren.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta utawi Pemda DIY nindakaken antisipasi gayut kalian potensi kekeringan awit sampun mlebet ing mangsa ketiga ugi wontenipun fenomena El Nino. Antisipasi katindakaken kanthi nyawisaken sektor pangan, pengelolaan irigasi, ugi ngawontenaken mapping utawi pemetaan wilayah kagem papan-papan ingkang kenging dampak saking kekeringan. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tasih kupiyocara anggenipun nyuda lan ugi nyegah wontenipun stunting kanthi paring penetapan kagem sedasa kalurahan minangka wilayah prioritas penanganan. Program menika katindakaken kanthi paring penguatan intervensi kesehatan, pemenuhan gizi, ugi tembayatan lintas sektor supados gizi lan kesehatan anak menika saged sae. Tundanipun ongkos stunting langkung suto. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini hari pertama di bulan Agustus 2026 ya. Saya Wisnu Pambudi temani Anda hingga sore pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan untuk bisa Anda nikmati hingga besok pagi. Sesaat lagi kami hadirkan sejenak kenalan bersama, nanti bersama Waljina. Kemudian ada Bangun Deso, pukul 8 hadir BBC, Banyolan Bericode, dilanjutkan dengan sajian Gending Patalon. Dan selepas Gending Patalon, kami hadirkan sajian Wayang Kulit Semalam Suntuk bersama dalang Ki Hadi Sugito. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk bisa Anda nikmati bersama keluarga dan bersama orang-orang tercinta di malam minggu ini. Baik, segera kami temani Anda di sejenak kenangan bersama Waljina. Satu lagu, Jago Kluruk, mengawali jumpa kita.

satu lagu pembuka Jago Peluru dari Waljina. Nah, Sutarsono Butoh Waljina lahir di Solo, Jawa Tengah di tahun 45. Bakat menyanyinya sudah terlihat sejak ia masih sangat muda. Lahir dari keluarga pencinta seni, ia tumbuh dengan alunan musik tradisional di sekitarnya. Karir Waljina mulai menanjak saat ia mengikuti lomba menyanyi Ratu Keroncong pada tahun 1958 saat usianya masih menginjak 13 tahun. Kemenangan dalam ajang tersebut menjadi batu loncatan besar yang membawanya masuk ke dunia rekaman profesional dan panggung siaran Radio Republik Indonesia Surakarta. Lagu berikutnya, Maisul Jenar dan Kacu Biru.

0: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
1: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
0: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
1: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak.
2: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

Dua nomor lagu Mahesa Jenar dan Kancu Biru. Salah satu ciri khas Waljina adalah warna vokalnya yang khas serta kepiawaiannya membawakan langgam Jawa, sebuah genre yang memadukan cengkok karawitan Jawa dengan instrumen keroncong. Konsistensinya mengenakan kebaya dalam setiap penampilannya juga menjadi simbol kecintaannya pada budaya Nusantara. Dan kita kembali ke lagu. Lagu berikutnya ada Joko Kasmaran dan Kurang Condro Luih Rupo.

Sutrisno Putu sepanjang karirnya, Waljina telah menghasilkan ratusan album dan ribuan lagu. Dan Waljina tidak hanya menyanyikan karya ciptaannya sendiri atau maestro lain, tetapi juga sukses membawakan karya-karya langgam Jawa ciptaan maestro besar seperti Gesang. Sutrisno Putu, kita akhiri untuk sejenak kenalan bersama Waljina malam hari ini dengan lagu Mampir Mas dan Mancing. Selepas sejenak kenalan bersama, kami hadirkan Bangun Deso.

0: Matiin kerannya kalau udah tidak dipakai.
1: Bentar, lagi mandi.
0: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
2: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing wekdal menika, niki kula sampun wonten dalemipun Mas Imam menika wonten sak pinggiring Kali Winongo menika nggih Mas Imam nggih.
1: Nggih, laras
0: Mas. Luar biasa. Sugeng dalu Mas Imam.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Sehat niki Mas Imam?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Niki kula arep niliki kepengin ngerti niki. Mencit niki Mas.
1: Nggih, laras mencit niki Mas.
0: Mencit niku napa to Mas? Kok kula nggih ngerti niki mencit.
1: Mencit niku tikus halit Mas aranane niku Mas.
0: Berarti betul ya tikus-tikus ngeten
1: niki. Tapi bentene niku warnane putih Mas iki. Benten kalah tikus-tikus liyane.
0: Oh, benten. Nek gedene
1: nek agenge niku mboten terlalu ageng banget Mas kok tikus pirak-pirak ngoten nek benten niku niku alit namungan mboten saged ageng.
0: Oh, ah niki riyen niku Mas Imam mungkin sakit penandarakan Mas Imam. Kok rin awal-awal ini terus pun dia kok sakit budidaya mencit niki lho.
1: Awal-awal ini gue sebenarnya mboten sengaja sih Mas.
0: Nih, malah mboten sengaja.
1: Nggih, terus. Nah, niku awale kula tumbas mencit niku nggih pakan piyambak karena kula napa pelihara ular niku lho Mas.
0: Oh, nah. Oh jenengan berarti malah ngingu ulon niku
1: sadrenge. Nggih, sadrenge.
0: Oh, kan pencinta itu reptil.
1: Nggih, pencinta reptil terus Mas niku. Iki stok pakan niku to.
0: Oh, berarti mencit niki salah satu makanan dari ular niku.
1: Ya, bener Mas.
0: Oh, awale niku untuk makan ular.
1: Nggih. Ah, niku kan pas beberapa waktu ulare kula niku sakit Mas. Nah, sakit kan buatan purun
0: nggih.
1: Nah, otomatis malah kula dadose ngingu stok pakane niku. Setelah berapa lama niku malah beranak pianak Mas. Nah, setelah beranak pianak niku kepikiran
0: kok
1: pas sing diternak mawon nggih iki. Soale sing ternak tikus teng Yogyo niku tesih jarang.
0: Nggih.
1: Nah, dadi padosi niku lho Mas. Terus ngantos sak niki Mas dadi keterusan ternak Mas.
0: Oh, niku wiwit tahun kapan Mas?
1: Kula niku sebenere mulai ternak 2017an lah Mas.
0: Pun mulai niku.
1: Tapi kula
0: dangu nggih berarti. Nggih,
1: pemasarane niku paling mboten nggih 2018 lah.
0: Pun mulai dipasarke wonten nek awale nggih namung nggih budaya riyen.
1: Nggih,
0: sampeyan kathah riyen ngoten niku nggih.
1: Leres,
0: leres. Menawi mencet ngoten niku gampang napa angel Mas perawatane ngoten dos pundi nek perawatane sing dibetahke napa ngoten lho
1: sebenere nek mencit ya mbak niku simpel sih Mas nek koyo harian nggih Mas perawatane namung nyukani makan niku
0: kali
1: gantos napa air minume niku ben boten dehidrasi
0: nek pakane nek mencit niku napa
1: pakane niku namung simpel Mas BR niku nggih pakan ayam
0: ayam niku pitik niku nggih. Oh, niko pun dah gelem, pun dah warak, pun dah gede dewi.
1: Banget niku suka niku.
0: Berarti istilahnya gih, termasuk gampil gini gini budidaya mencit nih.
1: Gampil Mas, niku Mas ya.
0: Mengganti napa?
1: Air minum niku setiap hari. Terus kali nyukani pakan. Nah, nek mamane mingguan ini niku, mengke paling gantos alas ini niku.
0: Kandang ini gih.
1: Yeah, alas kandang ini niku buatan mambu Mas.
0: Oh, nek sistem kandangnya terus pun di Mas. Sing sae ngoten lho sing nggih mencet iku nggih nyaman ngoten niku terus pundi?
1: Sebenere model selorokan Mas.
0: Selorokan mawon.
1: Nggih, selorokane model larakan tapi selorokan. Lah niki kula ngagem napa bok-bok bekas niki lantaran lahan kula kan boten pati ageng. Kula maksimalke ben supaya ne amot akeh niku pripun. Nah, kula solusine ageng niki saged ditumpuk minggah.
0: Oh, soalnya termasuk juga lahannya sempit ten mriki. Kalau niki jenengan berarti ide iki Mbak dengan apa kandang sing ngoten iki.
1: Sebenarnya nek piyambak nggih mboten sih Mas, pun onten beberapa sing anu kados ngenten niki kandange.
0: Kalau siklus napa reproduksine berapa lama ini Mas Imam?
1: Mencit itu tergolong cepet lah Mas.
0: Termasuk cepet nggih?
1: Nggih. Indukan siap kawin niku ya Mas, niku dikawinke niku paling mboten 2 mingguan.
0: 2 minggu
1: pun hamil terus pun brojol niku anake.
0: Berapa lama nek le ngandung niku?
1: Ngandunge paling mboten nggih kurang lebih semingguan Mas.
0: Oh, seminggu namanya?
1: Nggih, nggih, namung cepet Mas. Nah, mungkin nek sing sampun brojol niku saking anakane ngantos disapih pun saged mangan piyambak niku paling mboten nggih 3 mingguan.
0: 3 mingguan niku pun saged maem dhewe ngoten ya pun mboten
1: ro indukane. Mandiri lah ya.
0: Nggih. Oh, 3 mingguan.
1: Berarti 3 mingguan.
0: Sesasi ngono wis pun kathah ngoten gimana ya?
1: Nggih, nek rata-rata napa satu kelahiran dalam indukan iku antara 8 ngantos 12 ekor, Mas, per kelahiran.
0: Oh, per lahir 8 ngantos 12 niku. Oh, langsung kathah ngoten.
1: Nggih, kathah.
0: Nek membedakan sing mencet betina ngoten leh jantan ini pripun, Mas?
1: Benten, Mas, mungkin seumpami betina niku saged ditingali, Mas.
0: Nggih.
1: Dados sih mboten enten apa nggih bahasane nggih, enten doke lah.
0: Oh iya iya
1: lah,
0: iya.
1: Jantan niku ketingal enten rene.
0: Berarti nek dilihat secara kasat mata nggih saged ketingal enten nggih.
1: Saged.
0: Oh,
1: ketingal.
0: Nggih, berarti untuk membedakannya di situ.
1: Nggih.
0: Menawi tantangane napa, Mas, dalam tentunya merawat daya mencit niku tantangan utamane menapa nek njenengan?
1: Nek mencit piyambak niku sebenarnya mboten betah panas, Mas.
0: Mboten betah panas.
1: Nggih. Niku malah anu, Mas, tantangan masalahe terberat niku
0: bali. Solusine pripun nek njenengan?
1: Ah, nek niku pripun carane pokok men sirkulasi kandang niku kudu sae, Mas. Dadi kudu ganti terus, nggih. Disaged dipasangi blower napa anu, nggih. Tapi kan nek teng mriki dilalahi to, Mas, pas teng pinggir kali nongon iki wau
0: terbuka ngoten nggih.
1: Sae niki, Mas, mboten sah dipasangi blower pun.
0: Oh. Gye. Berarti kandang-kandangnya harus malah terbuka mawon ya, mboten sing udah rapet-rapet nggih.
1: Nggih, nek wamane rapet iku malah pengap, Mas, Ibu. Dadose malah mencite saged anu mati nggih.
0: Oh, ya tidak karena tidak tahan panas itu tadi.
1: Iya, sing kedua nih air minum itu nah saged ampun nganti ketelasan, Mas.
0: Oh, okay. Oh, cuma ini kasatan nih berarti gue.
1: Kasatan nih gue bau, Mas.
0: Berarti karena ya gampang dehidrasi nih gue bang.
1: Iya, mencit nih gue.
0: Tadi harus terus dicek ngoten gue.
1: Iya, berkala ya
0: pak. Airnya wes harap entek menopot derek, makanya terus dengan terus ganti ditambahi mulai ngoten nih gue. Nek gini Mas Imam nih target pasare mencit nih gue, sinten mawon, Mas?
1: Nek saking lo piyambak nih gue, saking komunitas reptil, Mas.
0: Oh, komunitas satu lebih.
1: Niku kan nggih pakan mesti ulop ya, napa jenise lah
0: niku. Utamane nggih niki nggih mencit niku nggih.
1: Nggih,
0: niku. Pakane reptil niku nggih,
1: kagak leres. Terus paling nek kaya komunitas napa nggih, Mas, nggih pemancing nggih saged.
0: Oh, nggih mancing saged.
1: Saged niku pian.
0: Nggih damel napa nek
1: umpane, Mas, biasane nggih. Teng kolam niku nggih lomba, Mas, biasane.
0: Oh, nggih napa?
1: Nggih.
0: Nah, nggih ingkang sing alit sangat niku napa sampun ageng-ageng.
1: Bar nganu niku bar bojol niku
0: mawon. Oh, cidil-cidil niku oke.
1: Terus banget.
0: Oh, niku nggih mancing kuwi saged.
1: Paling terus nek targete paling nggih niku laboratorium. Praktek niku, Mas.
0: Praktek
1: nah, hewan uji coba. Mahasiswa-mahasiswa ngoten niku.
0: Oke, kathah menika nggih.
1: Nggih.
0: Atas menika nggih. Nek standar khususnya wonten mboten, Mas? Misal tinggi sing khususnya nggih laboratorium niku wae. Napa nggih sami mawon sak jane niku?
1: Benten, Mas, niku, Mas.
0: Oh, benten benten nggih.
1: Nek laboratorium niku dadose anu, Mas, wonten galur-galur niku garis keturunan, Mas. Biasane niku wonten beberapa galur niku ditentokke saking fakultase, Mas, niku.
0: Nggih.
1: Ah, niku kan tujuane ajeng nggih praktik nomor yen, nggih niti napa, nggih nganu obat napa biasane wonten niku.
0: Oh.
1: Terus paling syaratnya niku kudu jantan, Mas.
0: Oh.
1: Nek betina nggih sebenarnya onten tapi jarang, kebanyakan jantan.
0: Nggih.
1: Terus nek saking bobote niku paling boten nyumun selangkung ngantos 30 gram. Syaratnya paling niku.
0: Oh, tiga syarat untuk di laboratorium tadi nggih.
1: Nggih.
0: Oh, tadi itu harus napa niku galur keturunannya ngoten
1: nggih. Nggih, galur keturunan biasanya.
0: Napa sing di napa sing dijogo niku napa, Mas? Maksudnya sing digoleki kok niku ne ngoten menapa?
1: Ah, biasanya kan onten ta, Mas. Niku praktek dadose pripun nggih? Nggih napa? Tujuan praktek ini iki ajeng obat napa terus napa? Ajeng neliti penyakit napa? Soalnya kan setiap galur niku onten spesifik khususnya
0: benten-benten ngoten
1: nggih. Nggih, wonten niku.
0: Oh. Jadi memang mbah arep dinggo ngecek napa niku pun pun ditentukan sama sana ngoten nggih.
1: Nggih, lurus.
0: Nggih, nggih, nggih. Kalau pemasarane Mas Imam sendiri lewat media sosial napa terus pundi nek?
1: Sementara niku. Kula sementara nggih saking media sosial niku, Mas. Facebook, Instagram,
0: Facebook TikTok. Facebook
1: pianten. Nggih.
0: Napa? Anone napa, Mas? Media sosial lain napa, Mas?
1: Kula nek Instagrame Breeder Mencit Jogja, Mas.
0: Breeder,
1: Breeder Mencit Jogja.
0: Menawi Facebook kuwi sami.
1: Yeh, kalih TikTok barang niku sami.
0: Oh, breeder mencit Jogja. Breeder menika. Nek kisaran harga-hargane Mas mungkin saged disepil niki.
1: Nggih. Nek regi niku kula saking mulai start Rp3.000 ngantose gangsal 11, Mas. Niku biasane nek sing 3.000 itu mulai cindil niku lho, Mas.
0: Oh, sing alit-alit niku,
1: sing cindil niku. Nggih,
0: oh ini mulai 3.000.
1: Bagi nek sing napa nggih laboratorium niku gangsal 11.
0: Nggih. Karena nggih pun ageng-ageng nggih menika, Cek.
1: Leres.
0: Menawi jenis-jenisnya napa mawon, Mas niki, Mas?
1: Nek nggen kula piyambak lebih fokus teng mencit sih, Mas. Tapi wonten beberapa nggih jenis lainnya. Jenis lainnya niku wae nggih. Kaya red niku wae, Mas. Red niku tunggale napa? Mencit cuma dia ukurannya lebih besar.
0: Oh.
1: Dibanding mencit niku wae.
0: Nggih. Ah nek niki wae kan nek dari Mas Imam tadi kan kebanyakan untuk misal nggih pakan reptil,
1: nggih
0: ten laboratorium mboten niku. Nek misal wonten mboten masing tumbas ngoten niku terus mengge dingu ngoten niku.
1: Nggih wonten ya, Mas.
0: Wonten.
1: Nggih, dadose mencit niku nggih wonten Mas sing napa sejenis nggih peliharaan lah.
0: Peliharaan ngoten nggih.
1: Regane wernane unik mboten polosan putih.
0: Oh.
1: Biasanya nggih pakane namung putih to, Mas.
0: Nggih sing polosan mawon.
1: Niku wonten sing belang, wonten sing abu-abu, coklat. Kayak hamster niku,
0: Mas. Mas Imam mugi kagungan wonten mriki wonten.
1: Wonten, Mas, wonten.
0: Menawi usaha mencit menika saged miturut Mas Imam sendiri bisa untuk termasuk penghasilan utama mboten menika nek Mas Imam menjanjikan mboten ngoten mungkin untuk sutresna budaya menika.
1: Gini, menjanjikan gitu cukup menjanjikan sih, Mas, bener. Yang pertama niku mungkin saingane dereng patio kathah ya Mas. Nggih, terus nek sumpama tikus putih ini kan nggih pokok to, Mas. Anu ning dipakan reptil niku lho, Mas.
0: Nggih.
1: Nah, tetese saged nggih continue terus lah, Mas. Dadi wong niku do butuh nggih, Mas.
0: Nggih, do golek terus ngoten
1: nggih.
0: Nawi modale, Mas. Awale mboten
1: modale niku pinten nggih, Mas. Benere murah sih, Mas. Mula niku adol napa paket indukan niku paling 100.000, Mas. Niku biasanya berisi 1 jantan 4 betina.
0: 1 jantan 4 betina niku 100.000.
1: Nggih. Niku biasanya sing kadang kan enggak wonten sing mriki. Mas aku meh ajar ternak ngono iki. Oh ya, Mas, iki ana paketan indukan regane semene ngono niku.
0: Jadi ya termasuk modalnya maksudnya tidak cukup. Tidak mahal juga nih,
1: masih terjangkau,
0: masih terjangkau, dan mungkin menjanjikan juga. Kayaknya tuh masih mau mungkin awet tahun kali heboh pitulah sebenarnya dengan tuh saat ini, wah ini gitu saya udah kata
1: malam. Nah,
0: paling banyak masih mam ada berapa, Mas Tenriki? Bisa nganti piro
1: ngoten? Panen niku paling kata he 700 ekor, Mas, dalam 1 bulan.
0: Dalam 1 bulan 700 ekor.
1: 700 ekor.
0: Wah yo, wopay dari cilik-cilik ini kan
1: dengan kemeruyu ini
0: kan. Kemeruyu kan. Anjir 700 ekor. Mbak Menawi niki, Mas, tips untuk mungkin dari sutresna budaya pemula yang penasaran atau pengen nyobi budidaya mencit menika dari Mas Imam sendiri tipsnya nopo atau mungkin apa yang perlu disiapkan?
1: Yang pertama mungkin nah ajeng mulai niku niat, Mas.
0: Jelas niku niat nggih. Jale nek awet meng cilik ngeten iki meng istilah gampang nek mboten wonten niat kenteng niku nggih mboten saged.
1: Nah, paling mboten niku mungkin nyapi kandang riyen, Mas. Kandang wis benere sadanya mohon mboten cah sing apik-apik.
0: Nggih
1: saged. Terus indukane niku bar niku paling mboten niku biasane to, Mas. Nek pemula niku permasalahane namung setunggal, Mas.
0: Kesalahane napa biasane yang dilakukan?
1: Sebenere mboten kesalahan sih, Mas. Nek kaya mencit piyambak niku malah cenderung gampang lah. Ibarate trouble niku tesis gedhe.
0: Oh njene nek
1: mencit nggih. An paling nek pemula niku sing bingung pemasaran, Mas.
0: Nah, niku pemasaran iki asli. Pasarke nang ngendi, apa arep saya oke terus ning omah.
1: Nggih, niku.
0: Nah, tipsnya apa nek misal wonten kebuntuan dalam pemasaran ngoten niku nek dari Mas Imam? Misal menjalin relasinya atau apa gitu.
1: Paling mboten nggih relasi niku, Mas. Lebet teng komunitas-komunitas sing betahke kinten-kinten tikus putih niku napa.
0: Salah satunya komunitas reptil tadi.
1: Nggih, leres banget, Mas. Niku.
0: Nggih. Nah, niki Mas Imam, harapane niki untuk tentunya perkembangan budidaya mencit ini dari Mas Imam sendiri dan juga mungkin dari teman-teman yang lain juga yang ada budidaya mencit juga harapannya napa untuk kedepannya Mas Imam?
1: Oke, harapannya tambah rame tuh Mas, yang kayak pemain-pemain reptil itu ben napa sing betahke mencit niku kathah niku. Nggih. Terus nggih, nek harapane kula niku nggih saged napa ngembangke luwih lah Mas. Mboten namung napa sak menten iki nek kurang kan nek sak menten iki tesih kurang lho Mas.
0: Kurang nggih.
1: Permintaane niku tesih
0: banyak.
1: Nggih, terus Mas niku.
0: Nggih. Dadi saya gede meneh ngono
1: iki.
0: Saya akeh melih. Nah niki nek Sutresna Budaya ajeng pados mencit niki ten daerah pundi niki Mas Imam?
1: Nek niki penere Kampung Ngadimulyo Mas.
0: Kampunge Ngadimulyo.
1: Nggih, RT Kawanulas RW 03 Pakuten Wirobrajan.
0: Oh, Pakuten Wirobrajan. Ten Google Maps sudah wonten.
1: Wonten, mengke ngetik mawon Breeder Mencit Jogja pun.
0: Breeder Mencit Jogja. Nah, niki nek ajeng pados mencit saged mriki sambetan kalian Mas Imam.
1: Nggih.
0: Matur nuwun sanget Mas Imam wekdalipun menika wau gayut kalian budidaya mencit nih kok, kalau mengge tak kembas tunggal nih,
1: monggo mang nyobi ya,
0: enggak, matur nuwun sanget Mas Imam, wekdalipun, mugi tansah sehat.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumatrasno Budaya Matunun Panjenengan Tasi Midang Taken Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sampun kami harus membangun desa budidaya mencit. Saat lajengipun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburi Codhe kanthi ira-iraan wong sabar rejekine jembar.

0: Selangkung.
1: Wong Jawa ki wis wayahe.
0: Wayahe ngapa?
1: Wayah rabi selawe. Oh, wis dewasa ngono lho.
0: Oh, iya, oleh iki.
1: Ming omong-omongane sing wong do pinter ngono kae.
0: Lah nek dhewe paling ya delete meneh iki.
1: Wah, nek karepku ya aja sik.
0: Lah piye to?
1: Ya kudu gaweane sing cetho dhisik. Paling orae dadi pegawe sing
0: mapan.
1: Mapan. Terus kudu duwe penghasilan tetap.
0: Boleh ya no.
1: Tetap tur gede lah, nek tetap ning cilik ya padha wae.
0: Ning nek tetap.
1: Lah ning aku tetap ra jodoh kok.
0: Nah kok ra jodoh?
1: Berpenghasilan tetap. Tetap
0: iya.
1: Rendah. Lah ya padha wae.
0: Ya cek maksudnya tetap iki saiki semene, sesuk semene ngono lho. Nek kaya awake dhewe kan ra tetap.
1: Sing apik nek cara wong pinter kae penghasilannya dinamis.
0: Maksudnya dinamis iki piye?
1: Ya munggah ya medun.
0: Wah kuwi kaya awake dhewe kuwi.
1: Lah ya awake iki termasuk
0: nek payu ya munggah, nek ora ya mudun, lho to.
1: Awake iki melu karo kahanan pasar.
0: Mboh iya. Iso matuk-matuk.
1: Kuwi ya wedi iki bune. Iki jare ana undak-undakan wisan. Iki awake dhewe ra atane nang blanja ta saka taun wingi iki.
0: Heeh, wong awake dhewe
1: bahan to.
0: Tuku akeh to kae wedi undakan to.
1: Aku rung takon meneh nang pasar.
0: Heeh, oh, iki
1: nek sesuk nang pasar nek umpama diomongi rekan
0: muda. Rekan muda piye iki, Pak?
1: Kaget.
0: Oh.
1: Wong krungu-krungu suling-suling.
0: Mbok di WA bae.
1: Rekan muda ji. Yo
0: engko. Ditelepon dikabari semene entek pira dadi sesuk iki aku leng ngenehi yo. Iso tak sesuaikan lho.
1: Oh, sing do bakulan sing biasane tak nggo kulaan tak
0: tekoni regane.
1: Tak wae regan kabeh iki kok apa berubah apa ora.
0: Heeh.
1: Engko nek rubah regane dadi piro kan ngerti ae dhewe lah blonjo sepiro.
0: Ha iya iso. Iki ya kudune diundakne Pak nek do mundak.
1: Wah kayak gini.
0: Iso ora iso kulaan awake dhewe.
1: Mumet aku ki nek bangsa ngene iki. Lah wong senengane iki wong bakul bahan-bahan ngono kae iki agi krung-krung suring-suring apa mundak wis diundake sik.
0: Ana wis mundak we mudune yo angel.
1: Ora iso medun.
0: Ha iya, nangkring mungan.
1: Aku lane ya semene ngono kuwi lah.
0: Ora memperhatikan awake dhewe sing kudu golek piye ngono lho, golek duit, golek iki.
1: Dodol ratengan ki yo kuwi ji. Nah arep diundake engko terus dora jajan neng kene, neng arti longi takrane, engko
0: sabar. Apa-apa?
1: Aci.
0: Piye pak? Enak pak?
1: Neng tetap dodolan aku.
0: Ya dodol.
1: Oh jenenge rezeki ki wis di taning-taning, karo sing gawe urip.
0: Oh iya.
1: Jatah iki wis ora dijatah, mung karep adek iki. Ya wis karo nampa syukur.
0: Ayo Gusti Allah ki ra mungkin ngolak-ngwalike rezeki to nek rezekimu semene lah.
1: Kae iki wis semono ya semono mung karep.
0: Kleru ki mung sandal jepit nang masjid kae.
1: Nek kuwi biasane angger bar jemuan. Apa ae angger ono khotbah ambillah yang terbaik.
0: Nah, kuwi wis anu, wis oleh njukuk sing paling apik.
1: Oleh pokoke aku krungu kuwi bar ku terus keturun. Kelingane ya ambillah yang terbaik kata. Senengane
0: mau opo ngarepe ra ngerti.
1: Nggih. Iki ya sok blonjo. Engko nek wis oleh kabar regan engko ditung meneh.
0: Hooh Pak kae ya kok sing entek pisan.
1: Nah, kuwi karang ya wis seminggu.
0: Barang ya. Bar opo iki bar akeh wong wisatawan iki lho.
1: Ya lumayan to wingi wong do jajan ya.
0: Alhamdulillah tenan.
1: Aku kuwi seneng rombongane nggone cah nom-nom iki terus mrene tuku kah banget ono kajan seneng aku.
0: Jarene iki opo to wingi? Rasanya otentik
1: kuwi. Kuwi malah kaya naskah. Ono otentik kuwi jare mimian iki nek aku sekolah naskah iki otentik iki naskah sing ditulis langsung nggo tangan.
0: Oh iya otentik. Ono kok. Lah iki le gawe ya nggo tangan e.
1: Oh lah ini ra-ra.
0: Ora nggo mesin aku.
1: Ora-ra ditulis.
0: Ya ora. Mungkin karepe iki rasane iki isih jadul ngono apa apa. Dodorong rasake mbiyen lho padahal.
1: Ya mungkin tangane wae sing jadul dadi hasilnya dadi jadul.
0: Mungkin seneng ana nggone dhewe iki ora mundak ta wingi. Biasa. Nek liyane kan do nutuk biasane.
1: Ae dhewe iki mbuh kahanan piye-piye iki tetep ajek kok ora
0: kan. Ya ora pareng mesake ya.
1: Pokoke iki dhewe duwe rasa tepo-tepo karo kiwa tangan kene.
0: Pokoke
1: sing cah-cah kos barang kuwi ngerti dhewe to.
0: Nek iki ngopo ta?
2: Mendolop wae kuwi Pak Lek.
0: Kuwi ora. Krungu ora Pak?
1: Oh, senengane sarandes iki anggere teko mengono kuwi.
0: Jenenge
1: kok ning ngarepe wonge.
2: Balik iki meng dolop bulik.
3: meng dolop
0: kuwi. Dolop piye?
3: Senengane nek dolop iki mukae serius.
0: Oh, orang gedabrus.
3: Heeh. Iki to bahas apa to kok apot banget. Nanti bahas kayak gitu-gitu lho.
1: Aku ki
3: mergo seneng-seneng gitu lho. Liburan kemana gitu lho.
0: Wah, ono liburan ki malah kemana-mana tenan ora buka.
1: Nek wayah rame-rame iki malah kene ora liburan.
3: Lho to, malah aneh. Wong waktunya libur tuh yo libur kok malah kerja gimana?
1: Lah nek kene libur terus le arep mangan saka ngendi?
0: Ayo.
3: Yo kan enggak apa-apa cuman berapa hari libur.

0: memang kemarin sempat rame, tapi sekarang informasi terkini itu yang naik 12% itu toh? Itu tuh cuman barang mewah tok, Pak D.
1: Barang mewah.
2: Ndoki mewah lho.
0: Barang mewah itu maksudnya motor, mobil gitu loh, tas-tas mahal niku lho. Nek kebutuhan pokok tetep.
1: Jadi nek tas mahal pajak mundak pajake.
0: Oh, kena pajak.
1: Ngono rasa sido tuku ya, Bune. Tas mahal ras sido tuku ya. Tuku tas plastik wae.
0: Gaya tuku tas mahal.
2: Amen
0: grosir kok.
1: Aku ki.
2: Rencana dijual neng mall ya aku ki.
0: Nek masuk mall jangan lepas sendal lho.
2: Piye?
0: Yo make sendal wae.
2: Tak resik.
0: Lah yo ora apa-apa pakai sendal.
3: Aku tau dipaksa karo anakku dijaneng mall. Nang mall kuwi aku malah ndredeg.
1: Nganu apa jenenge? Kae iso mlaku dhewe kae?
0: Oh, eskalator.
2: Munggah dhewe kae.
0: Tangga otomatis le.
1: Aku di aku.
0: Lho kok takut?
1: Lah nek kejepit sendalku kejepit piye?
0: Oh, yo tenang aja.
2: Ha malah mau cangking to kae.
1: Dicangking
2: lho bapak Eki.
0: Bagus lho, itu namanya sopan santun.
1: Boleh sopan aku. Awak kan lebut tak dodok kok lawange.
0: Makanya sebelum didodok udah kebuka toh.
2: Kebuka dhewe.
1: Kayak ono sing nunggone nang lawange tak ajak salaman.
0: Nasib.
2: Yo iya, yo ra penak ya Pak wong dibukane.
0: Ajak salaman. Itu tanda orang Jawa yang punya sopan santun.
1: Oh, aku kok.
2: Iki lek ngajari yo Pak Dejoyoe.
0: Ketemu orang disalami.
2: Salaman. Oh, salaman.
0: Masuk ketok dulu.
1: Ketok dulu.
0: Buka sendal, dicincing masuk.
1: Masuk.
2: Oh, masuk munggahe dicincing.
0: Gitu pinter.
1: Aku delok barang-barangnya aku klamet sik kok.
0: Lah iya.
1: Delok klambi tak ambus sik, oh wangi ya.
0: Nah. Dipegang dulu kainnya. Kalau rasanya halus, itu tandanya
2: larang kuwi.
0: Nah. Lek rada kasar.
2: Murah.
0: Kuwi keset.
3: Kuwi ono bae.
2: Ya nek keset nang isor aku ya demoke ora keset to ya.
1: Dadi iki ora jo muda.
0: Enggak jadi, tapi yo Pak Lek sama Bule ku yo unik ya ternyata. Biar masuk mall ya kok pakai lepas sendal lu gimana to yo.
2: Lah nek nang pasar ged ngono kan nggo sandal ya Pak ya. Jenenge kono kuwi resik mesake sing nganu mesake sing ngepel. Awake dhewe mlaku ono sing ngepel ngene iki aku ya mesake.
0: Udah tugasnya Pak Lek Bule.
2: Ya menghargai ngono lho awake dhewe iki.
0: Ah wis angel lek ngomongane.
2: Wis tutup.
3: Aku kuwatir nek sikilku gebol.
0: Wah, gebol piye? Gebol iki piye, Lek?
1: Lho ora arti gebol kowe iki.
3: Wah, jan wong kutho tenan kok. Wong gandeng sendalku ya sok tak nggo ning sawah.
2: Ayo.
3: Sok tak nggo ning apa tegalan
0: goncerak. Kebon.
3: Kebon goncerak anu kali barang kuwi to. Iku nek oke lemah iki lho.
0: Oh, kowe
3: jenenge gebol.
2: Gebol.
3: Nanti
2: lho nek ana kasete to Pak ning ngarep kae.
3: Wah, ya kasete tambah reget kok ya.
0: Nah, yo kalau mau pergi itu yo ditinggal dulu yang pakaian untuk dikepung.
2: Masih sing resik-resik kalau
0: yo. Tapi yo sekali lagi oleh jangan tertipu apa? Dengan berita hoax.
1: Apa kuwi?
0: Yang PPN itu lho.
1: Nah,
0: kebutuhan pokok itu enggak naik.
1: Ora munggah.
0: Heeh. Yang naik itu barang-barang mewah tadi, motor, mobil. Tas-tas yang mahal-mahal sing mereknya apa? Kremes itu lho. Kremes, centel, terus apa meneh kae?
2: Ayam kremes ngene iki ora oleh.
0: Ana iku pitik panganan ora.
2: Oh, iya iya iya iya.
0: Ono tas kremes karo centel terus apa meneh yo?
3: Centel.
0: Oh, karo HP klepon kuwi lho.
3: Oh, klepon.
0: Sing ono bobane gede-gede lho, klepon. Nah. Klepon 15 nek ora ngerti.
3: Aku ki lha mbok tak jelaske tetep radong kok. Sarah.
2: Ayo ya mantuk-mantuk.
0: Ayo aku ya meng ngomong ngawur kok iki.
2: Aku ya menghargai ya mantuk-mantuk.
3: Legane kowe aku jane.
0: Aku ya meng ngawur kok.
3: Dadi ras do mundak iki.
0: Ora sida.
2: Wis aman, wis aman.
0: Pokoke nek ra mundak izin sikik.
2: Izin sapa?
0: Lho izin karo sing punya kuasa.
3: Oh, ya. Berarti nek ngono sesuk tak blonjo aku. Nek mbok nganti mundak sesuk arep tak Pak Arta apa?
0: Protes lho.
3: Arta apa itu?
0: Nah.
3: Ora iso muda.
2: Ora sida muda.
0: Wis jelas
3: kok. Ora ngantuk muda, tak mungkin.
4: Wis selamat tahun baru. Pak Wirawang, Pak Wirawido.
0: Nggih, Pak Dis. Yang
1: selawe iki artine apa, Dis?
4: Selawe, mulo iki selawe seneng-senenge lanang karo wedok.
0: Oh, nek 11.
4: 11 ki nyuwun kawelasan.
0: Oh,
4: 50. 50 ki seneng keton.
2: Swidak, swidak.
0: Oh,
2: swidak, swidak.
4: Swidak ki sewanci-wanci tidak ora enek.
2: Oh, meninggal ngono.
0: Iya.
2: Meninggoy.
0: Kok iso ya?
4: Basane Jawa.
2: Nggih.
4: Basane anu selangkung.
0: Selangkung.
4: Kuwi di jumlah. Nggih. Loro. Tambah nol.
2: Loro.
4: Tambah loro.
2: Papat.

0: tambah 5.
1: Songo.
2: Mula kuwi. Iki taun sing istimewa.
3: Kok bisa
1: istimewa?
2: Jumlahe kuwi to.
1: Songo.
2: Lah songo iki tak dipengke pira wae iki. Kuwi ketemune songo.
1: Coba.
2: Songo ping 4.
0: Sing siji ne wae.
3: Songo.
1: Songo.
2: Songo.
1: Songo
2: ta? Songo ping 2.
1: 18.
2: Walu kan siji?
1: Songo.
3: Songo.
2: Terus.
1: Heeh.
2: Songo ping 3.
1: 17.
2: 2 tambah 7.
1: Songo.
2: Oh iya. Iya ta? Songo ping 4.
1: 36.
2: Heh? 36. 3 tambah 6.
3: Songo.
2: Lah kok piye?
3: Ini kebetulan apa enggak ya?
2: Heeh. Ping 5.
1: 45.
2: Lah papat tambah 5.
3: Songo.
1: Songo.
2: Iya ta?
1: Ajaib nek iki ajaib.
2: Songo ping 6.
1: Ajaib iki.
2: Songo ping 6 piro?
3: Iki
1: songo ping 6 50 papat.
2: Wis 50 papat.
0: 50 papat tambah papat.
3: Songo.
2: Lho wis songo.
3: Wah, aku enggak percaya.
2: Iki songo ta ping songo?
1: Walu siji.
2: Walu tambah siji.
1: Songo.
2: Oh, kepiye? Iki taun sing istimewa awak dhewe bersyukur.
3: Iki klenek bule. Iki klenek, klenek.
2: Klenek klopo?
1: Wong pinter, wong pinter iki.
2: Klenek iki kae lho ana istilah wajik klenek gula Jawa.
3: Kuwi wajik
2: klenek.
3: Oh iya. Ana meneh kripik Purwokerto.
2: Apa kuwi?
3: Sitik edeng.
2: Waduh.
3: Jarene ngono kuwi lho. Oh, aku meng krungu-krungu.
2: Iya tambah pinter kowe saiki. Heeh.
3: Pinter le opo? Ngapusi.
2: Pinter ta iki.
1: Bahasane pinter saploe sok asa-asahi.
3: Kowe taun baru semangat lama oleh.
0: Kowe kudune ngono ora ngono kuwi ya semangate sing baru.
3: Oh gitu.
0: Cah nom opo cah nom beto sar ya ta sar nendes.
3: Artine Pak De.
1: Artine
2: sar nendes kok ya ta.
1: Artine
3: Pak De.
0: Besar panen udah deres.
2: Tapi ya bener. Jenenge sar nendes.
0: Lahiranmu di apa tau kowe kok pas
3: pokoke pas lahir.
2: Tapi jangan yang ini kanane kaya ngene iki.
1: Rendeng-rendeng.
3: Musim hujan lho.
2: Ora kabare kabar regane iki ku mau piye?
0: Arep
1: wingi. Ono jeblonjo. Wedi.
0: Mundak Pak Di.
3: Iki aku
2: oleh mule katok do medun.
1: Wah ngene katok mudun plotroke.
0: Iki jenenge mlotro. Nek katok medun iki ya.
2: Kuwi ya regane-regane memang do mudak-mudak nopo piye kuwi?
3: Krungu-krungu. Pokoknya tuh gitu Pak.
1: Lah niku dereng blonjo.
3: Pemerintah itu rencananya mau menaikkan pendapatan negara toh Pak De lewat pajak yang dinaikkan dari 10% menjadi 12%. Lho enggak ngerti itu makanya pemerintah.
2: Loh.
3: Nah, infonya tahun
2: terus berdampak ke piye nek koyo ngono anu masyarakat yodo piye nek
1: koyo lagi ini
3: banyak yang pacek-pacek banyak yang protes kok Pak De. Akhirnya tanggal 1 kemarin udah fix dinaikkan 1 Januari tapi direvisi yang kena pajak itu barang-barang mewah. Misalnya mobil, motor, tas-tas yang mahal, pokoknya barang mewah lah, HP sing mahal-mahal
2: tuh. Iya, iya.
3: Tapi tas yang mahal Pak De?
2: Nek ngono tasion.
3: Wah, itu. Nek tasion yo enggak oleh.
2: Tasion mesti pajeki.
3: Nek iki tasion tugu maksudnya. Karo tasion
1: lempuyangan.
2: Wis cetok larang nek.
1: Nek
2: cetok mewah nek kowe.
0: Mewah
2: tasion. Jembar wong akeh kok.
3: Aku omahku yo mewah.
1: Apa?
3: Mepet sawah. Mewah Itali. Mepet sawah pinggir kali. Wah, sip to.
2: Ai, suwe tambah mletik.
1: Wis sok diundakne saka asah-asah yo ngopo ngono lho, Pak.
3: Aku iso dadi ngene iki ya amor bule Pak Lek arep Pak D kok ya.
2: Saiki Pak D. Sanes iki omongane empuk.
0: Oh iya kaya kuwi wis kaya ngono.
2: Lah sekolah nanti kok iki empuk.
3: Yo di Jogja to yo Lek.
1: Heeh. Kok urung
3: neng kuwi kampus Universitas Gajah Mungkur kuwi lho. Sampinge maksudnya, sampinge.
1: Kulane.
3: Kulane.
0: Lulus S3 kok ya kono.
1: Napa?
0: SD SMP SMA. Ora S3 iki ora lulus.
2: Doktor
0: tahun.
3: Kemarin ada yang tanya. Ngekos di mana, Sar? Neng lor ngendi? Lor Segoro. Ya UGM maksudnya kan Lor Segoro to.
1: Oke niki lor e.
3: Lah iki Lor Segoro to.
2: Iki dadi yo sik bingung Pak De. Kurung sido blonjo wedi ku nek do mundak rerekan duwe.
0: Nek sembako.
3: Enggak Pak De.
0: Teto ora mundak.
3: Enggak.
0: Dadi melu seneng paling ora. Kuwi dienggo masyarakat cilik kaya
3: ngono.
0: Nek muni kaya beras, kaya ndrok, kaya apa kuwi jenenge
3: salah
0: sayur sare
3: salah
0: salah
1: coba
3: salah apa sawur
0: lha
3: jarene salah jarene pisang iki mesti luwih dhuwur saka salak de regane regane jarene lho aku ngerti
2: biasane kan ngono kuwi kok ngene salah iki regane
0: murah dadi sing konsumsine wong cilik
3: kebutuhan pokok mboten Pak De UMKM mboten
0: UMKM kuwi ora ono
3: mboten
0: udah-udahan ora wae meng melu seneng ya to panganan iki men iso tentrem ayem ya to
2: iki nek umpama munda aku laku arep dodolan ya bingung kok Pak De lha nek moso umpama nek
0: programmu apa kuwi Ro
3: bikin apa
0: kuwi ono perubahan apa
1: sing
0: kira-kira kuwi iki ya iso menjangkau
1: perubahane niki
0: ngopo
1: niki saka wong asah-asah mengke ya dadi sing
3: gawe
1: beban
3: kuwi
1: padha ono sing asah-asah oh niku to
0: cilik ning yo tetep warek tetep murah ngono kuwi
2: ya aku rada angel Pak De nek panganan sing murah tur marke iki yo
1: telo
2: oh ya Pak De
0: kuwi iki
1: timun
0: seng
3: lho kok tau lho seng
0: niku lho tong seng telo gantung dioseng-oseng iki lho
1: oh lha murah
0: ning kono dinae eblek
3: lho
0: tong seng murah
3: 2000
0: bral tong seng
1: tapi niku pembohongan publik niku yo
0: di dalam kurung
1: ana cilik-cilik
0: kurung poti pinceng kera weru ya to ora weru
2: tong seng apa Pak Ji
0: tong seng telo gantung
1: telo
2: liane Pak Ji anu liane
0: apa
3: ono
1: tak cateti
3: enak karo enak dijamur enak ono
2: apa kuwi
3: tong seng karo mbakku enak ah dicampur enak le
0: arep gebres-gebres
3: tong seng enak mbakku enak dicampur enak
2: kok yo ngerti mbakku enak barang iki ngendi
3: mbak oh yo karang amur bule pare karo Pakde kok yo
0: mbane iki nak susur mbakku kedu ya to ora nangat sih kayak anu si sanendi iki mbakku kedu sing enak nggo susur ora nangat ya ora ngerti wong enak karo enak dipor dadi ra enak ngerti nek mbak kowe nak. Ngomong udut. Udut nak metu ndi metu irung ta?
3: Metu irung.
0: Kulinane metu irung.
1: Nggih.
0: Pawiro iki demen udut malah metu Malioboro. Loh, kok piye kowe? Ora meng metu irung. Metu irung kowe meng biasa.
3: Itu sama ini Pak De.
0: Ngomong metu Malioboro wis iso.
3: Aku kemarin yo mangkel ya Adik tanya. Mas nek masuk ke sana mlebune metu ngendi lho? Jenengan iki ajeng mlebet napa metu?
1: Nah, terus
3: mlebune metu wae bingung. Wis digenahke sik pertanyaane ya, lagi tak jawab. Mosok mlebune metu ngendi to,
2: Pak De? Kowe nek umpama krungu mending ming tak uncali sendal kok. Aku arep tak kepung jak maido.
3: Aku trimo ngomong karo jaran.
1: Sing kacamata.
3: Lah.
0: Ono mbok karo si sapi wae gek titip ming moh. Moh. Kok ming karo jaran.
3: Oh iya.
0: Dan ditari apa-apa ben ra gelem.
3: Aku ya bingung kalau jalan ya Pak De. Wis kacamatanan, sepatunan, kok ora klambenan iki lho. Ya.
2: Kowe kok ya tambah pinter kok.
0: Iki saya meletik pikiran.
3: Ini tuh stok lama dihabiskan di tahun baru Pak De.
0: Pokoke sing penting iki ning iki awake dhewe kudu sing tetep sabar.
3: Oh lah iya Pak.
0: Tetep sabar ana kanan apa
3: kok
0: sabar. Tapi sabar. Jalaran sabar kuwi rezekine jembar.

rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi dungkluk.

Sutresno Budi Sampun Gawiar Sobi BC Banyolan Brincode Gandhi Iradan Wong sabar rezekine jembar ugi tigang lagon akustik Jawi. Sutresno Budi saderengipun ringgit wasucal Stelonatas ingkang dipunindahaken dalang Ki Hadi Sugito. Lagung rumin pada katuraken gending batalon inggang pada katuraken wonten gending lambang sari laras belok padat barang kalajengaken palaran pangkur. Sutresno Budi sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih kawaringa wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kabiyarsa gending batalon ingkang dalem menika wonten gending lambang sari laras pelok barat barang kalajengaken palaran Bangkur. Sutresno butuh salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran ringkitu wacucal sedalu natas. Dalem menika ngaturaken lamban pendowo kembar ingkang katindakan tening dalang Ki Hadi Sugito. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya kawilujengan sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran ringkit wacucal sedalu natas kagiyaraken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wontening dalu meniko badhe ngaturaken lampahan Pandhawa kembar ingkang katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Sutresna Budaya ing wusana para kanca ingkang jejibahan ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos babaring lampahan samangke. Sumangga.

ilaheng wong ilaheng awit tamas tuhu purnomo sidem mas tulisilat meringlang jagat karono siran tondo kawisisan bisono sono sinawung langen wilopo es tumas restantun lampeng budo dinan turut tutur katulo tetelo tilo tulat merih paladeng labdo winter sitong upomo para menis koro biutum yang jaman purwo winar ditameng loto mangkio tekap wasaran yang kubito mangyun perlambang matumpo-tumpo panggung panggung panggunggung sang murweng koto

nenggih kang kinaryo purwaning kondo kang kaiko abdi dosa purwo. Eko wilangan sawijia dilinwih dosa wilangan 10 purwaraning kawitan. Senadyan ngupaya projo saya utan antuk satu so satu setan ngaturakan kali mungsa juga ingin kinaryo purwaning kondo kacarito adeging keraton ing Astina. Iyo negoro gajah oyo keraton liman benawi.

ingga wis kaluka yen to kraton Ngastina panjang kunjung pasir ukir loh jinawi gemaripah toto kartora harjo.

panjang araning dawa punjung dhuwur yen to cineng kala sepira dawaning kratonan dhuwur negari. Ingkang saknyatane mung dawa kuncarane dhuwur wibawane. Dawa jajane dhuwur kawekasane. Pasir samudra wukir werdining gunung. Toto rakiting keraton mengkeraken argo ngananakan wono tuin pasabinan ngiringaken benawi soho pategalan ngayunaken bandara ingkang langkung ageng. Kathah titahing dewata kang sinangga marang Pertiwi Kasongan dening akasa kapit samudraya. Ewa semenutan wenten kang padha marang kraton Ngastina ingkang kathah para kawula kang anggone laras patut yen to pinarik edi-edining bawono. Ingat jengus kacarita yen to wewengkoning kraton Ngastina ketingaloh jinawi loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warip. Apa ingkang tinancepaken tuwuh ijo royo-royo? Amarga sangga prigling para kawula kang sami amung tani bisa mahanan murah buga kelawan sandang. Tetela yen to kinaryo tepa tuladaning para ratu pin kawula-kawula manca negari. Urdining gemala kuning para sudagar layar para nangkodo. Rinten pantoro dalu labetatan wenten kendang.

ingkang remen ngurut kaya maesa lebu kambangan ayam kudu mindo sak pinunggalan tanwen ringang cincangan sumbuya ono kang kinandhang yen torino samya tata glaring pangunan yen to wiwangsul wonten papan ora dewi-dewi kawistara sowang-sowangan prandini datan wenten kang alok kelangan tuwin kaciciran najan to ing ngono kathah kawula nanging buya ono kang remen tumindak keceng lan pasulayan antuk runtut rukun ngangka tata karyaning praja kata satu sekti saking monco negari kan sangat iring sak naiko mundur ke Melayu ngundangkan yang nukeratur iku satu mormati jalan mau ke Melayu gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati

tinggang ini gegambaran kukilo kang libereng kulik raton jengkel kapisalan plak kami dolun tak ludro sirno margolayu lakuning mego piniak barat katon mangemper sengadian mandiro kang ado manglung trak samyo tumiyung awet kapraban marang pangwasaning kraton ngastino yunigolong gajah oyo oh.

Poro rojo maharojo tun poro ratu maharatu kang kata sawi singkem tanpa prono gini baging poncokoro saben kolwan tingat raki pudu taring ratu peni peni rojo peni gur bakal gur dadi tumraping toto belar ngaturakan pisung sepenggeng batu yaitu kalam tomudi marang sawapin keraton ngadino kangenyoto gede.

pinunggil semanten candraning kraton nenggih. Ingkang ngasto pusraning praja kraton Ngastina. Dosa namaning nata, dosa wilang 10 nama werdi kekasih urang diucapno. Ingkang sinuwun jejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Gendari Suta, ya Prabu Daswatmaja. Ya Prabu Tri Pamangsah. Kondang Yentoratu iku berbondo Bandung Sentono.

Iyan to katarito ko para bundol ng singul. Nga gemakuto kentolo jamang masing setigo kinanting garudo marut miwa garudo mungkur. Sang sangano gemarang sang utang pasung ngga probong koro sumping suen mati unten-unten tibon jojo. Ulur-ulur negoro joglang lado kang sarwo bebilan atas ngoro kampuh cinepok rinindo cinawi uncal mas binepeng. Sinjang barong nabar badung diwang koro lancingan cindi puspito. Nganggar pusoko dung kanjing iya jangkung cederet nyatah nyaturan gonung gak semi mendak moto kitiran bonjo tenap-tenapin manis. Perong ngeladrang kayu timo kandran kumalo. Sinawang saking mandro paling gelap.

Ini pemerintahan Joko Paloro-loro ingin sami ngampil upo terani pasuanan banyak dalam sawo gelewar doa di kolar badak kan bikin tono kacil dini saking katebian yayah wido dari mangi jawantak katitik citrani wadun ingang si muning ning pindo jala duri ning mengkat jargo ngat malang pasi baning poro noro projo ingang menten pasi banjawi najan to kathah para wadya bala kang wonten pasuwaran tan wenten kang kepar ngayu kejawi sami ndya mantri muka pangarsa pepatih ing kraton Ngastina ingkang pinaringan peparep Arjuna Patih Sengkuni Raden Trigantal Pati Harya Soman katitik citraning wadana wis pupu ampas jambul wanen nyoto enton dungkap yuswani prandini masih keparan minungko merangkani noto amargo songko bangkit panget pening projo mumpuni olah kri daning kaprajan ambe berkoncon dekumari telu ngelakan dudungan ngelakan jonggo muko yayak konjem konjem wantolo

Sangka Manduro Notagung Winatoro kang nguasani Kraton Manduro kepareng jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Raden Kakrasana Prisa Nyaraka tedhak ing Kraton Ngastina Sigra nggih ngacarani wis kepareng gajajar wonten Singgil Gaturata

sembuh marang udo dari dasar iku nalindro kinatek marang sak podo padring ratu ustau tate pinongko jaguning poro hapso.

kalau nggak jajar malah nujung ngastino pandito sukolimo. Begawan Durno. Rikoro Timur kekasih Raden Kumbayana. Pandhita kang limpat ing pambudi winasis pangulang rasa mumpuni bontos sing kawruh kathah para ratu dene satriya kang sang lebur tapa asta marang sang mahawiku.

popo dene para kadang Kurawa kang wonten pasé Banjawi. Saha Prabi Delem Narapraja nalika tumenggung mantri Bupati Wadana Panewudan Mangurah bekal sak pinggalan. Apa dene para abdi dadar tun para abdi dalem magangan. Ingkang merasa satrep ngebaki pasuanan saka Kang Prawadya golongan tumpang dengkul pasimban. Sirutan wonten kang samya sabawaraning waringin Buya Bamaruta datan lumampah. Mung soraning para abdi gemblak gending kemasan ing sang kandang damel rinten pantor dalu pating jerengling pating terengking. Wis tumeping titiwanti ingkang sinunar samedhar sabdo kang kinertondo tengaran. Song-song kilap kabeh wigas pinggil nyaturata. Para wadya bolo kang wonten pasé Banjawi tanggap ing sasmita saknalika ngangsek dening sami marak sowan. Urging pasé Banjawi gabah den intri swara ketingal

0: Guru Jagatmanik Rojo Dewaku Paman. Buya dados kali pekeniro maniro biji wenten ngerso maniro almanaryu. Nun dat kawanting daud timbalan dalam anak Prabu ingang rumentah dumateng pun bopo. Sak diri pun ingin bopo nampi dawuh wonten ing jawi nggadai raos kumarasan. Upami keparang kulong ibaratakan pindo kambengan salombuti nanjer wonten ngalun-alun katemping samirono kumejet kumitir acaro awor maras. Nangis sak samunipun nampi dawuh ngendika dalam anak Prabu ketinggal toto tentrem marasing manah yayah siniram tirta wayu suwindu. Anak Prabu sesembahan pun tiang sak negari. Tebih peganiro maniro adri majeng ingkang perlu putra maniro semuja minto katerangan. Kantibaran pawartaning poro kadang sumrambahing poro kawulo ing mongkon nagari ngastino. Mbok menawi wonten ingkang kumawani mladak milang sifat milang kamput jinggo. Ampun ngantos songgorunggi kepareng pamanaryo kulati waloko ingkang putra pribadi semedya paring purba wasisa. Non menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa setunggal kemawon para kadang mboten wonten ingkang lirwaken dawuh langkung-langkung para kawula dalem tansah anuhoni menapa ing dados dawuh dalem anak Prabu. Ing wedal sak mangke ing akathah para kawula dalem dedak marang Siti Sewu isami ngaturaken budi bekti miwah glondong pangarep-arep. Kunjuk pun ngrasa dalem anak Prabu kula non inggih anak Prabu. Syukur binagi Sewu meracik nalian to para kadang medhaipun para kawula tetela kenging kinarya ruang embat watang aputu ngejum kumbul ruwet. Mekaten anak Prabu sesembahanipun tiyang sak negari. Koko Prabu Mandura semanten ugi saksamunipun prayogi lenggah. Ripaduka ngaturaken pambagya panakrama rawuh paduka Koko Prabu. Jagat iwo bathara. Nuwun kawan tingkat teduh kalingga murda sih panakramanipun yayi ingkang rumentah dumateng Raka Para. Upami yayi menika kula kadang lumerdo kenggenipun kula tantang kucing wali rumes posaning badan mawahana bawa laksana. Kosok wangsulipun ingkang Raka Para kadang merdo ya Prabu kadang kowe ngamudo ngendikan punyai kapetelaken wonten dodo kendelo sami-sami nampi pamujini punyai Prabu sopangstipun sedaya para pinisipini sepuh winantu ing raharja nirsami kara. Syukur pinaki sewu kemarin kaprayo kagem lenggah langkung ih kados mboten kirang prayo kiai aman durno biar datus kali pekaniro maniro pici wonten ngerso maniro aman ujung aman durno ngaturaken pambagyo pono perwaman aman kumboyono
1: kaya andang turu. Rumang saku onong pasoanan karo ora kok podo bae. Kakang Kumboyono, Kang Yono. Wah, wis ora karu-karuan nganti kata lopen. Kepripun acarane niki wae dijeni? Acara-acara napa sampeyan iku ditimbali kok ora mirengake. Oh, ndeplek budhek manyar-manyar. Nyuwun pangapunten dalem sewu, nggih, anak Prabu. Ragi lena kaprekan pun ing bapa nggih nuwun pangapunten nggih nggih
0: manggih rarjo paman
1: eh pamujiipun anak Prabu kados mboten kirang setunggal menapa praptanipun ing bapa ngabiyantara mboten sanes ngaturaken pangastuti mikunjuk wonten ngandhap pepodo
0: mekaten kula tancang kucing weni
1: iki eleke wong kok enak dolan kok ngene kok ana apa-apa nganti ora kepireng waduh aduh tirtanata ya jamin-jamin.
0: Sak samunipun sedaya para kadang ketinggal kempal wonten ing pasuwanan. Rumaos mongkok manaipun ingkang putra paman Ploso Dinar. Nuli kasinggihan nggih. Ing wedal puniki para sesepuh manyuratu rawuh wonten setinggil Binadrata mboten wonten malih. Amung dawing jawata ing manjing wonten pasumpenan ingani mulaken raos kuatos manaipun ingkang putra dasakuwe. Nun keparengipun Bapa Cimadung dawuh menapa dawing jawata sampun katampi wonten ngarsa dalam anak Prabu. Kepareng lajeng kula aturi anabda ingkang Bapa tulis sedaya para sesepuh nderek midhangetaken. Mbok bilih menika mangke saged andamel pepadang wonten penggali dalam anak Prabu ingkang dipun anggep animbulaken petenging penggal. Rikala dinten ingkang sampun kapengker ingkang putra nampi sasmitaning jawata. Menawi ton negari ing astina wonten alam pasumpenan kados wonten banjir bandang tanpa sanggan. Ingkang mongko wujudipun banjir bandang boten wujud jaladri namung wujud ludiro. Ketingalipun ngelepi ing ngalun-alun keraton ngastina ngantos meh minggah setinggil binaturoto. Gandanipun amis bajin ingkang mekaten wau ingkang putra geragapan wungunendro ical saking pandulu kejawen namung raos kejut manahipun ingkang putra. Paman kadiparan werdining pasumbran sampun manila medharaken wonten ngapiantoro.

0: Arek yo masa bati lagi. Pendita kok tekane kok kaya ngono. Nanti juga saya golek kok untung ngono. Upamane ngaturi anggere bola diomong nang Mandura kok nganti sangune 2000 kok. Ya peserah ya turah separuh.
1: Lho, langkung, langkung. Keparing pun bapak ambah barakan ya. Yang anggere Prabu Joko Pitono nampi wangsit yang mengkatan. Mitur saking pemanggih pun bapak menikah langkung saya, langkung saya. Lajeng keparing pun bapak badhe nyuwun preso anggere pun nampi wangsit menikah kinten-kinten, jam pinten. Nganggu perhitungan itu.
0: Kira-kira lewat jam kok jadi ada dijijil meneh ana impen. Ana impen kok dijijil ya ora ketemu nalar. Nah, mboten lepat sampun wanci bangun rain.
1: Nah, menika kalebet puspa tajem. Awit pas ngantos wonten 3 Titiyani, Gandayani, Madyalatri ing anu puspa tajem. Lah Titiyani menika wanti santen, Gandayani wanti tengah dalu, yen puspa tajem yo gaget bangun ora enak. Menika tetela yen dawuh, terang dawuh. Negari ngetina dipun sumpenaken wonten banjir bandang tanpa sangkan wujudipun Ludira menika anak Prabu Istanipun nampi sasmita namung boten secara abenajeng. Nger Joko Pitono, kowe bakal tak paring rejeki sing akeh. Digambarke banjir bandang nggih leres Kakang Durna. Banjir menika rezeki kathah nggih nggih. Wujudipun kok Ludira abrit menika puruane Wanjaya. Lajeng gandanipun amis bacem menika nggambarke anak Prabu badhe kondang dumugi mancanegari. Kados Puspita ingkang amrik gandanipun. Yen miturut saking pemanggih kula kok mboten mekaten. Ludira menika langkung anggenipun mawon, banjir bandang ingkang wujud tirta kemawon menika kedah wonten wawasan. Yen tirta budhek menika terang yen badhe wonten catur awon, yen tirta wening catur sae. Banjir pun Ludira kok paman Durna ngendikaken sae menika ngelamunipun mawi dasar menapa? Lho mangkir yen teng ngriki iki penditane kula napa panjenengan?
0: Dari panjenengan.
1: Lah nek panjenengan kula sing mendhita sak atur kula mboten sah diayari. Mboten sah dipaido iki pun cetha nek matis. Wau panjenengan dipun pasrahi jare kewajibane Durna, bareng Durna sing matur. Mari.
0: Menika ora kok mari mangpek Kakang Durna. Mboten wonten rasa merine mboten.
1: Nah, rak ngono becane dhewe-dhewe kok njur.
0: Yen mekaten negari itu badhe nampi kanugrahan ageng.
1: Langkung ageng ya tinimbang kanugrahan yang wingi-wingi.
0: Matur kasinggihan sanget.
1: Lah, menika langkung utami malih. Supaya kanugrahan menika tumuli diparingake, menika kudu mawi srana panekuk.
0: Sanane pun
1: kudu nganake sesajen. Ah, wajibipun. Witalan seketi.
0: Weh, lha kok ya masa ana-ana wae.
1: Menika mangke kanugrahan badhe tumuli dipun paringaken.
0: Senajan to wonten srana menapa kemawon ingkang putra kantun lirik ngendikanipun paman Ujung lan kula suwun pambiyantunipun Koko Prabu supados tumuli nekung dumateng Jawata murih kanugrahan enggal dipunparingaken. Ih, kula kantun lirik lan ngombe kersanipun Yai Prabu awit upaminipun ing raka menika mangke badhe suka uninga ing kata-kata tentuipun namung dipun paiben kalian paman Ujung.
1: Nah rak ngaten mbok ya makhluk manuk.
0: Makhluk niku bangsane.
1: tembung makhluk niku cetrang nek pun siji bangsa karo awake dhewe. Makhluk alus niku bangsane jin setan. Mboyong ni manut ngono kok makhluk. Lah tembung jero-jero kan dipaido meneh. Ana apa-apa kok dipaido, ana apa-apa dipaido wong anggar tok dirasa kemeren kaya ngono kuwi ya. Sak tiba Malang iki dadi paido. Kantun derek kersanipun Kakang Durna namung tut wuri sedayanipun para sesepuh nenengkung kulon derek nenengkung sampun cekap yen mekaten namung ngantos kadar warsa tulis madya tata-tata para kadang pinarya daus padus anekung dumateng Jawata murih kanugrahan tumuripun paringaken kaluhuran nggih.

lan ya teko mangkono rikala semanten ingkang sinurus nampi aturipun ingkang Rama Sang Mawiku Begawan Durna kinen anyasaken srana sesaji murih kanugrahaning Jawata tumuli pinaringaken wonten ing wangkon nagari Ngastina yaya kemangan ing penggali tripandurat datan keparang wadahi sabdo triwilangan telu pandurat pengendikan tigang kelima datan kewadahi ngelati kesarul gegering jogob yak ngarso tangeping uri nenggih kocapo kawis mancat konten ting ngelongok sepinggil binaduroto tanpa kanyono-nyono rakoyot praptenuan noton nurati Prabu Bathara Kresna.

0: Paman Aryo, wonten paring adawuh anak Prabu, mboten badhe sinangling pepunden kula Koko Prabu Ndurati rawuh wonten ing pinggil Jaturata Nagari Ngastina. Nulajeng kepareng kula aturi angatarani rawuhipun ing Raka Nata Ndurati. Ngaturaken pambagyo kono koro manggih kaluran rawuh paduka Koko Prabu Ndurati. Nyai kula tampi kanthi bingah. Nyai Prabu Suko pambagyo dumateng pun kakang nampi pamuji pun nyai sopangestri pun sedaya propin sepuh winantu ing karaharjan nirsambi kolo. Praptani pun ingin ngoko nyai. Syukur pindagi sewu. Nun kepareng pun bopo ngaturaken pambagyo kono kromo. Ih, pangestri pun paman Sengkuni kados mboten kirang setunggal menopo. Syukur pindagi sewu ngir. Nyai Kresna podo Basuki nyai. Uyi, pangestu dalem Koko Prabu Mandura kados mboten kirang setunggal menapa. Syukur binagi sewu.
1: Mangke Basuki nggih, Anggra Kresna.
0: Pangestunipun Paman Kumbayana kados mboten wonten alang setunggal menapa.
1: Iya syukur binagi sewu. Wah, syukur bejo sewu nggih kados diketiban daru. Panjenengan rawuh wonten sedaya upama ta mligi golek urung karwan ketemu. Aku kok sampun ngalami. Sampun dateng Ndurawati menika kecelik niku sampun bisa wangsul. Tak goleki ya mbok menawa ana nggone anakku Jembawati nang kono ora ana. Nah, ning Rukmini ora ana. Mbok menawa nek Setia Bumo ora ana, apa oleh anyaran meneh.
0: Estunipun kula menika mboten nate jengkar saking negari Ndurawati.
1: Inggih syukur, syukur, syukur. Syukur nek saking sepuh mah menika syukur. Tegese menika sampun tepi kewajiban.
0: Ih, paman. Sak samunipun prayogi lenggah keparenga ingkang rayi badhe nyuwun mriksa. Menapa dukitaning penggalih Koko Prabu rawuh wonten setinggil Ginaturata? Mekaten, Nyai.
1: Praptanipun ing roko sepisan ing istanipun namung tuwi dumateng kaluhuranipun Nyai Prabu tun sedaya para kadang werda warudu ingkang angka kalih
0: dipun pitados dumateng para kadang kula ing Amarta ing sampun sabiyantu kalian para putra sentana tinanggenah angaturaken sungkem wangsaipun Nyai Prabu para kadang ing angkel resnem. Kula tampi kanthi bingah kula petelaken wonten ndodo kendel sami-sami.
1: Menawi sampun katampi estunipun saking panuripun para kadang-kadang kula ing Amarta dinten menika ing Raka supados nyuwun keterangan benjing menapa negari Ngastina dipun paringaken dumateng para kadang kula ing Indraprasta aut sangat pengajeng-ajengipun sedaya para kawula ing wengkon kraton Amarta kepingin sangat mangertos kawontenanipun negari Ngastina ingin kedah katampi dumateng para kadang kula ing Amarta. Yai. Ingin mengatakan menika wau yen Yai Prabu sak kadang angesti dumateng jarwanipun ing Raka mboten wonten awonipun tinimbang menika mangke ngawontenaken kurban ingkang matumpa-tumpa awit mbok bilih Yai Prabu badhe manggahi negari tentu kemawon ngawontenaken peperangan ingkang langkung. Mboten wonten awonipun nyupeketaken kekadangan negari kula aturi masraken dumateng pun kakang ingin menika dados badan wakilipun para kadang-kadang kula Indraprasta yen panjenengan nyanyi nglenggono ingin Raka badhe nampi tondo tapa astanipun tondo lilanipun para kadang Kurawa nanging menawi Yai Prabu mboten marengaken mboten perlu ngentosi benjing-benjing kula aturi ngendika sakmenika terang para kadang Ngamarta sampun sumadiya Brontoido dipun lajengaken.

0: Nyai Prabu,
1: kula Koko Prabu.
0: Bidalipun Paman Durna, Paman Sengkuni dan para Kurawa ingin roko kendel kemawon. Awit ing batos anggambaraken kawontenan. Estonipun pemanggih saking Paman Durna ing mekaten menika wau tebih kalian ingkang roko. Yen to negari menika mangke kangge rebat biyodo. Ing dinten menika badhe ngawontenaken peperangan. Kula kinten Yai Prabu munggahing batin ngeman dateng Kurawa, nanging tumraping tata gelar ngriku Yai Prabu malah damel risakipun Kurawa. Tentu kan kathah sakit utawi kathah nyenandang yodi ngantos dumugining kaperloyo. Menapa kinten-kinten mboten banjir ludira negari Hastina cocok kalian pasumunanipun Yai tatkala dipun wedharaken menika wau.

sak samunipun Koko Prabu ngendika makaten rumaos kejut raosing manah kedung sanget menggah ingin dados jarwanipun ingkang rayi tumrap paman Turo lan paman Sengguna. Anggambaraken yen tot cepet ing pemanggih kula Koko Prabu mboten sanes kula sumanggaken mboten sandi negari ngastina badhe banjir ludiro sarah kuwondo. Lah yen panjenengan sampun pitados dumateng ingkang raka dereng kinantenan menawi Yai Bathara Kresna menika wau praptanipun wonten negari ngastina sampun kapitados dumateng para kadang kula Pandhawa. Menawi Yai Prabu Nayugyani awit peperangan ingin sampun sinebataken Barata Yuda menika esanipun kedah mawi dawuh saking Jawata. Langkung prayogi Yai Kresna dalem menika dipun aturi kundur. Yai Prabu tumraping tata gelar kula aturi nglenggana negaripun pasraken para Pandhawa nanging tandha tak pasto nyenampi kedah para kadang kula Pandhawa. Ingin kula kuwatosaken yen ngantos wonten dum sumurping toya. Kasinggihan sangat ngendikan pun Koko Prabu mbok pilih pun ngedadusan mekaten sinten yang mangertos mekaten ya yen mekaten Koko Prabu tumuli kulaturin nututi paman Durna lan paman Sengguni lajeng pinambengono kamurkaning Kurawa ingkang sedaya nempuh dumateng Koko Prabu Bathara Kresna sampun cekap ngendikan pun yayi kepareng pun kakang minto pamit ndiraken widodo Koko Prabu. Purna sabdaning nata sabda pandita ratu sabda pangucap pandita temen ratu sengaran tan wenten bedane ing atase sabdaning narindra lan wejanganing panto ngibaratno Yayah Tirta Kresna kang mimpin dancang sita etimana arsa kundur kraton jelek saking palenggan ginarebeg ora dibedhe sinawang saking mandrawa pindha dewa kairing widodara widodaris ketikurang sawiji.

Terus kundur kedaton ingkang sinuwono tongastina. Kundur ya Yaya Amang Kuduga anglangkungi Brajana Sri Pengantin jumangkah Koridana Pertapa. Yen to katrita genging Puradana Pertapa sak arga suta arga gunung suta anak sak gunungan Angedeni. Dhuwuring ngumpliwit pucang lan tirisan kang kinaradeg-adeg pesi balitung sirap krunggu sari nyamati pinaringan inten bumi gedene sak mestaka liman. Mestaka sirah liman gajah sak ndas gajah gedene. Yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marayang pratangga mati. Tetep bengkanan kelawan kiring pinaringan gambar maneka-neka mawarna-warna kang isen-iseni gambar tanpa beda marang gelaring jagat. Pintu pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang kain tointo lir batoro kumojo yutin betali rati yen pintu minep pintu manten pinanggiakan yen mengop poyo bidang soang-soangan kanan kering pintu pinanggiakan reco gupolo reco watu gupolo gandarwo silo kang ginambaruto denewo candani rikmo kawat nektro kumolo untu silo koilat mas jinggo karno dinoro tulising grono ngelebet pinanggiakan marjumbun marjumbani kumbang sekebaran. Sentaking kowe kageting bermoro mabur geren-geren kaya reca bisa wiloyo jati-jati teman wiloyo. Undak-undan jerambahake bang jejubinan mergi tulising kedaton sinebaran nila pekojo nila cendani sinawuran wedi malilo. Sinampar bedoyo pating gelbiar pating celorot yayah kartiko sambut pernah. Undur dalam kasih nun kapapa ingkang raisang patmiwur dewi banuwati ginandeng astanya sami totol nggah jarwo jinarwanan. Purwo Madya Wusana sinambya mirengaken gongso kang nyemangrangin kepok pepinjalan surang gedasih ingkang kinar angiringi beksan bedayan wonten salebeting raton sawunyu paripurna para dikepara wangsulan papan sowang-sowang sang saksana widakdo panganingin rata marang sang Padmiwara pungkasane ratut keprabon ratu ngagem busana pandita utusan para dikinyawani nyawisaken dupa ratus kawusmadya dupa tumpang agni makantar-kantar kukusi. Sigek ingin wonten pamujan nenggih ingin wonten pagelaran jawi Rekyono Patih Sengkuni delasan ingkeng roko dahnyang turno ngawe poro putra putra Kurawa pengawin ngasto pindoku melepeting tuwejo kagyating poro putra Kurawa nyat saking papan palenggan ngadep marengkeng paman sang nindok mantu watak Kurawa satrio kang keladuk wani kurang geduga pating gelidrah barungan ditandani.

0: Bungsung Pawarto maningin putra cindih kembang pun pulih serowang ini kurung ngentosi man beriki katus ngentosi kambang watu hitam isi mengpalo gabus wet jambolu injang lo samun tenung hahaha hahaha Bungsung Pawarto maningin putra cindih kembang pun pulih serowang ini kurung ngentosi man beriki katus ngentosi kambang watu hitam isi mengpalo gabus wet jambolu injang lo samun tenung Wedi ngantos ketangon ra sing manang kula ngantos pating kluku. Ingkang putra nungsung pawarta niku weruh njujuban. Inge putra njujuban. Kae melu pikir yo ngopo. Iki dadi aku tak takon, nek durma gati garane iki. Ngono ada perang nanti tinggal lading. Anu man gantian ngomong ini dari dan ini lekat dari budal mana budal gak melu budal tengah tu tengah rumah kau di loko ini man. Tapi termagati pengiritan gue plastik. Randek pun ambian raja remoran. Saiki ngelinting kapok orang gue. Alah, nek apa sih cok ana bejani man? Anak-anakku ngger bocah ngestina klo. Kabeh wae padha sumadya tata-tata sak urunge nampa dawuh. Sediko. Lan midhangetno apa kang dadi gunemku kang bakal tak aturake ana ngersane ora kamu angger di Pati Karno. Jadi gue man. Yen kinten-kinten pedamelan Kurawa menika nyekapi mbok boten sanget dak durma gati mawon. Nganti kok sing mbayar ngene. Kemanggan sing iso dadi pengalih ngono. Melu gak melu ki beduli apa ora hak iku ngono. Nyelo-nyelo macem-macem ya. Dinane nganti kaya ora ubyang-ubyang. Lah iya menyane sakniki iki dudu. Udu wingi-wingi tak kandhane iki wis ana sing gawe dhewe, Pak. Pendene paman sing nguning ngono. Apa hae ulo banyu kae. Dudu nrembel melu gak apa.
1: Asa tamu ora menyang. Ya, Dur.
0: Gim lampa mana? Boten tengri kini kau tengri kau dewi dewi kau.
1: Nara ngono aja tak kan dewi dewi asal tamang. Kan tadi sici ya. Tapi karuan kau tak pating bocor lah. Karena singkumanan kumanan sing ora ora. Tarasa rasanya kau gay kaget eh. Wang Agung Prabu Joko Pitono. Nek Wang Agung ngono ora ngerti apa apa. Ngapa netiane kuwi sing? Kok saya muda oke itu ya raya.
0: Ya beda karo adate kaya kan angger di Pati Karno kula paman estonipun rikala wonten setinggil Binaturata ingkang dipun ngendikaken ingkang Rayi Angger Joko Pitono namung kawontenan pasumpenan nyemanggaken cocok lan botenipun pasumpenan sampun kababaraken kalian penjenipun Kakang Durna Sak samunipun mengaten nembe kemon badhe damel srana sesajen. Pinangka lampahanku ngen Jawata murih kanugrahan enggal pinaringna dereng ngantos sami bidalan. Lajeng wonten dadan nglayani dadan nusul keng Raka Anggerna Tandrawati rawuh. Isinipun kapitados para Pandhawa supados njabel negari Ngastina. Yen anak Prabu Joko Pitono kalian para kadang Kurawa boten nayogyani ngedados ngendikanipun anak Prabu Ndwarawati. Isinipun namung sedaya amanggahi kamungten nagari Tina tentu badhe ngawontenaken peperangan. Boten tenggo binjing-binjing. Peperangan dipun angkah dinten menika. Lajeng ngendikanipun
1: Yali Prabu Joko Pitono kados pundi?
0: Nampi aturipun Kakang Durna ing sampun pun ngendikaken bilih anak Prabu Indrawati supados dipun cepeng dipun rangket tanganipun. Kalebetaken wonten paku jaran. Murih para kadang paduka ngamarta sami tipis ing manah. Lajeng mendo kamurkanipun lantaran Anggerna Tandrawati ing kedadipun kunjul rangkung wonten paku jaran Kraton Ngati.

Bocah ngesino gulo. Wis ngemban ngendikane paman Sengkuni atas songko sudur werdamu Yai Prabu Joko Pitopo. Siaga tata-tata gegaman piranti perang kanggo metuake Koko Prabu Bathara Kresna. Yen kersa diperinggake becik aja nganti duwe pengarpar bakal jabel negara Ngastina. Nah yen ora kena digawe becik budi sembadani bongo dirampungi sendika-sendika. Ya ora ora ono ilange to lek kok nggo peso niki mbah. Ayo seger dur, ora ngono. Tujuan aku nganggo sepatu karet.

Dimas Sentaki wonten dawuh Koko Prabu. Anggonipun Kakang Manjing ana Stinggil Binaturata Negara Ngastina kena tak paribasake ana bejane nanging durung ana daulati. Awit pun Kakang Jarwo kang kaya mengkono werdine mengkene. Bisa pepanggian marang Yai Prabu Joko Pitono. Negara bakal tak suwun pinangka kanggo srana ketemenaning Kurawa nganggo tandha tapak asta. Yen to kepara nyata Yai Prabu tandha tapak asta wis nampa lilaning para Kurawa, sejatine pancen pun Kakang ora dipercaya para kadang Pandhawa mung saka tuwuh rasanipun Kakang pribadi. Ing pengangkah kamukten Ngastina bakal tak jaluk tak jelegi dewi. Aja nganti kawistara marang para kadang-kadang Amarta. Ewadene rembug kang kaya mengkono mau banjur pun Kakang supaya tunggu ana ing sak jabal Stinggil Binaturata. Bakal dirembuk marang kabeh para Kurawa. Iya menika kantun bejanipun yen menika mangke Kurawa ajrih kalian Koko Prabu tentunipun negaripun pasraken. Lajeng dados panguwasipun Koko Prabu kamungten Ngastina tetep penjaring kagungan mengkono. Nanging kosok wangsin pun yang negari dun panggai rawi-rawi antas malang-malang putung diadepake peperangan. Sencaki mesti wani ngadepake wong Ngastina mboten wantun menika ing adri menapanipun narak mengkono. Yen panjen sampun dipun antepi rawasipun Koko Prabu badhe ngejregi kamungten negari Ngastina. Ampun malih namung sakit dumugi pejas senajan dados ndek pengamun namun badhe kula lampahi. Syukur Dimas Sencaki darbi atur kang kaya mengkono wuh anteping rasa mungguing pun Kakang anggone bakal gayuh kamungten kasindian Koko Prabu. Dereng ngantos watawi dangu kocapo gruduging para Kurawa.

ora bakal kesamaran Dimas Jayajatra kang kepara ngarep. Mboten kesupen ngaturaken pangabekti Koko Prabu, tak trimo Yayi. Ngaturake sungkem marang Kadang Werda. Menawi sampun katampi ingkang raisoan ngerso dalem minangka dados wakilipun para kadang-kadang kula Kurawa. Ingkang dinten menika Koko Prabu kula tu menggalih ingkang langkung permati langkung rumiyin. Senajan to ngawontenaken Rembak ingkang isinipun badhe njabel kamukten negari Ngastina. Kula suwun kanthi sanget supados langkung rumiyin nampi dawing jawata. Ampun ngantos namung nuruti ardhaning kamurkaning para Pandhawa. Dimas Tirtanata ora sah melu campur tangan. Kowe kalau Yai Prabu Joko Pitana rak mung kepener Kadang IP. Ing dina iki mingkari negara dulungake utawa ora. Yen pancen kepengin tata titi tentrem wutuh Kurawa negara kudu pas lagi karo aku. Ora ketan mung separo. Nanging yen panjen diantepi negara bakal dipanggayo aja maju mboko siji Kurawa kan maju bareng. Ora bisa bedah negara Ngastina dudu Betara Kresna.

Soko Prabu Bathara Kresna amit-amit aku nungkak krama karo panjenengan. Ora kena dirembuk sing kanthi becik, ora kena digawe apik. Malah nantang Bekara jeleh urip Mercu Padha Tirtanata iki. Tetungguling para senopati. Loh, arep apa kowe Tirtanata? Tok batuke bakal njabel negara itu ora bisa mbondo Bathara Kresna. Dudu Tirtanata sencake ora mung meneng wae dibandar.

ora susah gebok kancane Koko Prabu Ndrawati Sencaki bisa nglindhingke siramu Tirtanata. Kanthi sapa kadang dewa nganggo kulit dembaga jebol dadamu. Enteni gedung. Gumletak kunarpane Raden Tirtanata depani Bantara. Awit kena dantuk apusaraning Raden Setyaki kang tumama marang mustakane Sang Tirtanata. Marmane Jawata dere marangaken kasiling samira kinarya dalaran gumrikah nuli wungu.

orang ngerti serapating tangan jemedet onong piling aku sencaki ya. Kowe kakang Tirtonoto isih eling ya. Ora eling apa sebabe dewa kang welas marang aku. Yen kena pringgake becik sencaki aja wani-wani pun kakang kebener sedulurmu tuh. Apa kelakon cilik nganti tak gawe loro gedhe tekaning pati. Wong Astina jemung majujen kakang Tirtonoto. Kerubutan wong sak negara sencaki. Ora bakal mundur secengkang saka ngarepanam. Wah, saya gembelo mestakamu keparat. Tak tebak dadam ora mutah rusak sembah drama.

Piye Tirtanata. Sencaki pancen lipet peperanganipun pawon. Mongko tanganipun Sencaki dawah wonten mestaka kados pendel wesi. Yung yung. Aku gumun karo anak-anak Kurawa bareng ana kedadian perang. Rumangsa kok dora tajem. Teng klitih wae mlebu metu mlebu metu. Ana-ana wae. Njur gek do ngopo, nah ini gini metu. Isine nang jero sandang. Mulane aja kae-kae do ngombe. Jemenane bubar anggere anu klitah-klitih klitah-klitih ora taya. Yang ngaten prawi kula nyepeng gedamel are nyekel gegamat iki Sencaki badhe kok tamani godo prayoga mati jeneng aku Sencaki.

Aduh, mati aku. Tenang apa Tirtonoto? Aduh, paman. Wonten kaelukan. Sencaki sak samunipun kepupuh godo meh boten badhe sambat. Perkewet anggenipun badhe males kalian kula wusana. Leno kaprekanipun ing putra kacokot talingan kula. Panasipun kados mawa bathok edan. Sencaki iso nyokot. Inggih, elah. Saya ndrawasi. Agak sencaki wae perang nyokot apa meneh Kurawa. Ning kacone Kurawa kuwi nek ora ana sing dicokot lagi. Kula sumanggaken saipun paman Sengkuni. Eh bocah ngastina kula kuwi lho. Aja maju mboko siji maju bareng Sencaki kroyoke kanca maju.

0: kula tingali saking katebian kadang-kadang kula Kurawa persasat kados gabah dipun interi. Kados pundi paman?
1: Aduh biar kedrawasan. Pancen keporo estu kang rayi poro Kurawa mundur sedoyo amargi Sencaki Seti Mondro Gunung.
0: Loh sawungipun Koko Prabu Ndrawati Dimas Sencaki inggih.
1: Namung tandhaipun Sencaki menika benten kalian adat ing sampun sak menika saged nyokot utawi ngethak kados diraseksa.
0: Penantaipun Sencaki menika werni-werni nggih. Aja kok ming Kurawa nek perlu dipatikarno kan kita rene. Tak tandangane. Kula ragi kemropok. Wong ora ana kok diucapake lho teng mriku.
1: Penyakit ora patut banget Dimas Sencaki. Gigi mongso, wis jelek urip mertu putra, semingkir senjelo konto mati jeng aku.

0: Yai Karno arep menyang ndi ya?
1: Badhe merpeki sencaki Koko Prabu arep ngopo? Awit mitur saking ngendikanipun Paman Durna sencaki nantang kalian kula. Dupi saged ngunduraken Kurawa kanthi tandangipun sencaki ingkang benih kelawan adat. Adat ini sampun sencaki menika mboten saged nyokot menika usana ndawaken wisaning siung ngantos Kurawa salang tunjang rebu ducung pelajaripun. Kuwi nggambarake yen Jawata wis maringi pandum anuduhake marang swasana kang gawe kaelokan iki. Pun kakang nembi kewala wawan sabdo marang Yai Joko Pitono. Awit kabeh iku mau durung kinaruwang yen to Yai Kresna iku saknyatane dipercaya dening Pandhawa. Iki putusane gandeng negara Ngastina kuwi ora gampang. Prayoga Yai Kresna dijaluk supaya ngatonake prastiyane. Kelakon tapak astaning para Kurawa dipasrahke marang Yai Kresna nanging sing nampa kudu Yai Punta diusak kadang. Upama to Yai Kresna sing nampa nanging aku njaluk supaya Yai Punta diusak kadang nekseni.
2: Oh iya.
1: Mengga dijukuk tondo ketemenan yen pancen nyoto-nyoto. Mengko pun kakang dhewe kang bakal ngrembug ora perlu gepok kuncane Kurawa.
2: Oh iya, wis tak kendhang.
1: Mundur sak temenane Yai Prabu Bathara Karsa nderekaken

Yayi Kresna aja kaget pun Kakang nemoni marang Yayi. Nggih, kasinggihan. Sencaki lerena kamur-kamu ngestakaken dawuh kawula. Sakjrone Yayi Prabu iki mau ngujo kadik dari Sencaki nganti ngobrak-abrik barisan ing Kurawa. Pun Kakang wis rembug marang Yayi Prabu Jaka Pitana kang isine bakal nglenggo negara pasrahke. Bakal nglenggono negara dipasrahke. Nah yang gue dimasalahkan Yayi Prabu Jaka Pitana tumrap Yayi Kresna njaluk supaya disekseni para kadangku Pandhawa. Wis gatekake jarwanipun Kakang. Iki sampun kok Prabu. Yen ora ana seksine para kadangku Pandhawa kang dikumpulake nang Kraton Ngastina, pun Kakang ora tanggung jawab. Jer negara iku ora cukup direbut Yayi Kresna dhewe. Kudu sak rembug marang para kadang-kadangku Pandhawa. Oh iya. Yen panjenengan mengatakan kersa dalam koko Prabu yang rai mboten badhe selak kula sagai keparing keng rai nyun pamit semadya toto lajeng boyong para kadang kula ngamarta wonten nagari sinau nampi tandha tampahan pun Yayi Prabu Jaka Pitana. Sing ati-ati Yayi Dimas Sencaki tumuli mangkat dina iki monggo kula dherekaken koko Prabu.

0: Sencaki
1: Kulo Koko Prabu
0: wilayah ora wicaksana anggripun Kakang Rekodaya ora urung bakal kedengangan lelakon iki bakal kewiyak wawadine. Wis prayoga saiki pun Kakang minta sanjata pitulung Sudara Werdamu Sinarwedi Yayi Prabu Sosro Ambara supaya ngadep ana ngarepan aku. Iki sediko kok Prabu.

kaget ing pamikir takwe maju. Wonten dawuh menapa Kakang Prabu? Lelakon kang bakal pun kakang tindake kurang bejane bakal kawuyak wawadine amarga negara Cina kang tak lembut Yai Prabu Joko Pitono Ngisabian itu marang Kakang Prabu Mandura bakal nglenggono. Mung kuciwane dadak njaluk tekane Pandhawa. Wela dalan. Ingin mengangkah ya negara kecekel pun kakang bakal tak nggo mukti lan bakal tak nggo mukti marang Yai Prabu sak keluarga saka negara ing Paranggupita. Piye? Lajeng kersa dalem sampun ngantos kedengangan saiki ngene Yai. Dalan saka Ndorowati sing tekan Ngamarta cegaten. Aja nganti Bathara Kresna sing ana Ndorowati tekan negara Ngamarta. Awit yang nanti Kresna tekan ana negara Ngamarta bisa kelakon jumbuh ana Kresna loro. Ih, ngestuake dawu. Kepareng nyuwun pamit kok kanthi Purwadya Buluk namung dereng ngertos mergi dugi Ndorowati tagah gawanen.

0: kowe wis apal dalan tekan negara Durwati, Gok. Sampun. Aku tuduhno.
1: Wah, nek nggugu kula nek kan nuduke ada tagok ah. Niki niku wong tenagane niku wong dikumersilke. Sejangkah duit sejangkah biaya.
0: Sekarang ya menungso kuwi sing golek ya kuwi kok kuwi senengane kok nek ana wong oleh kabejan iki rumangsaku kok iri kok.
1: Nek liyo iki ora iri ngono kuwi kok ya tekan-tekane ngono.
0: Aja omong-omong tendang pisan. Aja kandha-kandha nek kaca iki lagu nyilih.
1: Padahal tak omong aku
0: lak kersanipun bakal tak cegat Bathara Kresna. Mboten janjane sampean kok duwe Kresna kok arep nyegat Kresna niku njuk pripun. Pancen kadangku Sinarwedi kang nyamudana dadi Bathara Kresna kang sumedya nglembut negara Ngastina. Lelakon niku nek kira-kira mboten apik arep ditutup-tutup ana sing nganti primpen akhire bakal kedengangan. Mbok nggih mboten sah dibacut-bacut taki. Sing sekirane kuwi rada mbebayani niku nek bisa disingkiri. Ora usah nuturi, Gok.
1: Wis semen, Kang, sing jenenge wong arep mati kuwi werna-werna sekarate. Mbok menawa tekan titi mangsane mergo saka memodo karo wong Agung Darawati, njur nganti ku mawani jawab jabel negara Sina, mongko jan-jan ora ngerti to dongae negara Sina kepiye to kepiye.
0: Ayo ora ngerti aku kok nyela-nyela
1: kuwi genane wong wis arep tekan titi mangsane mung oncate nyawa ki kok dadak nganggo cara kaya ngono. Nek aku ngono karo Gustimu ki saka penuwun kuwi mbok sing mlaku sing bener ngono. Simpang ana kira-kira sing calon bakal mbebayani.
0: Ayo.
1: Ewan dene pituture awak dhewe kuwi ora digugu anane mung karep mangsa bodho wong aku karo kuwi sipate wong ming
0: melu.
1: Nah iso sing dilan iki kudune ya dielekake nek kira-kira ora bener ngono. Nah, mengko nek kira-kira nek kira-kira dielekke gelem ya dipek dhewe.
0: Wong elek-elek arep melek dhewe iki. Oke, lagu kok monggo kula derekake niku.

aku wis laju ngenyo lumaksana. Nrajan tepasing Wanadewasa griting ancala pas wis dadi minggah wukir resengkan-sengkan anu bambing kapereng lemah miring geger mengger argugugu. Sawunya tumengkeng pucang arga Surya wis manjing Bantala katitik kawontenan wis peteng dedet laliweran perandini. Datan kerso kendelungnya tiro mating gegono mendung ketinggal angin danu ku medaping kartiko larutan wenten kang kaeksi kejobo mung jenggerin gunung kang mungging kanan kelawan kiring kang ketinggal pating jengger jurang juru kang labet tanpa wanganan nusuk mono perjaten tan ngitung pringgo baing margi suko kadrun juri penggali suku yayadin uncal uncal no ingkang kene obring saksana mung kumlaping lidah kulawan pradit yen to kacondro tindak nulis jangkak mau pun pungun tiyas sing kalbu genti kang winursita nenggih kocapa kang kinarusi nambeting cinarita kang lenggah wana setinggil binatur to negari ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna rikala semanten nampi pisuwanipun utusan saking negari Ngamarta Raden Setiwu dun sedaya para kadang putra sentana para wadya bala kang wonten pagelaran Jawi akeh para ratu-ratu mantanegara kang sawis sumengkem teluk awit wong agung ing Barata kondang kaunang-unang yen to ratu kang ambek lila legawa lega donya luwing bruno

Sutresno Budoyo ingkang tasih panjenengan pidhataken menika tur giaran ari kita jajal sedaya atas gagaraken mantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

nenggih punika warnani ing kraton Dwarawati ya negara ing Dwaraka. Ingkang wis kaluka entuk Narendra Dwarawati tunggaling ratu kang berbudi Balaksana. Undang kaunang-unang minungko dadi sumber kautaman tumraping para ratu-ratu manca negara. Akeh ditaingo Bathara kang samya. Angundang kenyen kraton iku gawat kaliwat-liwat wingi tepati-pati. Kebasan satru moro mati dalmo kepayu. Iwen-iwen kang miber ngumpul kraton dungkel kapisanan plak kami duro sirno margodayu. Lakuning mego piniak barat katon mangen pers nadian mandiro kang adjo manglung tak samyo tumuyung.

para raja Mancanegari kang sami teluk tanpa krana ginbaging Pancakara kadhe nomong kayuwin marang koyang ing kautaman. Katarita desa namaning nata desa wilangan sepuluh nama werdini kekasih. Konang den ucapno ingkang sinuwun ing Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpra, ya Prabu Padmana.

wis kepareng lenggah dampar kencana ngrasuk ke Prabon menggerakkan Prabi Bedoyo. Ini sami ngampil upataraning pasuwanan. Nenggih ingkang kepareng ayun. Ingkang putra ingkang tuhu den tresnani dinama Dama Kinudang Kudang. Benjang supaya bisa gumanti nata. Satrio parang Garuda Raden Sombo Yoraden wis nubroto. Sumuning pasuwanan suku jojo teken janggut angapu antang ang melarapakan marang pisuan utusan saking negari Ngamarta satrio ing Gunur Talun Raden Setiwo. Ia sumungka mambeber konco. Adih kalam untuk kalepatan genyo ngabiantoro. Amenggerakan ingkang rayi sentonon Dwarawati Raden Setyaki Raden Singomulang Yoyo Raden Nursekni Wiro Bimo Kunting Raden Tambak Yudo. Tanah pisang ini mantri muka pangar sore kini matih Udowo kang kepareng atur pasik baning porwadiyo bolo Amblabar pindo jaladri mungging daratan. Sirping pasuan kawit jil sabdai noto andangu marang pisuanipun ingkang rayi Raden Setiwo kang anyolomadi kepareng luci tarindriyo.

sedih cuma dong jauh kok merap sawisipun kakang midiri songko ing kedaton miyas pungkuran pamit marang poro garwo kaya ngopo kagetipun kakang merat ingge gono ono tejo darpo suro ingin tangsah anyaketi negoro ngamarto mbok bilih koko prabu preso menopo merdinipun tejo darpo suro meniko koko prabu yento tan sisip pujangganing diwoto tejo iki sasmitaning peperangan mbuh sangkane saka ngendi wangune negara Ngamarta bakal ana pepeteng kurang bojane bakal ana kedadian peperangan aduh saking rumah kula kados mboten wonten perkawis tumrap para ratu mancanegari menapa sababipun kok Prabu saged ngendika mekaten pun kakang tawus paring uninga mbuh apa sangkane nanging tetira yen ana kedadian kaya mengko iki mbok pilih saged koko prabu marengono tetolak amrih ampun ngantos wonten kedadusan kabeh titah tan sepi marang panuwun dimas ojo nganti kadaluwarsa pun kakang tumuli derekno iki malah kena kanggo sayembara yen pancen tejo iki pun kakang grayang luput sisip sembiri negara Ngamarta bakal kedadian raja pati nangin tak gerayang lebur papan tanpa dadi senadyan to ing kono ana bebaya tak kira ora bakal bodho kalang kalurahan ajeng keparing kula deraken koko prabu cinarita adreng ing penggalih ingkang sinuwun nata Ndrawati Angesti marang panguwasaning dewa mancat ing bantul gayung akasa nepuh tejo darpa sura kang yekti bisa

Dewa Batara ngetekake sayumbara perang sentaki. Oh babam, senajan aku ora bakal gigrik nyawang Udawa dalam waton ora ilang kedhe pangkat cangking siramu bidhi sing gardan.

0: Gustimu mungsuh karo sencaki ora nganti jam-jaman wis melindung dadani mergo diantem tangane sencaki.
1: Engko bar perang leren.
0: Lerena wedhus iki. Ben mongko mengaru leren.
1: Aku ki sayah tenan ora. Sembrana kowe iki Kang.
0: Ayo saya koyo ngapa rombongane perang kok. Arep leren. Kono metu kono. Men kecekel sencaki remuk awakmu.
1: Susah tenan ya. Angger ngetutke sing ditutke iki perang wae ngono iki malah. Sing ditutke mono. Ah perang aku ki arep melu perang e.
0: Lha upamane kowe perangi yo dasare apa kowe ora ndek pangkat apa apa. Melu perang upamane to Gusti mungki lara. Tekaning pati wong dasare ratu cukup apa-apa.
1: Lah ya kuwi nggon biaya kuwi. Nggon peperangane mono padha dile kendel kok. Ning kalah duit.
0: Wah. Do ngalih kono. Sing ditutke semaput ora mikirke sing tutke meng ngomong wae. Kendel ora.
1: Mangan sing mau wis mambu. Nek sing perang ora leren-leren. Sing perang mono sing menunggu kuwi.
0: Sing caket jam lalu tak tamani siung kentur.

kulo tingali saking katebian panjenenganipun Pancakara mengsah kalian sinten. Yen pengakune jenenge Sasrambur. Ing kono bakal mboyong Koko Prabu miturut seko panggendenge kanggo srana numbali negarane. Nanging aku duwi pengira yen to iki telik sandipaya kang bakal mangindra jala kacintakane Koko Prabu iki. Ingkang mongko tak adepake kadigdayane werna-werna. Yen mung adu to sing balung lan wulting kletak kira-kira bakal gigrik saka peperangan. Bareng dhewe nggunakake wisane siung kencana. Apa aku kudu nyekel godho si kuning? Wah, ampun. Niku godho pusaka. Mitra saking ngendikanipun ingkang Raka king kangge majeng wonten paprangan yen sampun dunggi titi wanci Bratayuda. Yang namun mengsah kados mekaten penyangginakan godo iman-iman asmanipun Raden Sinta. Lenggah kalau tandangan ini.

0: wangi-wangi.
1: Sencaki mundur sapa nang ngarepane. Takon karo aku Patih Udawa kuwi sapa Prabu Sasramara. Sencaki kon ketok mrek cangkinge sirai ora sah celemungan suara. Perlu apa ndelok tanding Yai Sencaki mungsuhmu Patih Udawa. Wah, keparat. Apane karo Sencaki dudu sanak dudu kadang yen ana patine melu kelangan. Rangkep ora gandeng sampe ojo blas. Babu.

Drurajaya, Nun. Iki ratu kok digdaya temen. Raden Sencaki kelindih jurite aku dhewe ora kuat kuagan mungsuh karo dhewe. Nganti nggunake pusaka tak sabet pedang ora tumomo. Wah, rada isin aku. Kula sawang saking ketebian ratunipun menika ketok niku bulune niku selengkeh. Wong niku anggere patokane gulune selengkeh genah nek lara napas. Kalae mayar nek mung nggung kula. Mulane wong niku perlu pengalaman. Kalae kapake lha nek panjenengan pun pasrah kali kula kula tandangane. Ngriku cerak kalen mboten. Yang prangkok golek kalen. Yen panjen wani mongso bodho ayonono mangih lolah brake limpe urang ali ketara busuk busuk.

0: kok malah mati kabeh. Wah, pancen rusak temenan. Ampuna kula colong piyambae pun ora kalah. Jika sikile brujul-brujulke. Aku kula kok ya melu lemes. Mundur, adus-adus. Bu, gustimu semblempet nanggono.
1: Kepiye ku mau peristiwane?
0: Mati aku. Wah. Bali wae kok yo. Lho kale cepet temen yuk ngejak bali. Wah, ora kajen aku. Mungsuhku kudu sak layakku. Tanpa nganggut toh ora omong-omong. Jigal karo aku tuh ambruk aku diblusuk-blusuke. Dibanting aku.
1: Tak kok kalah.
0: Tak walsi, Pak.
1: Wah, ampun. Diwales blusuk-blusuk ora leren-leren kok malah. Ora rampung-rampung.
0: Pun gandeng panjenengan pun ketitik wadi-wadine. Monggo sencak ini kancane mboten mung sedhitik pirang-pirang. Akal-akal niku ana-ana wae. Niku wau jenenge Mban Druwajaya. Isih sedulur karo Udawa. Ning pangkate dhuwur Udawa, panjen dasar ya pinter Udawa.
1: Biyen nek sekolah ya mungkin ya dhuwur Udawa. Druwajaya iki sekolahane mesti ya ming SD. Mula pangkate ya ming Temenggung ta. Liyane ngono kae ora iso. Tidak akan nabuh liyane ora iso.
0: Ana Druwajaya kok nabuh kok ora. Aku manut regenmu to, Gok, yen penyandara tur kula. Monggo mundur kemenangin terang yang senajan sencaki medal mriki ning Kresna ora metu kene. Pun cetha niku. Jaran Kresna ngertos yang ngriki wonten panjenengan lajeng medal mergi ngang sisih mriku. Ajeng kepripun le medhokke sampean? Mongko wadya bala panjenengan ora ana sing wani. Dicaketi Kresna kok ora moplok awake kula mang pentungi.

manut karo gunemu. Diunduri. Nek senajan aku mundur prawadya bolo kabeh bakal tak dawuh njogo tapel wates wonten negara Ngastina. Aku kuwatir yang iki wadi iki mung bakal kowyak suwawi kula dherekan yulung.

cerah gugur. Ketiga dawa lemah bengkak leduk mangampak panjleng sapi gumarang pengaluping serenggolo. Akeh tanam tukang mati kapentang telo mino kesatan waris satu tanan tuk gugo gagrak roning mandiru tangising ngakoso mendung angin danu banjir bandang tanpa sangkan udan barat salah mongso luwung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet Irawati gunung longsor tempo padha dene gunung siti blegak panjur rebah blasah lir babatan pating guru gurita jagat kagiri-giri goncanging pawono bumi langit ketangkep tangkep polintang pinduri nontok rontok lidadadet pating klawer selaraton pating telorot maluduk suaran kawah tirta pakan mangambak lir kinutak gambiroloyo. Tengok-tengok galagil pintu siluman anggap bujat-bujat to ngakak tutri santo bugo petit kupat kapitan lir pecut penjalin tinggal akeh poro tiokang sawikan toko widodari anjleh kepati mulat pucain gunung jamur dipo kang suworo pating galuduk koya muta mutawa geni sanggilan kini atau perisok kau nani goro-goro nyandak tirto kaman danu si goro katetesakan sirpo dosak naliko sirping goro-goro surukan tanpa sangkan jemegur ingakoso kaya belah no jagat kangsa nyatan yang hormati marang wijiling repat pono kawan kilurah semar bodronoyo yo bodroyono sak peranaane kangsa wigegojegan wonten ngororombo

Sutresno Budoyo ingkang tasi panjenengan pidhangetaken menika atur giaran ringgit waju cal sedalu natas lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta ganti ngaturaken lampahan pendowo kembar dening dalang Ki Hadi Sugito ing wusana para kanca ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken sugeng enjing sugeng midhangetaken ngantos babaring lampahan

ning tembang kaya ngene iki nek dikompakake jancane apik. Kondak nek ora tak kompakake kesenengan wiro suarane. Awe tembang iki kena diparibasake saut-sautan antarane wiro suara karo waranggono. Ayo ngadeg saut-sautan. Sing muni sing takon wingi dolanan dindo Wiraswara sitok nek ora kabeh diwangsuli ibu Waranggono nang gembira loka tembange apik sing alon alon iki perlu iki kepenak ngono lho yur Wiraswarane dina minggu teneh Wiraswara bareng nonton warna-warna ning ibu Waranggono ora melu. Yo sing siji mung takon. Gajahe. Ibu Waranggono ana. Untane ana. Munyauk, munyauk. Saking mantepe dadi takon ya munyauk, munyauk. Ning gandeng Wiro suarane iki ya setengah rada katu kok Waranggono sing dipenke kok ora melu. Ayo, arek suara.

pun takdir pun paring gembira luka. Najan to namung tembang nek dikerasake pancen yo marai tentrem ayem ngono pikir kita iki samu barang utang iki ilang kabeh. Kejebanane mung karek seneng karo gembira. Aku ngenteni Kang Gareng karo Bagong wong 200 bareng kok ora teko. Wong loro kok iso bareng adus, kamu kepiye? Oh, ndi reng? Pak Pung. Pak Pung kok gek maem. Maem mimik. Terus Bagong adus bak bareng. Lah karang ya barang ming sepele gek dinggoni wong pirang-pirang rantul-rantulang. Wah Bagong awake jan dibandingin karo aku tikal teko gede Bagong. Ah iya. Andel ora aku ora iso omong to. Ora ana sing ngalahke aku. Seporte awak. Lah iya. Wong awak semono gedene kok pandek puno kok ora iso gireng ya. Nek omong nek usul kita kaya trajang kae. Iki ngene, kabar iki digoleki kebenerane. Aku nek wong wong bener iki karo sapa ae rawati aku nek patok bener. Ndi gelase? Sok kae. Aku ora gendel iki. Ku mbah bantuku yo dek mendem. Ini mendem yo malah ralunga-lunga. Ora usah ndedawa wirang kowe iki nek padha dene ming njaluk kok ndememeng. Betre mau dolanan apa krungu kadi sumur. Gembira loko, ha? Gembira loko. Aku arep dolanan apa ora? Wala, dolanan kok apik temen gembira loko. Kae ngandake nek kowe dolanan tinduk ngono kae. Oh. Kuwi tembang zaman kuno. Wis rada lawas, ning arep sing jenenge lawas kene dene tembang kuwi kabeh apik, Kang. Ah iya. Luwe-luwe tembang saiki sing pokok kuwi ra intine lah bener kuwi ding gugane gareng karepe gareng iki sing tembang wiwi ditutupi yo disundul tembang sing anyar-anyar kuwi sing isine kejaba mung yang-yangan pacar-pacaran alah yuk nyekel gitar raketan ramuni ngisen-isen kaya uang nembang sing apik aku tak krungu tembang iki. Aku nek nembang kalah kal kowe isin aku yo. Coba lagune apa? Mbok ya mesem tak krungu aku.

iki kaya memean baku kae. Ngono ki terus narik biaya le nang kudu kules tak nek ana yo kabur kanginan. Do ratu moto prandek puno kok arep magang keamanan. bocah kok ngono kok iso dadi. Anak-anakku nggih, bocah telu Gareng Petruk Bagong do mrene yo. Bapakmu ki tuwa-tuanggane para bendaramu wae padha ngajeni karo aku. Tuwa-tuanggane wong sak negara Ngamarta padha mresudi karo aku. Nganti ana bocah sing ngusulake mbok menawa mboyong Betari Sri Semar kudu dhisik dhewe. Kuwi bocah sing apik. Duwe penemu sing kaya ngono. Awake jenenge Betari Sri kuwi nyengrejekeni. Wahyuning sandang pangan. Ning watake Bagong. Tanggep Semar ki sepele. Nek ora tak sawat nganggo gending, tak sawat nganggo tembang ora do mulih-mulih bocah iki. Tak grambyange coba barang miring, barang mloyo kagok ketan.

Anggem ni Yono sebenarnya rajam. Aduh Yono, Yono, aduh. Jengi gue tembang Yono sesambat. Aku nembang barang miring, barang noyo, gue tembayatan karo ibu-ibu warang gue. Ben ketok regeng. Aduh Yono.

Nang Selo. Nang Selo waterbang sisik kencono. Udu.

Kentodoro kuwi sawangan Jubin Alus kuwi marmer. Gyo sawangan Indonesia merdiko. Wah, anjen lantip-lantip. Adik-adikku para waranggana men. Pinter-pinter ya muga-muga dipinaren tambah rezeki. Lanang ya arep, wedok ya arep. Pancen aman ngono kuwi anggere waranggana kuwi ditutake karo garwa. Nanti diriwayang klebus lek misale.

tak pengkeleh kuyon-uyon kok iki. Ora ngono mengko ndak wong-wong dora kangelan. Kutut manggung wilet rangkep terus dibawani sing kepenak kanggo ngaso tiba gong diwileke selembar terus tak jugeti gambyong. Serem banget ya.

lo udah katak ke tembang iki gegala dedalane wong akrami apa gegarane wong akrami di wong dibujuki ora mawas bondo ora mawas rupa nek jaman biyen nek saiki mbuh

Wah, jan-jane mun aku ki nek isih ana piyai sing matah supaya njuget ngono jan-jane ya isih luwes. Gambyong aku sih sehat. Iki mau wedi kanker. Kunjuk terus wedi nang ngetrek. Ngetak tulung nok ngetak tulung ati ti bogong diwalek ketak kuling nok dut not nat not ketak kuling nok dut not nat not nat dut udu kendang nek mau eh le nusul ya apa kemau wong kula manteng ngriki pun semer bapak le gambyong tritik niku wae. Nah, gini ki ngerti nek bapakmu ki pinter, nabu apa-apa ya wasis. Prandek puno medun saka gendarane wong dinyak-nyak. Dinyak-nyak wong pirang-pirang. Hangen ayo kesusu-susu kok. Niku wae gending Kutut Manggung nggih, Pak. Heeh, Kutut Manggung kuwi gending jaman biyen ning mungguing aku pancen sing tak senengi. Ngeri semuanya sore boten ngangge wah boten mi sore Kutut Manggung jaluk ngombe ngoten kok wah iki kuno kok zaman biyen ki ngelik pokoknya saki dotok gubah lan dotok rupa kosing luwe becik karmu iki patuan zaman biyen gendeng sing apik nek nyoto kowe anakku. Neng gendeng malah ni ku rada disudah Pak Lejo Ketang. Penjeningannya suwang tua, wang tua ni ku wajib ya Pak. Ming paring pitutur, sembur, wur. Paring pitutur ni ku nek ono anak sing kira-kira kurang terp tumindae ni ku wajib dikandani sing sak mesti ni. Ini pitutur, sembur nek ono anak putu sing beriang ya disuwuk kanggo lantaran nyuwun karo sing gawe urip. Syukur bisa wur. Anak putu itu ngelih ndang glung liwet jula ku anak-anak kowe iki suka kapan mar munjung karo wong tuwa kok anger-anger wong tuwa kon ngenehi lho kowe coba wong tuwa saya suwe saya sekeng njur nek anakku kepinteran ora padha karo aku yo bendino manjaluk ya apa kira-kira betah sing dijaluki kowe kudu usaha sing sak dure bapakmu kepinterane berangge. Ora takon latihan to, ngrumang sanone kuwi bocah sekeng. Kepiye cara iso tumandang gawe? Lan kepiye cara bisa usaha? Ora kok ming ngetan mangan kula njaluk. Nggih, Pak. Prandek puno. Fotone nganggo kacamata, Pak. Sopo sing arane kowe apik? Lagi Pak. Nggih metine kula nggih. Sak saged saat usaha. Lah kudu ulir budi ki mesti. Jumbuhake panemu lan kowe kudu duwe pikiran aku ra gumantung wong tuwa. Kepiye carane nggonku bakal bisa urip sing kepenak? Lah mengko nek pancen wis duwe gegebengan sing mesti iki kowe golek wawasan. Wong sing tok tresnani ngono. Ning ya sing kudune sing padha karo kowe. Ah ya gemang kaya. Ah upama kowe milih sing apik sing seneng ngro diapur. Ngambe ya suwi-wiya, Pak. Menungso menih dereng kantenan. Sakniki kula diarani urip sing durung duwe kemestian. Ning kanan mundak sasine mundak jaman iku mbok menawa mangke mundak rejekine. Nek ora usaha ya bluk kok ngono kuwi. Dongo kok ngayal coba nek nyelok pinter, gending nek nyoto. Janji gending kamu apik, gero kamu wis turut. Aku nganggep nek kowe pancen patut melu ana seni. Loh jajal, upama kowe arep tak kon matul seminggu rap petel tanganmu agi mingkon kulitah kulit cekrah cekrih
nek karepe muno ya kepenak nyekel duit. Dulan-dulen blane ora ana duit kok teko karepe dhewe tanpa nganggo usaha. Tangge. Kae putu sing ketar kan suwek. Nggih kajenge Pak kenang-kenangan. Kula gending kados bapak napa. Lah, gending sing apik nek dolanan aku sing kira-kira urung tau denger. Nggih. Slendro napa pelok? Entas pelok ya slendro sing apik. Nggih, mangkih kula tindai gending. Ponate preso gending godhol sing model sakniki. Wah, urung le. Nah, mangruwake nggih, Pak. Wonten bawane godhol. Apa nek godhol kuwi aku ngerti. Gudril kuwi kendangane kendangan mentaranan. Nggih. Nek saki gudril iki candra apa? Mboten. Coba bawane kaya ngapa? Mangruke, Pak.

0: wah pancen seneng tenan gending kang gersing gagah sigrak ngono kuwi ketok iki ning pikirki kaya lega keplok bebarengan keplok karo alok semangat-semangat para anak-anakku seniman seniwati wah mempeng atiku iki dadak mandek iki nangke ngandake mau kae si ngandake napa sing mau kae nggon bribil gobrol mboten niki mung karek nerusake Kakang Mbak Ayu tolekin yo. Oh Kakang Mbak Ayu apa Bang duduk apa tole gendok marah aku nek ora omong cetok kita ora patek krungu muni genduk ya krungu getuk ngono tadi
1: Kakang
0: merit-merit
1: amun tandang tanduk
0: ya apa tanduk

0: Aku anggar kutu bangkong ini kelingan bokmu. Gondem ini orang genggang sak rambutku. Kiki kuwi pake dhisik, sibok-sibok iki tembang-tembang ora. Kana mulai kana. Iki kake tembang apa-apa kok mandem memeng ora leren-leren.
1: Amun adoh caketing ati.
0: Ketok adoh ning caket ati iki wudel.
1: Mulai

uripe situasi bebrayan. Wah, jan anger tiba padha gonge terus cepet tabuh kaya tok lego. Bebrayan. Ora laras lek ngomongi, Pak. Nyur gendinge apa, Le? Senes gending, Pak. Lagu Setya Tuhu. Wah.

0: turu. Angger krungu tembang sing kira-kira mikir iki kepenak iki malah lenger-lenger turu. Wis ben karang wong tuwa. Wis ora usah di wungu kok nek diwungu kaget ndak nesu. Nah, masake tak gugah ya, Cuk.
1: Aja ben.
0: Mumpung turu panganane tak colong. Ambangane ra kepangan. Boh. Ana wong turu kok iso ngemplok. Arep nglimpe karo bapak kowe ya.
2: Druhun iki.
0: Eh wong tuwa ngasuh ki tunggone apa kepiye? Dijagake nek ana laler sing ngerak digusak kok mah adi seler. Arang yo eman-eman kok ya. Wong tuwa wis diriwangi mengko manan separo mah. Bagong nanti girang besok kula mboten semer Bagong. Saya datang. Film saya datang. Angger nganggo pet jaketan iki anggere iki. Alah. Ora sembodo, Gong. Ora tau teko ngapa kowe dadi. Kowe nandile kok ora menyang winginane ya. Karang ngrampungke pondasi kaya. Kene winginane kok pondasi. Ora leren-leren kae ngantek lumuten kok ngono kok. Reka-reka anggar ditakoni waktu ngerampung ke kuwi ngatakoni waktu ngerampung ke kuwi reka-reka anggar ditakoni waktu ngerampung ke kuwi ngatakoni waktu ngerampung ke kuwi ngantek batan itu hijau-hijau orang muda-muda kok. Sekarang ya aku ke anggar nyambut gawe ngono tak cendel-cendel ke nyambut gawe ora dong kok ngono nyambut gawe ya cok dine duit karo bapak toh. Ah, cok tak nehi kuwi ya. Ane nek karo bapak kuwi cok dinehi duwe, nek karo gareng aku mung diupahi. Sakarang bas cilik kaya kowe iki. Ngono ki terkadang mung dapusi, ora kenteng-kenteng. Nyelok-nyelok malah. Nek anu mawon do ditinggal lunga. Kaya mambengi kuwi aku arep melu lunga tingak tinguk mah gareng rupi truk bablas. Yo yo nang ndi kok mloyo bumi ane yo malah kacau aku. Upama aku ki wah iki upama Semarana kaya ngapa seneng kuwi. Ah sebabe apa? Arep nonton-nonton ora ndek duit nggo mlebu. Nginjen doyak antra. Men kapok. Wong kok senengane kok blayang wae. Nemenan nyambut gawe minggat, juga jaket. Krunduh-krunduh. Nek takoni bojone meneh, melu Kang Gareng, ngono. Jane ora melu.
1: Aja cocok goroh karo bojo, ndak kualat.
0: Ah, nek karo mantumu wis kepenak kok, Pak. Sing jenenge nyambut gawe melu Kang Gareng, melu Petruk men tak nggo sambil lalu. Yang pokok kerak lah kunang proyek.
1: Oh ya syukur nonggong tegeski batin ini oke.
0: Oke, tadi umah.
1: Tegeski sok cementel.
0: Abang ane meng duit-duit meng dibreh-breh kaya Petruk wis ora ana gunane. Tak tentel-tentel kene lak ya kena disawang.
1: Ayo.
0: Ora ketan gawe omah sing gawe aku sing nganggo turu wong. Nganggo turu ki sapa? Ae. Nawe meneng wae ora apa kono tunggokno kono aku ya.
1: Bapak ki njaluk supaya kowe gending, Kong. Orang ngandak kira nyambut gawe.
0: Lho kuwi aku ngomong ke kowe iki ben kowe iki semangat kerja ngono lho, ora gebang ateng temen. wong kok ming dimplak demplek melu wong tuwa. Ayo, contoh ki aku kerja ki sing ana nyatane ngono. Ayo ya apik.
1: Bojo marung.
0: Ayo.
1: Aku nyambi nang seni iso. Pembangunan beres, dasar tenaga di kuat.
0: Ayo ya.
1: Kowe tau mampir ngene Bagong, Bro?
0: Wis. Ning ya ditunge.
1: Mulane iki wingi aku iki mule. Ngliwati ngene Bagong aku metu-metu nang njaba kae. Ora mampir Pak Petro.
0: Ora aku.
1: Burung mlebu nggawa diwak repot telat tak ditunge apa. Han, batine wis kok ndi nek kaya ngono kuwi to, Bro? Nek kowe ora cara kaya ngono kuwi ya aku lek untung iso kapan.
0: Ah ya kuwi.
1: Untunge ngapusi karo kancane ngono. Gendeng sing apik. Emang gendeng apa, Pak?
0: Sopo?
1: Kowe
0: utut manggung.
1: Gareng. Godril piye ta kowe? Pedro,
0: aku lagu lelagon setia tuhu.
1: Alah, wis gumbal kabeh. Gendeng iki sing mat-matan kuwi ya, tur girongane mesti kepenak.
0: Hmm.
1: Unang-unang.
0: Oh.
1: Coba. Coba, Bang. Gedawan. Utawa majemuk. Ya kepenak selendro.
0: Wah, iya, ya coba, ya.
1: Eh sampai majemuk kuwi le. Aning kuwi nganu, kenong 5 kuwi. Anak nongnya cen lima kak yang ini. Ayun-ayun.
0: Ayo isane minggu esok. Ayun-ayun gerongnya liane midringrat wis ora iso.
1: Wis ora sah werna-werna sak uni-unimu pokoknya tak kepengin krungu lan gending. Slendro napa pelok Pak? Aku manut.
0: Bapak mungkin wong manutan slendro ya gelem, pelok ya gelem. Waton sing apik.
1: Angge tak gendenge sing apik.
0: Njaluk pambiyantu ibu-ibu waranggana ben rada srem.
1: Ayo.
0: Jogete ya sing apik, Gong. Sar gending apa? Gagah apa halus?
1: Ayo sing gagah.
0: Arak ngono.
1: Wong Bagong nek ndelokke awake sport nek gendengan ora gagah ora wangun. Awake potok kok ngono. Upama gending alus ayo rawangen njoget, guna lemune ra jamak-jamak njoget alus jemen kok wakul. Aja ndelok dedeg piadeg kelusan. Apa awak kok ngene njoget alus? Oh alah urung tau oleh ku njoget kok, Cuk. Jaman nom-nom aku ki mergo adimu seneng karo aku tak mengeli njoget.
0: Oh.
1: Aku mbenino karepe dundang.
0: Ya cok joget.
1: Lho kepiye laris aku? Tekan ngendi, Gong? Walah, anggar pasar pokoknya. Saben toko tak jogeti wowo. Bulane ngemis. Randek puno umuke ora ilang. Piye lar gendeng sida apa ora kok njur.

tuwuh ketingal anger mboko anak semakin yang pandulu sesukuning argo kang dumunung onong kepengkeraning pertapan wenten setunggaling teluk

pekawisan yang tertapan kang kinubungan pager watu tinoto rapi dengat singan yang tertapan mergi kang minggah amayat urut nolong kengar go

0: bucah cantri wonten paring adawuh penemban ora bakal samar panduluku kaya bendara Abimanyu kang wis ngabiyantara. Kula nuwun inggih penemban, saben-saben aku nyawang marang pasuryane bendaramu yen to pinuju nang Pasuwanan. Tak gambar-gambarake saya nglangut rasaning pamikirku amarga solah bawane udo wedanane ora nyimpang sak rikma pinara sasra karo swargi bendaramu putraku si Pandu Dewanata. Mung kuciwane ora pinaringan panjang umur. Oh Pandu, Pandu ora ngerti gedene anak putumu kulup. Kaya ngapa bungeng pamikir yen to putraku si Pandu bisa nyipati marang para waya-wayahe kang katon kaya mengkono.
1: Oh alah penembang, malah ngeres-resi ati kula. Mboten sampun amargi kang putra sinuwun Pandu sampun pinaringan papan ingkang sae mboten pripun ngendikaken. Sakmenika kang wayah pun timbali penembang.
0: Kile usil iki ngapa ya?
2: Karangan kaya awake dhewe iki jan dadi wong cilaka temenan, dadi yo cantik senenge ora jamak iso mlebu metu.
0: Ayo. Engko yo usil nang mburiku.
2: Jane yo kepengin kaya runu-runu kae aku.
0: Ane yo aja, Gong, soal iki wong iki nang pertapan ngono.
2: Lungguh iki iso teng jempali yo neng kono yo neng ngene awake dhewe iki maton. Ayo.
0: Aku anger ndoro Abimanyu sowan pertapan penemban yuk suwe ora ngendika ngono kaya nglangut. Anger mrene ngendikake karo bendara Abimanyu neng pikir kaya ngeres. Kelingan sinuwun Pandu.
2: Alah, selasah dileng-eling kan kabeh wis ginaris. Nah, dileng-eling anane kejaba mung langut ora ana meneh. Ngono, Reng. Oh. Bareng itu lho.
0: Aku ki agak ngrungokne pengendikane pendhita, ora ndememeng wae. Putuku ngger Abimanyu padha basuki kulup. Nun kapundi kasuwun eyang paring pangandika miji dhateng piswanipun ing wayah. Nampi pangestunipun yang kados winantu ing kalarjanir sambikala. Anggen kula sawanipun ngersa paduka Kanjeng Eyang kejawi saking menika. Keparenga kula ngaturaken pangabekti gunjukun sandhap padha mawon tuantu Eyang. Tak tampa kanthi bungah lumuntring pangastutinipun yang tampan ana kula. Kacancang puceng weni mugi rumes pos randuning badan sekadar manipun Kanjeng Eyang Abimanyu. Kakang Semar, Kakang Badranaya padha basuki kakang.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kakang Badranaya padha basuki kakang. Sang Topo. Nampi pangestunipun sangat dipenembahan begawan Abi Srana kados. Mboten wonten alangan tunggal menapa. Abi sapa, Pak? Amau sapa, Mang? Abiyasa ora Srana. Nggih, sang Abiyasa. Kejawi saking menika kula pun Badrayana ngaturaken sembah pabekti kunjuk sanda pepodo, teman-teman. Yen ngaturake pabekti ana ngarepan aku aja nganti gerah ing penggali kepeksa ora tak tampa kakang. Mbah. Sabab musababipun menapa? Kandha tak nggomo sabab. Mbok sebabipun menapa nek tak sabab musabab? Kula menika tiyang alit Papa Sodro Nglamdara sampun mboten mokal malih ngaturaken pambekti wonten kersa paduka lha kok panjenengan kok mboten kersa menika lepat kula menapa dene

dene sepisan ngono wae apik kaya dene dene senadyan to Kakang Semar katone wong kang sudra nanging mungging batin aku percaya yen Kakang Semar ku sejati mustikaning titah ingkang kewajiban momong marang traing utama wiji ratu ing mertapada pun niku mangke sauger penjani ngungkap sejarah ing pengangkah panjenengan menika mbombong ati kula ngaten hananging niku mangke tundhonipun anak-anak kula njur do duwe adi pengeplukan kok nyambut gawe gemang merga lemuni anak dewa tengriku niku ambok pun napa antene mawon nolo garing padha basuki nolo garing nyuwun pangestunipun sang adya panjenengan kados mboten kirang setunggal menapa nggih suwun wonten ngabian tor kedah saking menika kepareng aturaken pangabekti mugi kunjungan ngandhap padha wantu panjenengan iya tak tampa nala garing mrata pangestuku genti tampan ana nggih kula tampi kanthi bingah kula suwun kedadosa jimat radaging kayuanan jimat paripih caya nur cahya nak apik lah maturing Petruk semunuga padha basuki. Eh, pangestunipun sandi panjenengan kados winantu karajan nir sami kula. Dangu kula mboten nate sowan sungkem pabekti kula konjuk panjenengan. Iya Petruk tak tampa kanthi bungah rasane atiku. Pangestuku tampanana Petruk. Kula tampi kanthi bungah kapetraken men dodho mugi dados cah nur cahya jimat paripis cah nur cahya. Rataking kayuanan. Ayo lumpukna. Nah nganggo jimat paripih ki rasane ora daging kayuanan. Bagong padha basuki Bagong. Nggih. Wilujeng panjenengan, kula kepareng ngaturaken pangestu mugi. Pangabekti kok pangestu. Hah? Pangabekti. Nggih, ngaturaken pangabekti mugi konjuk wonten sandhap pepadha panjenengan. Iya Bagong tak tampa pangestu kutuwi tampan ana. Nggih, matur sembah nuwun sanget alah dinggo mengko. Apane sing nggo mengko kuwi apane? Wong pangestu kok mak tek dinggo mengko. Lah tegese nggo kon arep mulih ngono. Nanti kaya apa njur dinggo mindu. Wong kangger wandane kok Bagong kuwi isine iki isi pangan. Nani mangan ora eling-eling karo keluarga. Iya apa ora? Iya apa ora? Hoo. Lah butine nek tak ngangeke kowe engko ora urung adem. Apa to, Gong? Bakso, iya to. muga-muga bodho ngudelmu. Sakwise prayoga kang dadi pisuan surana ngarsanipun yang murta inggal matur paran kang dadi darunan nun kepareng matur won ngersa paduka kanjeng yang sewu kalepatan nyuwun gunging samudra pangasami sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti ing angka kalih dipun utus pepunden kula ing amarta tinanggenah ngaturaken sungkem won ngersa paduka kanjeng yang tak tompo kanthi bunga kang tanpa upama meracih nalyenta para putu-putuku Pandhawa ngluhurake marang asmane wong atuwa menawi sampun katampi uwes sing pisuan kula ngemban dawuh supados nyuwun prisa gandeng para pepundhen kula medal menika semedi kagungan kersa anjabel negari Ngastina mbok bilih kanjeng yang sampun marangaken tumuli pinaringana dawuh mbinjang menapa utusan sowan wonten negari Ngastina syukur yen to tanpa ngawontraken peperangan ewa semanten yen pancen pepunden kula Ngastina puguh amanggai kamukten nyuwun idi lilanipun kanjeng yang supados para putra wayah ing ngamarta badhe mas jeneng Senopati Ngalogo mengatene yang

yen mekatene yang dawuh ngendikanipun yang sampun kaparengaken ing wayah badhe kula estaken kula aturaken wonten dalem Kanjeng Prabu keparenga ingkang wayah nyuwun pamit yang yen saknyatane dina iki ora kena kanggo lumaku awit iki dina kala cakra ya dina tarik wesi. Apa? Iki janjake nggo mlaku awit iki dina. Apa magam? Kala cakra karo gudhek wesi. Hah? Kala cakra karo dina gudhek wesi. Tarik wesi ora gudhek wesi dengkulmu. Omong ngono ora bener kok ntranjal-ntranjal. Salahe wong nang mburi kok dak omong-omongan. Ewa dini yen pancen bakal budal ora liwat mung sing ati-ati nanging wewalerku medunmu sangka pertapan maca tulak bala telung rambahan lan pitung tindak aja ambegan pitung tindak aja tumoleh nuwun ngestokaken dawuh wis ora susah pamit enggal kono mangkato tak rewangi nuwun marang dewata muga pinaringana kanugrahan lakumu tansah pinayungana

Gandeng kang wayah ndara kula pun. Abimanyu sampun pinaringaken bidal kula nyuwun pamit menawi. Sampeyan kula tilar manggih wilujeng kula wonten mergi pinaringana remen. Iyo Kakang Semar ndherekke sugeng tindakmu nggih. Kok ora lunga-lunga? Sangunipun karang modele bapak kuwi ngono anggere pungkasan ngono kuwi sangune dhewe bibisane dhewe. Nek dirasake terus-terusan ngono kuwi boros. Terkadang arep mangkat ya ngombe yen. Kok bae ngombe gelenggeng-gelenggeng yuk. Bis-bisane. Yuk diropel wong 11 ngaku 15. Loka apa ora keteke jemblong. Sing ora-ora. Iya iya iya ya nyotak paringi kanggo gawe mundhut apa-apa mengko mbok menawa ana ing dalan nggih nggih. Sampun kula estokaken. Ora tenan kae. Yuk mangkat ta engko. Saya gareng ketok nyelekutis wis. Anggar ngadep penembali nyodor ke lintingan. Sepuluh iji sesok le narik sewu ala. Pancen wong-wong ane elek tang. Seneng ane ki elek wong elek konco diketok-ketok ke anggap ini gulek nama ngono wong. Ade nyuwun gantos tumbasan soto. Hei ra tenan. Ya ya nyono lo garing. Iki mung ana dhuwit 2000 kono nggonen tuku dud. Nggih, matur nuwun. Besok kae urung reng. Luna kira-kira mlumpuk iki sesuk rasa menyang ngono dadi. Ora menyang dengkulmu kuwi. Agak tak nggo srempeng gawe kolah ra ngono. Eh kana truk sisan. Dadi penditane ben sisane ra ndek apa-apa. Karang yo kowe iki ora genah kok, Gong. Wong akeh ra ya kudune bisa ber budi bawaleksana. Ambendina kan ber budi bawal sana. Nek ngeberi ditampa ning kowe mengko nek kon ngeberi ora gelem. Aku sok mesake tok karo penemban. Mulane aku pamit-pamit ora tau dijaluk taku soal iki kanane kowe memelas ngono lho. Kebangetan dikeruk rono keruk rene. Nyuwun pamit penemban. Ya njaluk sangu nggih. Ya wis kono-kono mangkat to. 2000 narak ngono. Saru tenan iki wong-wongan. Monggo mbok modar sek aku nek sing njaluk ngono kuwi ora gelem tenan. Awit jagalah nama. Wong ge ora mesti ajeg, nek dong gilok mangsane mengko agek dong sengkel penggalihe kananmu mule njaluk dundat-dundat kapok ora. Aku ora tau kok njaluk ngono kuwi. Ajeng nyuwun pamit penembat, ya ya Bagong mangkato. Ajeng nganu ngedunke. Ngedunke iki apa? Nyambut. Arto gangsal gangsal lewu. Konek kowe utang aku ora duwe. Iki nek njaluk tak nehi. Aku lho niki wong nek njaluk ngoten kuwi mesake sampean ngoten lho penemban. Kabeh-kabeh do njaluk, kabeh-kabeh do njaluk. Apa iso mundhak
rezeki panjenengan angger dinggo bar budi bolak sono apa ora kere-kere do dujo kula niku ora njaluk tegese niku nyambut niku sesuk sak mangsa-mangsa niku di gunake gaweane ya mangkat ora ya nyaur utang-utang nek kula niki wonten niku la wong nyatane wong utang kok ya ora tau nyaur sewu biyen iku to. Utang sewu ora nyaur aku dipentungi. Hah? Apa? Utang sewu ora nyaur kae sampean dukung pentungi ming masalah nyolong tebu. Iya nek njaluk tak nai nek utang ora tak nai. Ah, kan. Ora nek apa-apa. Telu lasang. Ora tau nganake duit. Ini nek kowe njaluk tak nek wis ngisen-isen ki ora ora duwe apa-apa. Patak piyali kok. Njaluk. 3000 ora duwe. Ning nek njaluk sak paringku tak nek. Ya wis kene lah. Padha. Ora dememeng kowe. Gul. Nyonya tak nainya karo tengah ewu wah masa sudah 500 hehehe aku isin watak piyayi rak njaluk dan nek utang gelem nek njaluk mesti ora gelem nek watak bagong dibalik ke alah balik ke ratu ku apa-apa tenan nah aku isin aku ora isin. Cantre kula perban manjing sanggar pelanggatan cawis no dupon ratus.

0: molo garing
1: kula
0: darat sak pungkur kue yang ngendika kepiye mboten wonten dawuh menapa-menapa namung wis kana tututane bendaramu molo garing ngaten mengko nek kira-kira kowe ana nang dalan ora duwe sangu butuh apa-apa njaluk karo bendaramu yen upama kowe nyuwun supaya karo aku nggih ora ana welingan ngono kok ya kok ora wong kok ngalor ngidul mek golek pati kowe kira engko mboten diweling ngoten niku nggih pun disangoni ndek wau Petro iki ya jan kebangetan temen ambok mengko nek paring lak diparung ya apik ta kowe paten kabehmu senajan gor nek kompak ngono lho. Jauh dremis ora. Aku terima randi duit aku. Oh, apa itu gong? Penemban itu karpekar ngetes popi. Tak silih duit lah oleh. Nek jaluk tak nanya ngono. Mau aku nak kau jaluk ngono ki wegah. Nengko sih duit ora. Ora. Ora duit kerap apa aku. Kode jajano lan jaluk aku. Nek ento ya tak nimbrung. Mengkarek siksa welasmu karo aku ngono. Oh. Lah nek pancen ora diparingi mengko nek aku jajan ya tak nehi kok ngadhe semelang wong karo kowe sedulur. Nah ora ku sing iki welasam. Ha iya. Aki dadi sapa iki? Hah? Iki nek sak mburi iki. Wis. Konangan. Wong-wong nang ngarep dhewe ndek dhewe kene sak mburi aku ketok mete-mete. Nang ngarep lek ndeleke nang sak ngarep gong ora nang sak mburi. Ketok iki nang mburi ki primpen bolae mah ketok kadhe kono. Ah ketok kathoke cuwek. Wong anger curang kathok konangan. Takoni randi duit. Barang gogrok tibol goleki nyak-nyakang mayu. Aja ana wong welas ora tuduke kapok ora kowe. Pandek punya karo aku tak. Aku nak mengelangan duit pira tak kan biar kasih saya ketemu tak terus apa apa. Yang mengnangis. Tanya mana balik kaki dengan tanya menangis orang nangis nangis. Mengetok derbabak. Yen pancene yang orang ngendika apa apa lah saki ayu enggal podo diserang lakune. Daya-daya bisa sowan ing kraton Ngamarta.
1: Mangga dalem
0: kene pancene yang ora ngendika apa-apa la saiki ayo enggal padha diserang lakune. Daya-daya bisa sowan ing kraton Ngamarta.
1: Mangga dalem kula dherekaken.
0: Nek sing ati-ati lho Gus, wana mriki rada gawat Bagong. Mundura nggon mulu. Mengko yen ana apa-apa mundak mindun gaweni. Lingga mburi kene, Kang. Nek kira-kira nek ngati ora nyukupi iki le muni mburi dhewe. Dadi nek meneng mburi dhewe iki ya waton lambene ketok mangap ngono kuwi. Kanggo nek ngarep ora cetok konangan kowe. Wah, nang ngarep mburi ah. Aku tak ngematke lambemu aku rek. Panjenengan ngematke lambeku ora.

0: oleh selanak cek-cekan. Adi mambu menungso ni.
1: Wah, kaya tak pangan nom.
0: Aja peruang oke. Mengko tak paten nanti je jur pangan anak coba jodoh ruto pan pak saya dia. Ngaco jadi sopo mambu nanti mambu sopo yang aku takon raduan.
1: Wah, kaya sila orang kuat ngampah. Tak pangane tak kawan nonong gerumbu. Halo Gong, kuat di pangan Gong.
2: Apa piye?
1: Kuat di pangan kok mambengok. Apa piye? Buta sing ngarep iki masak akeh buta kok kuru kamu. Ning kuru apa galake? Nek itu bentuke. Hati-hati wae truk kuwi mesti trajan buta sing arep kuwi ayo. Nungguri-mburi lemu-lemu kaya ngono ya medeni-medeni. Siwe teng celekata.
0: Kok rumangsa kok kaya do gembol kates to kae.
1: Wetenge ten gedhe-gedhe ngono kae. Saking lemune ora kok njur nggawa kates ki ora. Dara apa nola garing dipun ngendikane Dara buta takon ngampyak kowe wong jolo getak kaya manuk genti aku takon buta ngendidang kamu sapa pracek kamu
0: apa
1: ditangkon dening aku genti pitakon jamak lumrah nang dalan takon genti pitakon kurang pangertimu ki buta songkon ing kraton parang gumita paring damno aku tiktio klantang mimesak sing onong buri sopo woy takon karo aku tiktio sindung riwu tak kulo pangane sak niki
0: mengko nek tak panetek mati yurganen mulih panganan anak gini aja
1: tak ibu segeri
0: yang ngisar ku siapa?
3: Gareng
0: mm-mm.
3: Gareng wong
1: ayo apa gareng boneka
3: tembileng sisan ora
0: sing duwur
1: Petruk kantong bolong
0: sing mburi dhewe alah wis tak runa ana apa jenengmu siapa? Alah, kowe takon karo aku. Kowe siapa? Aku teh yo klantang mimis. Alah, jan wis awakmu nyrekengkeng koyo. Kowe siapa?
3: Bagong aku.
0: Bagong, heeh. Ah, yo. Kowe siapa kowe?
1: Oh, aku Sindung Riwut.
0: Alah.
1: Malah kuali wong mangan buta iki kepiye to? Mrene kono iki sing mangan kowe kok kowe mangan kono. Mbangane kepangan kedung mangan.
0: Aku ya iso galak kok.
1: Ha iya.
0: Galak kendel aku mumpung ana ndara. Iya nek ora peringake mecik bae coba lagumu.
1: Noyo mbacut ora kena mbacut rajang papalisan ora ana gawar kenteng tanpa gawar tanpa kenteng seribu tepating jenglek untune pating srengangah tak sampar tak sandung kurang bejo tak tubuh
0: kaji gede dhuwur
1: kurang gede kemula mega kurang duran cancik guru
0: opat kapita kaya tapangi kejawen banjak sat pedot bangkamu eh.

0: Mrejaya mrata untap-untap sasat padha. Ayo krubuten buta-buta parang kupita. Oh, modar butane.
1: Aja mati aku. Yo ngajeh larane ora jam kaya ngene yo.
0: Oh, isih urip ta kowe iki?
1: Nyuwun tulung Kang, kula nyuwun gesang aduh, keris kula temantep dumateng awak kula dhewe Kang.
0: Karang aku sing jenenge wong duwe rasa kamanungsan. Senajan to kowe buta ning nangger muni, kena keris ngantek getihmu mbledhek-mbledhek ngono. Anane kejebung melas karo asih.
1: Nggih. Mang copot Kang keris sing temancep niki nggih Kang.
0: Ya tak copote nggih tak tambanane ya.
1: Nggih.
0: Lamun tadi buta leren.
1: Nggih.
0: Nek kena tak pringgake becik, kowe leren le buta ngunjur melu aku.
1: Nggih Kang nggih.
0: Meneng wae rasa sambat.
1: Aduh, mati aku, aduh, lorot temenan, aduh, yuk, aduh, yuk.
0: Ush.
1: Sakit, Kang.
0: Sekarang, yuk, keris kok, yuk. Mau agak pisan lagi kena keris?
1: Nggak.
0: So, mungkin, nek perlu latihan,

yaning wono kang kinepung para dobreksa. Rikala Semraden Angka wujud nglepasaken pusaka Kanjeng Kyai Pasopati landhepe pitung penyukur ing kulo kasipataken para raksasa ingkang tansah anggiri gudha marang Sang Bagus ing kathah sami sirna marga layu wangkining buta pating kletak pindha babatan pajing sajuga kang dereng ketamaning pusaka Lena kapriyane Raden Angka Wijaya datan uninga playuning buta glundhung.

0: Soko Prabu kadang kula werda angaturaken pambagya panakrama raupat duka Koko Prabu. Nun nampi pamujipun Nyai kados mboten kirang setunggal menapa praptanipun ing raka Nyai syukur binagi sewu. Seno lan Dimas Arjuna Murto ngaturno sungkem marang kadang werda Yai. Kula nuwun ngestakaken dawuh Koko Prabu. Nun keparing ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu ingkang nembe rawuh. Iya Dimas Arjuna tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula tantang puceng weni mugi rumesepa sanduning badan. Mengkono Yai. Jliteng kakangku sawise prayoga lenggah sembahku tampanono jliteng kakangku. Iya Dimas Werkudara tak tampa. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhap padha Koko Prabu. Iya Dimas tak trima kanthi bungah. Rikala semanten ingkang rayi utusan ingkang rayi kadang kula Dimas Sediwo. Supados angaturi rawuh Koko Prabu satemah rawuh paduka mboten kadherekaken ingkang rayi ragil. Mbok menawi ingkang raka jengkar saking kraton Durwati Dimas Sediwo nembi sowan. Dados mboten wonten kedadosan ingkang raka abenajeng kaliyan Nyai Sediwo mekaten. Menapa ingin dados dukitaning penggalih Koko Prabu mboten rawuh wonten negari Ngamarta ingkang mongko sedaya para kadang tuwin sedaya para kawula tansah sanget anggenipun mangarsa-arsa. Namung semedya nyuwun katrangan mbenjang menapa anggenipun badhe nyuwun kamukten kraton Ngastina jermenika dados pengajeng-ajengipun para kadang tuwin para kawula Koko Prabu jagat iwa Bathara Nyai. Langkung kasinggihan sanget estunipun Nyai Prabu dereng ngantos medharaken bab menika ingkang raka menika wau nembe saking kraton Ngastina. Inggih. Pepanggihan kaliyan Nyai Prabu Joko Pitana ingkang wosipun negari badhe kula suwun pinaringna dumateng para kadang. Namung saking kersanipun Nyai Prabu Joko Pitana tuwin sedaya para kadang Kurawa kalebet ingkang raka Koko Prabu Baladewa anak sen. Tondo tapa asto saking lilanipun para kadang Kurawa menika badhe dipun serahaken dhateng raka para. Namung kemawon nyuwun supados para kadang Pandhawa nekseni. Sasampunipun para kadang menika mangke pepanggihan kalian Kurawa negari dipun pasrahaken tanpa wonten kedadosan peperangan lestantun kamukten badhe kagem Nyai Prabu Sakadat. Seno
1: opo baru kakangku
0: durungantipun kakang lawan Dimas matur nanging Koko Prabu malah wis nembe rawuh saka negara Ngastina. Mengkono kang dadi ngendikane Koko Prabu Bathara Kresna apa ora bombong penggalimu awit bakal ngedohake pasulayan nanging nyaketake marang kekadangan.
1: Wah, yen mengkono mung kari nyuwun prisa prayoga besok kapan dina kang becik kanggo nyadong sih kadarmane Joko Pitana kakangku.
0: Keparingipun Koko Prabu mbenjing menapa malah sak saged-saged yen to Yai Prabu Sabyantu ing para kadang mbok inggih dinten menika kemawon. Menapa mboten tenggo sak wangsulipun Dimas Sediwo sauger nekula sampun wonten senajan mboten wonten Dimas Sediwo mboten menapa-menapa.

0: Dimas Sedewa, kula kok Prabu. Lho kok aneh temen. Sepen Kraton Ngamarta. Mung Gatotkaca kang tunggu ana kraton kok dadi weruh aku kok meneng wae kok. Kula trindangu kok Prabu Gatotkaca,
1: wonten dawuh.
0: Kok dadi Kraton Ngamarta sepen iki sebabe apa?
1: Ngaturaken kawuningan. Estunipun Wa Prabu nembe kemon rawuh jengkar sesarengan kalian Wa Prabu Ngamarta sakadeng.
0: Loh. Sopo
1: panjenengan?
0: Ingsun nembe kiyi Prabu nang Kraton Ngamarta,
1: nembe kemon jengkar.
0: Aja sembrono lho, Nger. Koko Prabu sing nderekake aku.
1: Paman Sedewa ngendikan pun boten pepanggihan kalian Wanata Ndrawati. Mangke gek sujo wonten Trik Sandipaya Koko Prabu.
0: Coba dongengno kepiye pambukane?
1: Wa Prabu rawuh nembe saking negari Ngastina. Badhe nampi kamung ten negari namung kemawon nyuwun seksi supados pepunden kula Ngamarta nderek tedhak wonten negari Ngastina. Dinten menika sampun bibar nderek penyandalem Wa Prabu.
0: Kresnane ya karo Sencaki.
1: Nggih, kalian Paman Sencaki.
0: Ya ana Sediwane
1: mboten wonten.
0: Wiladalah. Sedewa wonten dawuh, iki mengko gek sujana Telik Sandipaya ingkang mangendrajala kamukten Kraton Ngastina Yayi. Nggih, amun ngantos kadaluwarsa. Lajeng kepareng Kawu Prabu kagungan pemanggih kados pundi murih kaya ginipun ora ana lain ditututi. Gatotkaca wae Kakang Montorjo dikandani. Siaga tototot tutno lakuku di Sendikawa. Sedewa Sencaki tototot Sendika Kawu Prabu.
1: Monggo kondangan Kawu Prabu.

Paman Kuangka Wijaya. Inggih wo ngaturaken pangabekti. Tak tampa nggih. Paman Sediwo kula ngaturaken pangabekti. Iya Abimanyu tak trimo. Karo Kakang Semar. Nggih. Sinuwun. Sinuwun Prabu Pademanaba. Nek jane sing abing dines iki Padma ora Padma. Murih jamblange. Padha Basuki Kakang Semar. Nggih, pangestunipun sinuwun Prabu Pademanaba. Kados widodo. Ngaturaken pabekti kula sinuwun. Iya Nala Garing. Kula semantun nggih ngaturaken pabekti sinuwun. Iya petuk tak trima. Kula nggih. Apa? Nggih bekti kaya wong-wong ngene. Iya tak trima. Pangestune? Ditekoke apa ngene. Ora dine ya meneng wae kok takon. Nembe saka kendi nggir? Kula saking sowan pertapan nyuwun preso bab anggenipun jabel negari. Nanging Eyang Abiyasa dereng marengaken karo pancen dereng dugi titiwanti. Sediwa, kula kok ora bu padha ora kelawan mungakan. Ih, leres. Lha nggih mongko iki mono telik sandipaya kang mujudake Bathara Kresna. Mboyong para kadangku Pandhawa kang bakal nampa tandha lilaning ngastina dipasrahke marang Yayi Prabu Puntadewa. Wujude Bathara Kresnaan. Iya Kakang Semar, lha ora karo-karuan. Lah niki nek mboten penjaring ngriyini mesti kamukten kraton ngastina dipasrahke wong liyan brayan sing mindha warni panjenengan mengkono. Lah upama mengko aku tedhak ana kraton ngastina tanpa kanthi para kadang ingin isine balik akhir rembuk ora sida dijaluk. Lah bukti nyatane Yayi Puntadewa sak kadang ora ana kang bareng karo pun sakniki ngoten amrih ampun nganti dipaiben ngrika ana nekula ngriki pun wonten Sediwa pun boten bedane mangke bab Ndara Werkudara Ndara Sinuwun Ngamarta Ndara Janaka cekap garing Petruk Bagong supaya Pak Kabeh niku men nayogyani yen negara durung mangsane dibalekke rembuge aja dijaluk sakniki. Banjur Werkudarane Petruk kadhinge dandan Werkudara sing gagah. Lah mingkarek gareng karo Bagong milih salah siji punta dewane apa gareng apa Bagong janakane apa milih siji apa gareng apa Bagong. Aku manut Bagong kok kowe milih punta dewa apa Janaka Gong. Nek ngenani nggon le tepung karo putri iki Janaka ning sok kerep gelut. Kalae nang kono kuwi apa-apa dipintos raya kae Janaka tandang ngono aku memang nang kono kuwi apa rating penyonyong. Nek Puntadewa senajan adoh karo wanita ning renes. Renes. Ayo tegese iki monggo dar sinuwun yo. Mengkari obo ora bayar. Aku tak munta dewa aku. Nah, kowe munta dewa, aku Janaka Petruk Werkudara. Ayo dandan yuk. Yuk.

Lagi niki nek nyandang ya apik-apik. Kowe wujud Werkudara to? Wis. Sing tok nggo kuku kuwi apa? Gedang. Anggo nek rampung Werkudara ora kena dipangan. Sing punta dewa kae kula. Lelenggah kene. Lah niki. Ngadeg. Oh. Abimanyu Kulawa kowe kono wae nyanyi nyanyi Puntadewa kula nyanyi Kaka Prabu le oh kula Kaka Prabu Ndwarawati mboten wonten awonipun Nyai Prabu kalian kula tedhak wonten negara Kidina ingkang perlu batalkan rembak noningge dibatalke iya manjere bali tikel Werkudara wah

0: tutemu. Aja kebangetan keseron lemuni. Iya iya iya.
1: Wow, apa celiteng kakangku?
0: Yai Prabu Punta Dewa diderekake di Mas.
1: Wah, iya mbarep kakangku.
0: Apa sendok? Sena, sena.
1: Ayo diderekake celiteng kakang.
0: Oh, ayo padha diderekake celiteng kakangmu.
1: Wah, jan Punta Dewane goblok tenanan.
0: Janaka, kula Kakang Prabu. Lemu pupuran keputiyeng. Mboten menapa-menapa. Ayo enggal tedhak onong Wirata. Anapa nang Wirata? Dateng pundi? Ngestina. Oh, nang Ngestina.
1: Monggo Kakang Prabu kula dherekaken.
0: Sedewa, kula kok Prabu ayo tata-tata mangka Dimas. Iya sedika, semat.
1: Eh. Wonten apa sinuwun?
0: Tulung sarungku gawak.
1: Ora pun to dak blegi watu. Dir bapak kon gawake sarung.
0: Ampun ngantos dipun lajengaken jabel negari Kacena pancen dereng raga Titiwancina ninggih pancen dereng Kacena.
1: Kacena ki tegese durung tekan raga titi mangsa.
0: Lah iya, ora usah tak omongi kok. Monggo Kakang Prabu Batara Kresna.

anenggi genti kang winursi toko capo ingkang kita wis sambeting cinarto adeging nagoro ngastina Prabu Duryudana sang adang ingkang wis kempal ing stinggil Ngaturoto kaya ngopo kagenting penggalih amarga prisa para kadang Pandhawa kang wis minggah setinggil Ngaturoto.

0: Bapa Prabu, kula yayi menika kadang kula ngamarta sampun sami tedhak. Wah, syukur. Lajeng kula tring acarani. Koko Prabu Ndurati sampun saged kadherekaken para kadang manggih Raharjo. Nuwun nampi pamuji pun nyayi kados mboten kirang setunggal menapa. Yayi Kresna padha slamet. Ih pangsipun Koko Prabu kados mboten wonten alang tunggal menapa. Yayi Punto Dewa manggih Raharjo yayi.
1: Ana inggih Raharjo. Sak kunduripun Kang Selira manggih Raharjo.
2: Aja muni Kang Selira.
0: Kados mboten kurang tunggal menapa.
1: Syukur alah.
0: Dimas Werkudara lan Arjuna padha basuki. Wah. Pangestune Joko Pitana kakangku kaya ora ana sambikala.
1: Nuwun nampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang sekara-kara. Kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu Nurwati. Oh inggih yayi, kula tampi. Yayi Prabu Punta Dewa manggih Raharjo yayi. Oh inggih. Kadhe mboten wonten alang astunggal menapa panjenengan wilujeng, Mbak.
2: Yayi Ratu.
1: Yayi Ratu.
2: Sing Yayi Ratu ki aku yen ku ya kok Kakang Mbok Ratu.
1: Oh, kok mulak-malik.
2: Kae iki Yayi Ratu ora kena sebut Mbak ngono lho.
1: Oh inggih Kakang Mbok Ratu, kados mboten wonten alang astunggal menapa Kakang Mbok Ratu Kidul.
2: Kakang Kidul.
1: Nyanyi Prabu kok beda temen karo adate, Sena padha pesugi Sena.
0: Oh. Mbak Ayuku Panowati kaya ora ana alangan siji apa.
1: Jagat Mbah Janaka padha slamet nyanyi. Nuwun. Pangestunipun Kakang Mbok Banowati kados mboten kirang setunggal menapa Kakang Mbok. Syukur pinagi sewu. Apa rada gerah apa piye?
2: Nggih.
1: Mriyang.
0: Lajeng kepareng ingkang rayi badhe nyuwun pirsa. Menapa dipun lajengaken kersanipun Koko Prabu tatkala semanten.
1: Yayi Praptanipun ingkang raka sabiyantu kan para kadang nyuwun pangapunten rembak ingkang sampun rumiyin. Estunipun para sesepuh dereng marangaken pramila dinten menika kepareng kula badhe njabel rembak kula. Bab negari mboten tentu dipun suwun sak menika. Syukur, syukur. Lah, rak temenan. Tegese iki mandi laku masang guna piranti. Bang tak rekod daya trumlempem pikir para pendawa niku adicune becike teng riku niku.
0: Lah nggih nggih Kakang Jun. Mboten tentu kakersaken. Mboten yayi. Wah, syukur bejo sewu.
1: Gandeng negari mboten tentu dipun paringaken menapa kepareng lajeng. Kula tata-tata bujana kangge ngaturi dar kembul bujana saking bingah manah kula.
0: Prayoga yayi.
1: Awut sampun dipun sediaken dumateng para abdi.
0: Iyo.
1: Pingaing manang kula sinuwun. Kula kepareng badhe jejer kan Janaka sekedhap. Ampun ngantos sinuwun lajeng kagungan penggalingipun mboten-mboten.
0: Oh, wis kana jejer TKT ora sida njaluk negara.
1: Aku tak lenggah kono ya Dimas.
0: Monggo.
1: Mati ngacung. Wonten apa yayi? Wah, jan wis. Idepo aku mau Janaka. Sebulane dadi Punta Dewa ki maming tengak-tenguk kaya ngene malah ana bejane Wirasuwara. Di
2: Dumasana ora nate tindak ana ngesti napa sebabe. Kathah pedamelan. Sok menak karo sedulur cocok lali, gilok mangsane cocok ditiliki ya dia. Inggih, Kakang Mbok. Awit katresnanku marang Dimasana kok arep dilapis nganggo waja ora bakal lali. Jur Dimasana kok pancen tak tresnani. Inggih. Hooh. Main tadi kere. Kowe iki meneng wae. Mangkel wae.
0: Gandeng sampun pinanggih sae saking bingamanah kula. Koko Prabu sak kadang keparengo nglenggahi wonten kedaton Kembul Bujono. Ih, sediko. Ayai, lenggah kedaton. Iya kok Prabu. Dar sing eca. Seko bunga-bunga pun kakang
2: Yayi Dun Saking bingah-bingah pun poro kadang kura-kurawa poro kadang pandu sampun cinausan pasugatan sepatus Kembul Dar. Oh alah, enggak. Jangan kau rasa domani untuk dewa kok luduk kau. Monggo Yayi, monggo. Nuwun sewu, Yayi Prabu, kula kepareng manjing kedaton, monggo. Paman Durna mboten lenggah. Monggo, mangke kula ngobi iki mangga. Monggo Yayi, monggo. Nuwun. Monggo. Nalika. Dimas lenggah pungkuran Dimas Kembul Dar. Monggo Kakang Mbok. Aku anjlik.
0: Dimas tak parangi lenggah pungkuran. Oh. Ndak kedisian punto dewa.
2: Janaka. Kula Kakang Prabu, pupune aku. Jodoh rebutan
0: kinari toko capo ingkeng tedak wantos tinggi binatroto wangagung durati sang pindo.

0: di Mas Arjuna.
1: Kula Kakang Mbok.
0: Lah kok lagi kedar kok masih titik.

0: Banowati kok kalian Punto Dewo.
1: Jagat iki Punto Dewane ya loro iki. Bingung aku mah.
0: Panjenengan Prabu Punto Dewo.
1: Nggih. Slirane nggih nggih.
0: Inggih. Kula Nalendra Ngamarta.
1: Yo ajeng perang.
0: Saklaminipun kula menika mboten nate pancakara prayogi Punta Dewa padha Punta Dewa dame
1: mboten sah peperangan gunane apa marai lara ning awak
0: iki
1: nggih ampun dar sampun syukur lempun. Pun lenggah mriki mau mboten tindak-tindak sinuwun
0: inggih sinuwun.

0: Lamprong kula Kang Mas. Ora ngerti sing dadi Werkudara belu buntung Petro. Ora ndene garing reka-reka dadi Janaka. Dadi Janaka oleh jejer Panawati sedhit wae le lara. Ora cukup seminggu iki. Apake kowe reng, keplaki e. Sing beja-beja iki. Dadi Puntadewa malih aliha. Ora nyambut gawe klitak-klitih. Karemu kepiye Petro kok dadi kowe penemu kaya mengkono? Sapa sing agon kowe memodo karo aku? Yen janipun ngaten, menika kula nampi ngendikanipun Gusti kula Nata Ndarawati. Iki yen ora tumuli ditututi, ora wurung kamukten kraton Ngastina bakal dipasrake marang wong kang sedya ala. Kang kepingin bakal nggayuh kamukten negara Ngastina, mongko kuwi dudu kresna temenan. Dados kersanipun ingkang Raka Nata Ndarawati menika sami kalian ngendikanipun penemban abiyasa tatkala semanten. Badhe dipun gayuh ngantos ngoyoyo ing kados menapa negari itu pancen dereng dumugi titiwanci. Lah tenimbang pun pasrahaken ngen kresna gadungan lajeng Ndara Abimanyu lan Kyai Semar gadah pemanggih supaya gawe Pandhawa luruh. Dipun aturaken Sinu Ndarawati nayugiyani ngaten. Kula dadekake Werkudara niki janakane. Lah saiki Koko Prabu karo Bendara Abimanyu ana ngendi? Lah iki kok napa teng mriku? Sing bejo-bejo wae kula teko dhisik terus dar. Ini apa dar kan jadi digebuki ya pada wae. Monggo lenggah mriki kemawon. Monggo. Ora ana gunane bendo Pancakara.
1: Inggih.
0: Pun mriki mawon. Munjuk-munjuk.
1: Sopo kae?
0: Bagong menapa? Mbok pampleng menapa?
1: Prayoga njaluk supaya kersa kakangku tindak mereka
0: erek dijul kae.

0: bedo ono po melayu-melayu Gus nampi jauh saking keng wonoton Durawati penyian jauh nyekel Kresno Gadungan ngati-hati lho ini gandeng ono Kresno loro ora mewaton plak-plak mangke kleru Kresno temenan penyian antem rak ciloko carane kepiye kirang nopo kawitaksanan penjenengan kepiye carane bisa penyian ngledah Kresno sing Gadungan duwe pusaka senjata cakra utawa ora agi dicuni preso asmanipun ingkang terkadang ora bisa nuduhke kabeh mongko ingkang wong menika jejulipun pun rak werni-werni wonten sekawan Bathara Kresna Alimurti Sasra Sumpena Padmanaba nggih to
1: iya
0: niku mangkane ora bisa nuduhake jeneng papat cekel mon bondo tangane
2: ngatos-atos nggih to
0: kowe iki nggawa apa kuwi
2: beto bungkusan
0: kaya melayu kaya nggawa kaya ngono
2: ayo kepepet kok truk
0: saiki Kresna Gadungan terus sing wonten mriku tak cekelih bondo tangane.

0: iki kaya punanku Gadut Kaca.
1: Inggih, kula.
0: Karo
1: karo sapa ya jane? Kula sinten ya?
0: Karo ponokawan
1: sinten?
0: Bagong. Nun. Ngale kono. Ora ditimbali kok selupan-selupun. Pun genah niku sing gadungane agek nyebut Petruk ora iso ngono.
1: Kuwo Prabu, Gandeng kula ngemban dawuh anjagi mbek kawontenan tentrem. Ing wedal menika Kuwo Prabu Bathara Kresna kedah maringi prisa dumateng ingkang putra Pusaka Ndrawati Senjata Cakra. Kula suwun ngampil
0: supaya aku nuduhake pusaka.

Sutresno butuh yang bantu nubun panjenengan tasi kebareng midang takkan program empat RRI Yogyakarta wadaringan dicoro ringgit pacu jal ganti lampan pendowo kembar inggang tipun tindakan tining dalang Ki Hadi Sugito anangin nyunpa punten kulo kendalakan sawatawis kiaran ringgit Purwenjang meniko kagem ngaturaken kumandanging azan subuh ingkang dawuh tabuh sekawan langkung 33 menit.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandangi azan subuh kagem wewengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun kanthi menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh muga malih ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sebentar seno butuh ya sesampuni pun kumandangin azan subuh. Badai kerajaan kembali kiaran negeri tua cucal enjang meniko hingga kadang tak kentening dalangi hati Sugito kandim bapak lamban pendowo kembar. Sudresno putoyo sugeng midang taken.
1: Pil kurang gatut koco. Agak lega itu tembungan wek lera kleru. Bok tantem orang gini gadungan. Ambu ni mon ketorong. Pusaka senjata cakra lali ora tak gawa Arata ya. Masing ora ana wong Kresna kok lalen kaya ngono. Yen boten saged masraken senjata cakra kula trinutut kula bondo tanganipun. Lho. Gatut kaca bayi wis ora jajal wong tuwa keprandangan dene aku aja mlayu.

telik san dipoyo kang modho marang aku ayo nutut tak cekel weh iki ana sencaki ingkang kumawani ngembari karo aku terang yen kuwi ngremake peningal padang manut tak bondo tanganmu gandeng nyawamu sing amarga kaproyo aja mlayu keparat.

0: wis ana bukti-buktine Kang Gareng. Telik Sandipaya sing Mangendra Jala calon cintakane para bendoro. Tandingan dicekel Ndara Gathotkaca kresnane ampuh tenan. Karo sencakine padha adane Kang apa? Nyokot.
1: Nyokot. Lha blaikan.
0: Bagong urung judul. Mau maca pengumuman ora, Truk? Pengumuman apa? Wong sing kumawani nyandang piyayi mongko dudu piyayi. Nek konangan bakal dipidana hukum gantung. Ay! Lho kok cucul, Gong? Kok nek dihukum gantung kowe iki cok ora? Mongko jane ora.
1: Celeng iki.
0: Banjur wis seru celeng iki. Ajeng kancane deting klompret kok besusi dhewe. Nyandang ratu ketinak-ketini. Ana pun unta dewa kok. Klompret. Nih ya nek dilokke piyai ya ngisin-isinke Sinun Ngamartaga. Ora ana punta dewa kok nggo grupuk. Adune anjaluk e kok. Apik aja nganti kesuwen mungguing angkara murka tumuli kedengangan. Wadi wadi kecekel daturke Sinun Ndarawati terus ayo.

0: nuwun.
1: Apa Petro?
0: Mboten mokal leres ngendikanipun Gusti Nata Agung. Kresna sing gadungan dicekel pancen angel Seti Mandraguna. Lah,
1: telik sandipaya kang kaya mengkono mau padha karo napuk mukaku.
0: Angge jan nglumpati widangan nyampar talingan.
1: Memodo kaya memodo ratu mbok tadi ngembar iki gareng ngono lho.
0: Panjenengan bakal digugahi kudung ini bakal njaluk kamukten negara Ngastina sing mongko durung tekan titi mangsane.
1: Ya wis karben. Muga-muga kamurkaning jagat tumuli tinumpes marang Kang Murba Dumadi lantaran saka kautamaning para Pandhawa.
0: Anggih.
1: Lajeng tandingipun sinten niki sinten? Awit Kang Putra Ndara Gatotkaca kawon Ndara Antarja mlayu. Ora. Piye ora? Kono. Kae iki ratu kok ya. Nek umuman karo bapak yo ora tau piye kowe ya. Wis aja semulang jajal tak titip priksani ana kaca paesa

0: Anoman.
1: Wonten paring adau tak timbali ngerti munggu seko karepi. Cuma dong dedega jiwa. Ana durat moko kang kumewani memodo marang panjenengan ingsun. Kang isine bakal numpes para Pandhawa ngejlegi kamuten kraton Ngastina. Katitik ana kaca paesan yen siji ne Kakang Anoman ora ana tandingi. Wis mongso bodho ora bisa nyingkirake satru. Apa gunane Kakang Anoman ngembani lan ngabdi ing kraton Ngamarta? Aduh, sesemban kula ingkang mulya. Sekecolenggah kula tri meresani prayogi kula tandangane bebaya.

Wiwit jaman semono pancen bodo kalah orang banjur aling-aling mega malang kedengangan loh oh, aling-aling mega kok ana sing nggawa genter aku yen ora tumli bali ana selosane aselo ora urung bakal kuwirangan ilang musno saking pandruwangsul.

Sutresno Budoyo kanthi mekaten sampun paripurno atur giaran ringgit waju jal sedalu natas kagiraken lumantar program 4 RRI Ngayuso Karto kanthi ngaturaken lampahan pendowo kembar dening dalang Ki Hadi Sugito ing wusana para kanca ingkang ngayahi sesibahan ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suara Budaya Jogja. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Prompa Yogyakarta yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat. Namun apabila hati kita sedang lelah, pikiran sedang penuh, atau hidup terasa berat, semoga firman Tuhan hari ini sungguh menjadi penyejuk dan sumber kekuatan bagi kita. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan para pendengar sekalian dalam siaran penyejuk iman Katolik RRI Prompat Yogyakarta, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Saya, Roland Modestus Jemuru, penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini selalu serba kurang? Uang terasa kurang, waktu terasa kurang, tenaga semakin terbatas, kesabaran juga kadang mulai habis, harapan pun kadang menipis. Kita ingin menolong orang lain, tetapi kita sendiri sedang mengalami kesulitan. Lalu kita ingin hadir bagi keluarga, tetapi kok pekerjaan sudah menyita waktu kita. Kita ingin melayani Tuhan, tapi merasa kemampuan kita itu sangat kecil. Lalu kita berkata dalam hati, Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya mempunyai sedikit. Hari ini gereja memasuki Minggu Biasa ke-18. Melalui bacaan-bacaan hari ini, Tuhan ingin menyampaikan satu pesan yang sederhana, tetapi sangat meneguhkan. Jangan hanya melihat betapa sedikitnya yang kita miliki, bawalah yang sedikit itu kepada Tuhan, lalu di tangannya yang sederhana dan sedikit itu dapat menjadi berkat yang besar. Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Prompa Yogyakarta yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya menyampaikan undangan Allah. Dalam kutipannya, datanglah hai semua orang yang haus, datanglah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, datanglah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Undangan ini tentu sungguh menenangkan. Tuhan tidak berkata, datanglah kalau hidupmu sudah berhasil. Tuhan juga tidak berkata, datanglah kalau imanmu sudah sempurna. Tuhan justru berkata, datanglah hai semua orang yang haus. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang terkasih, kita boleh datang kepada Tuhan justru ketika hati kita sedang kosong, sedang terluka, sedang mengalami kekecewaan, atau sedang merasakan ketidakberdayaan. Zaman sekarang di mana kita ditawarkan oleh berbagai hal yang membuat kita hati kita terpuaskan, itu justru menjadi sumber godaan. Ada orang yang mengejar uang, jabatan, pengakuan, lalu popularitas, dan penampilan yang sempurna. Namun, meskipun semuanya telah diperoleh, hati manusia kok masih terasa kosong ya? Kita bisa mempunyai banyak teman di media sosial, tapi merasa tidak mempunyai seorang pun yang sungguh memahami kita. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman, tapi kok suasana keluarga terasa dingin. Kita bisa terlihat bahagia di depan orang lain, namun di dalam hati kita, kita sedang merasakan kelelahan. Lalu pertanyaannya, kenapa sih seperti itu? Sebab ternyata ada rasa lapar dalam diri manusia yang tidak dapat dipuaskan hanya dengan barang, uang, atau prestasi, ataupun popularitas. Ternyata di dalam diri manusia ada kerinduan terdalam yang hanya dapat dipenuhi oleh kasih Allah. Nabi Yesaya berkata dalam bacaan pertama, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat kembali hidup kita. Untuk apa selama ini kita menghabiskan waktu? Untuk apa selama ini kita menghabiskan tenaga? Apa yang paling banyak memenuhi pikiran kita saat ini? Apakah segala kesibukan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama? Ataukah kita justru semakin kehilangan kedamaian? Tuhan tidak melarang kita bekerja atau memiliki cita-cita atau memperjuangkan hidup yang lebih baik. Namun Tuhan mengingatkan agar kita tidak menjadikan semua itu sebagai pengganti Allah. Sebab hanya Tuhanlah sumber kehidupan sejati. Dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pesan Nabi Yesaya pun nanti akan diteguhkan di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur dikatakan, mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan memenuhi keinginan segala yang hidup. Melalui kutipan ini kita diingatkan bahwa Allah digambarkan sebagai Bapa yang membuka tangannya. Tangan Tuhan terbuka untuk memberi, menopang, menyembuhkan dan memberkati. Namun, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan memberi makanan pada waktunya. Nah, bagian inilah yang kadang sulit kita terima. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, tetapi kita ingin pertolongan itu datang sekarang juga. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana, tapi kita ingin rencana itu sesuai dengan jadwal kita. Ketika jawaban dari doa-doa kita belum terlihat, lalu muncul keraguan di dalam hati kita. Tuhan, apakah engkau mendengarkan doaku? Tuhan, kenapa masalah ini belum selesai? Tuhan, kenapa kok aku berusaha tapi belum ada jalan keluar? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan pada waktu, sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Namun Tuhan memberikan apa yang kita perlukan pada waktunya. Percaya pada penyelenggaraan Tuhan bukan berarti kita berhenti berusaha. Kita tetap harus bekerja, belajar, berusaha sekuat tenaga, merencanakan dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Namun di tengah semua usaha itu, kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Perempat Yogyakarta yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sebenarnya sedang mengalami kesedihan. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis wafat. Yesus kemudian pergi ke tempat yang sunyi, tujuannya untuk berdoa. Namun ternyata orang banyak mengikuti dia. Ketika Yesus melihat mereka, Injil mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Inilah wajah Allah yang kita imani, Bapak Ibu sekalian. Allah yang peduli, Allah yang melihat, Allah yang tidak menutup mata terhadap penderitaan manusia. Hal ini sungguh meneguhkan. Yesus ternyata melihat kita. Ia melihat air mata yang tidak diketahui orang lain. Ia melihat perjuangan kita untuk tetap setia. Ia melihat usaha kita untuk mempertahankan keluarga. Ia melihat niat baik yang mungkin tidak pernah mendapatkan pujian.

pelayanan Yesus sungguh menggugah kita semua. Apa yang ada padamu, ya, bawalah kemari, bawalah kepadaku. Justru itulah inti iman kita. Tidak menertawakan pemberian kita yang sedikit. Ia tidak berkata bahwa 5 roti dan 2 ikan itu tidak berguna. Yesus meminta agar semuanya dibawa kepadanya. Apapun yang kita miliki, bawalah kepada Tuhan. Bawalah kemampuan kita meskipun terbatas. Bawalah keluarga kita meskipun sedang mengalami masalah. Bawalah pekerjaan kita meskipun penuh tekanan. Bawalah masa lalu kita meskipun penuh luka. Bawalah rasa takut, kecemasan, dan ketidakpastian kita. Ketika semuanya hanya kita pegang sendiri, kita pasti akan merasa berat. Namun ketika semuanya diletakkan di tangan Tuhan, keterbatasan kita dapat menjadi tempat bekerjanya rahmat Allah. Menyerahkan kepada Tuhan tentu bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Para murid tetap harus membagikan roti itu. Mereka tetap harus berjalan dan melayani orang banyak. Tuhan yang memberkati, tetapi manusia diajak bekerja sama. Kita berdoa bagi orang lapar, tetapi kita juga dipanggil untuk membagikan makanan. Kita berdoa bagi orang yang kesepian, tetapi juga dipanggil mengunjungi dan mendengarkan mereka. Kita berdoa agar keluarga kita harmonis, tetapi kita juga harus belajar berbicara dengan lembut, meminta maaf dan mengampuni. Kita berdoa agar gereja bertumbuh dan berkembang, tetapi kita juga perlu terlibat dalam pelayanan. Doa yang sejati selalu menggerakkan kita untuk bertindak. Injil mengatakan bahwa Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti, lalu membagikannya kepada mereka. Hal ini mengingatkan kita kepada Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Roti diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan. Dalam Ekaristi, Yesus tidak hanya memberikan sesuatu kepada kita, Ia memberikan dirinya seutuhnya sebagai roti yang hidup. Kita datang kepada Ekaristi membawa hidup kita apa adanya. Perasaan sukacita, syukur, luka, kegagalan, pekerjaan kita yang terasa berat, keluarga kita yang sejahtera ataupun keluarga kita yang sedang terpuruk, dan membawa seluruh harapan kita kepada Tuhan. Semua kita letakkan di hadapannya. Kemudian kita menerima tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu menguatkan iman kita dari dalam. Komuni dengan Kristus, kita doa harus melahirkan pelayanan. Iman harus menghasilkan kasih yang nyata. Kita tidak dapat sungguh-sungguh menerima Kristus dalam Ekaristi, lalu menutup mata terhadap penderitaan orang di sekitar kita. Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Perempat Yogyakarta yang terkasih, saya ingin mengajak kita melakukan 3 langkah sederhana setelah kita mendengarkan bacaan hari ini. Pertama, datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Katakan kepadanya apa yang membuat kita takut, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita lelah. Sediakan waktu untuk berdoa. Bacalah kitab suci dan datanglah dalam perayaan Ekaristi. Terimalah sakramen tobat ketika kita membutuhkan pengampunan dan pemulihan. Yang kedua, serahkan 5 roti dan 2 ikan kita. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai berbuat baik. Mulailah dari apa yang ada pada diri kita. Berilah perhatian kepada keluarga. Hubungi seseorang yang sedang kesepian. Sisihkan sedikit rezeki untuk membantu orang lain. Gunakan kemampuan kita untuk melayani. Doakan orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan Tuhan tidak bertanya mengapa kita tidak mempunyai lebih banyak. Tuhan meminta agar kita setia menyerahkan apa yang ada pada diri kita, meskipun itu sesuatu yang sedikit. Poin yang ketiga yang ingin saya ajak kita refleksikan adalah, percayalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ketika doa belum terjawab, tetaplah berjalan.

Ketika hati terluka, tetaplah datang kepadanya. Ketika jatuh dalam dosa, jangan menjauh karena malu. Datanglah kepada Tuhan. Kasihnya lebih besar daripada kegagalan kita. Rahmatnya lebih besar daripada kelemahan kita. Pengampunannya juga lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Mungkin kita bukan orang terkenal. Mungkin kita juga tidak mempunyai harta-harta yang berlimpah. Mungkin kemampuan kita biasa-biasa saja. Namun Tuhan tidak membutuhkan hidup yang terkenal untuk melakukan karya yang besar. Tuhan justru membutuhkan hati yang bersedia. 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat bukan karena jumlahnya banyak, melainkan karena diserahkan kepada Yesus. Hal yang sama dapat terjadi dalam hidup kita. Satu kata yang lembut dapat menyelamatkan sebuah relasi. Satu tindakan pengampunan dapat menghentikan rantai kebencian. Satu keputusan untuk jujur dapat mengubah masa depan. Satu doa seorang ibu dapat menguatkan seluruh keluarga. Satu pelayanan sederhana dapat membawa seorang kembali kepada Tuhan. Jadi, jangan meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar. Kita mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, namun Tuhan dapat menggandakan buahnya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Di sekitar kita ada orang-orang yang lapar. Bukan hanya lapar akan makanan, tetapi lapar akan perhatian, penerimaan, pengampunan, harapan, dan kasih. Mungkin Tuhan ingin menjawab doa seseorang melalui kehadiran kita. Mungkin, dan bisa jadi, senyum kita menjadi kekuatan bagi seseorang yang kita temui. Mungkin kesediaan kita untuk mendengarkan menjadi jawaban atas doa seseorang atau sahabat kita. Mungkin hidup kita yang sederhana ini dapat menjadi roti yang bisa dibagikan bagi orang lain. Sebagai penutup, marilah, saudara-saudara yang terkasih, ketika hidup terasa kurang, jangan hanya memandangi kekurangan kita. Dengarkanlah suara Yesus. Bawalah kemari kepadaku. Bawalah keluarga kita kepadanya. Bawa pekerjaan kita. Bawa rasa sakit dan kelemahan kita. Bawalah kegagalan. Bawalah harapan dan cita-cita kita dan seluruh harapan kita ke hadapan Tuhan. Bawa juga 5 roti dan 2 ikan kehidupan kita. Kemampuan kita yang kecil. Waktu kita yang terbatas. Iman kita yang masih rapuh dan kasih yang masih perlu bertumbuh. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Dia mengambilnya. Biarkanlah Dia memberkatinya. Biarkan Dia membagikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab tangan kita mungkin terbatas, tetapi ingat, kasih Tuhan tidak terbatas. Kemampuan kita mungkin kecil, tetapi ingat, kuasa Tuhan tidak pernah kecil. Dan apapun yang sedang kita alami, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saya mengajak kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami datang kepada-Mu dengan segala rasa lapar dan haus dalam jiwa kami. Engkau mengetahui kecemasan, luka dan perjuangan kami. Ampunilah kami ketika kami lebih sering menghitung kekurangan daripada mempercayai penyelenggaraan-Mu. Hari ini kami membawa kepada-Mu 5 roti dan 2 ikan kehidupan kami. Kemampuan kami yang sederhana, waktu yang terbatas, keluarga, pekerjaan serta seluruh harapan dan cita-cita kami. Terimalah dan berkatilah semuanya ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami roti yang dibagikan. Berilah hati kami yang peka terhadap mereka yang lapar, kesepian, sakit dan kehilangan harapan. Kuatkanlah mereka yang menghadapi persoalan ekonomi. Teguhkanlah keluarga-keluarga yang sedang mengalami konflik. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Hiburkanlah mereka yang berduka, dampingilah mereka yang kehilangan arah dan pekerjaan. Tanamkanlah dalam hati kami ya Tuhan, keyakinan bahwa tidak ada kesulitan, penderitaan dan kegagalan, bahkan kematian yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Jadikanlah kami alat kasih dan berkat-Mu bagi sesama, sebab Engkaulah roti hidup, sumber kekuatan dan harapan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita dalam program Penyejuk Iman Katolik. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk datang kepada-Nya,
mempercayakan seluruh hidup kita kepada-Nya dan membagikan apa yang kita miliki kepada sesama. Ingat selalu ya, ketika hidup terasa kurang, jangan menyerah, bawalah kepada Tuhan, lalu di tangan-Nya yang sedikit itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Gending Utan Mas laras pelok padhet barang. Gending Utan Mas mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag ngayuh Yogyakarta. Gending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

Berobat tarining leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya kalau sampun katuraken no teringkiran batik babagan niti kabecikan agama Katolik. Lan iki salajengipun badhe katuraken lan iki menika wonten gending-gending soran dalam menika badhe katuraken gending unduk laras pelok 6. Sutresno budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, pustakawan UMY Novi Diana Fauzi prihatin melihat efisiensi anggaran perpustakaan nasional atau Perpusnas. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan program penguatan literasi yang selama ini menjangkau masyarakat, baik melalui perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, lembaga permasyarakatan, hingga di fasilitas kesehatan. Padahal program penguatan literasi terbukti mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perpusnas juga menyatakan program penyediaan 1.000 buku untuk setiap taman bacaan masyarakat belum dapat didanai kembali. Padahal menurut Novi, perpustakaan daerah bukan sekedar tempat meminjam buku. Perpustakaan juga menjadi ruang publik yang menghadirkan berbagai kegiatan edukatif seperti bedah buku dan ruang belajar untuk berbagai kelompok usia. Beralih ke informasi lain, Fakultas Peternakan FAPET UGM saat ini memiliki pusat kajian dan pelatihan olahraga berkuda. Peresmian Pusat Kajian dan Pelatihan Olahraga Berkuda dirangkai dengan kegiatan senam bersama. Dekan FAPET UGM, Profesor Budi Guntoro menyampaikan, Pusat Kajian dan Pelatihan Olahraga Berkuda ini sebagai bentuk komitmen bersama mendukung pengembangan olahraga berkuda, terutama dalam riset pendidikan pembinaan atlet, pelatihan, dan kompetisi. Sebanyak 185 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas pimpinan universitas dan fakultas, dosen tenaga kependidikan, mitra kerja, perwakilan sekolah, serta berbagai pemangku kepentingan. Profesor Budi juga menyampaikan pendirian pusat kajian ini sebagai jawaban atas kebutuhan pengembangan sekolah berkuda dengan dukungan kurikulum, pelatihan, dan fasilitas yang terstandar. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Perempat Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjing. Katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Tansah mangke sehat lan semangat ya Sutresno Budaya. Tentunya di pagi hari ini Minggu Legi 2 Agustus 2026. Kembali bertemu lagi bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentu di giaran Matuk Gatuk lumantar program Mampat Raringa Yogyakarta. Sutresno Budaya di kawasan Kota Baru masih agak redup, belum terlalu cerah, tapi tentunya semoga hari ini selalu diberikan kecerahan, keterangan, dan tentu juga semangat yang luar biasa gitu ya Sutresno Budaya. Dino Minggu gitu. Dino Minggu tetap kudu semangat, ora gak terus ngepluk. Jadi monggo, ya sudah bangun pagi tentunya dengan ngopi, sarapan, jalan-jalan, olahraga lah monggo, dengan senam, okay, monggo. Dan juga monggo bisa bergabung di giaran Matuk Gatuk tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang gamping-gamping saja, mboten sangel-angel atau nggih. Sing penting napa gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Monggo Sutresno Budaya nanti bisa bergabung di telepon di 5403333 dan juga di WhatsApp 0895014410666. Pertanyaane napa? Pertanyaane niki nggih. Aku memiliki banyak kunci, tetapi tidak bisa membuka satu pintu pun. Nah, apakah aku iki apa? Aku memiliki banyak kunci tetapi tidak bisa untuk membuka satu pintu pun. Nah, monggo saged buat jawab di Sutresno Budaya wonten ing telepon gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng jeng matuk gatuk.
1: Wilujeng jeng matuk gatuk.
0: Injih sugeng jeng Pak Di.
1: Gilang Sutowiyoso.
0: Inggih. Monggo Pak De Paimin. Pangestunipun alhamdulillah sehat. Pak De Paimin ugi sehat dari keluarga nggih.
1: Nggih. Iki Mbah Noyo kok dereng telepon kalih eyang Duwijo kula tenggo jawabane ngene iki nggih
0: ngoten e. Lha ajeng tenggo jawabane ra dengko. Iki
1: tak jawab dhewe.
0: Jawabane napa?
1: Kunci Inggris.
0: Kunci Inggris.
1: Nggih niki kangge Pak Sakirman kali Pak Yono sing tempet
0: sih. Oh ngaten.
1: Nggih ngoten mawon.
0: Ngaten nggih Pak De.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Kunci Inggris. Kae nggo bobol anu pintu ya isa. Monggo matur gaduh sugeng enjing. Halo.
2: Halo.
0: Monggo.
2: Matur
0: gaduh. Celem napa niki?
2: Napa?
0: Wah, monggo, Mbah.
2: Nggih.
0: Ya. Mangga niki napa jawabane?
2: Kunci sepeda nika.
0: Nun?
2: Kunci sepeda.
0: Ah nika ya iso nggo buka lawang.
2: Mboten.
0: Mboten apa? Anggo bobol ya. Oh, mboten saged nika. Oh ya kunci sepeda. Nggih. Yeah.
2: Kunci wasiat.
0: Kunci napa?
2: Kunci wasiat.
0: Mumet kunci. Oh, nggih ngene iku, Mbah. Nuwun nggih, Mbah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Matuk gaduk sugeng enjing.
3: Matuk gaduk sugeng enjing Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Nggih, sugeng enjing.
3: Saya nomor 3.
0: Nomor 3. Enggak apa-apa dapat anu medali perunggu.
3: Oh iya.
0: Ini sudah saya

0: pernah masak bayam jagung itu pakai temu kunci jenenge.
1: Oh, jenenge temu kunci. Oh, iya. Oh, iki.
0: Ya, kuwi ra iso gua buka-buka. Lah iki ben mlebu nang kamuse.
1: Ha, dalem kaju tau ya sen. Heeh, engko tak catete nggih, Bu.
0: Iya, kunci. Kunci gua masak sedep. Oh,
1: kunci gua masak nggih.
0: Ya, dadi ora gua buka-buka.
1: Heeh, ora oleh.
0: Nggih, ngaten jawaban kula bener syukur ora.
1: Ora ya wis biasa. Matur nuwun, nggih, sugeng nggih. Jeng, Gus Riwi jeng, tansah sehat jeng. Matuk gaduk, sugeng jeng.
2: Sugeng esuk,
1: matuk gaduk. STW. Ye, halo Bain ye, ya.
2: Dina minggu sing tak tunggu. Ayo mlebu nang matuk gaduk.
1: Heeh, wis kedisian Pak De Payemen lho niki.
2: Yo, biasane Gus Jurjan kok iki ning ndi iki.
1: Ayo ra popo, kala-kala ya Mbak Moh apa piye ya tak mule.
2: Pokoknya orangnya jelai.
1: Nah, iso apa kok main kudu semangat terus ya Mbah ya.
2: Iya. Ya, kudu jauh rupanya soklah.
1: Ya, senajan tua.
2: Tetap semangat.
1: Tetap semangat.
2: Iya, sama si Pak Imin.
1: Iya.
2: Mbak Siti barang kuih ayo.
1: Ayo.
2: Ini Pak Rimbang aku.
1: Lah, kok di sini Pri pun?
2: Lah, soalnya ngampiri kanca-kanca lagi. Pak Mursiti.
1: Ayo, gak apa-apa ya. Dino minggu senen ya, gak apa-apa.
2: Senen ya, melebu Pak Rimbang ayo.
1: Ayo.
2: Aku tak jawab kunci gitar.
1: Kunci gitar. Wah,
2: kunci piano.
1: Iki takon sapa ayo.
2: Takon Mbah Gus. Kok bae aku.
1: Kok nele bloko
2: gitu. Lah iya.
1: Ngaten ya. Ngaten ya, Mbah.
2: Salam sehat bersama Perempat
1: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noya nggih. Matuk gaduk sugeng esuk.
3: Sugeng esuk, matuk gaduk yo.
1: Sugeng esuk Mbah Uyut.
3: Mak
1: bersundu. Ah, ya Ben.
3: Ini kalau wong tua rak wani
1: toh. Ah, sing ajari ya sing biasane dina sesuk ngene iki. Ketularan iki hawane ter iki kita Mbah Uyut.
3: Apa wancen iki kuyang kaya
1: ngene. Hai, nggih, Mbah Uyut tansah sehat ya Mbah Uyut.
3: Paring donga pengestunipun.
1: Nggih, alhamdulillah.
3: Podho karo Yusriwi karo podho karo WA ku.
1: Oh, wapun WA ugi. Anu kunci napa temu kunci?
3: Heeh.
1: Oh ya, dadi nemu kunci napa berapa?
3: Ora. Kunci iki jenis empon-empon.
1: Jenis salah satu empon-empon ngoten nggih.
3: Bumbu masak.
1: Bumbu masak niku kunci ngoten, Mbak.
3: Tangane sing senenge jangan anu brambang asem.
1: Wah, oh, iku enak kan.
3: Kunci sing dimasak kuwi apa bayam bubut.
1: Oh, ngaten.
3: Bojone tempe gak karo sambal terasi nyuh.
1: Waduh, ya mene le omong.
3: Aduh. Mesin elektrik ya kunci piano.
1: Kunci piano. Ya. Jawabannya oke engko sing bener sing ngendi manut.
3: Kunci warna-warna kaya.
1: Ya, warna-warna ya Mbah Uyut nggih.
3: Karo nebeng karo Bu Sriwi.
1: Nggih.
3: Iki Pak Sipaimen anu dhisik dhewe ning ya pinter tenan.
1: Wah, ndak pri.
3: Lah Sriwi bengkel anu kaya bengkel kondang kaya.
1: Bangke.
3: Mas Adi jelas bener.
1: Bangke niki mengke cobi ya, Mbak. Ditunggu profesor.
3: Kuntine ning tempatnya Mas Adi.
1: Ana profesor kok.
3: Profesor.
1: Nggih, Mbak Uyut.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Nggih.
3: Warga.
1: Wah, matur nuwun sanget, nggih. Matur nuwun tansah sehat, nggih, Mbak Uyut Dwija. Monggo matuk gaduh sugeng enjing.
4: Sugeng enjing matuk gaduh Mas Gilang Sutowiyoso.
1: Nggih, sugeng enjing monggo. Tamu tebe.
4: Nggih, leres.
1: Sehat to, Mbah?
4: Alhamdulillah,
1: derek remen. Nah, niki monggo.
4: Jawab nggih.
1: Jawabane napa?
4: Kunci gitar, Mas. Kunci gitar iku kan enten kunci A,
1: wah.
4: C minor, G minor.
1: Apa meleh?
4: F.
1: Wah, warna-warna niku akeh ya.
4: Lah nggih, mboten iso nggo mbuka pintu niku.
1: Gak le mbuka arep pripun ya, Mbak?
4: Lah nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matuk gaduk sugeng enjing.
5: Sugeng enjing Mas Gilang.
1: Nggih.
5: Dalam bantu.
1: Oke. Sehat ya Pak Muladi.
5: Alhamdulillah sehat-sehat mawon.
1: Alhamdulillah derek remen.

0: Pak Estuni pun jadi Pak Muladi. Monggo niki jawabane napa Pak Muladi?
1: Kula njawab ana singkat mawon.
0: Napa niki?
1: Piano.
0: Oh, mari main. Wah, piano. Wah, itu nanti sore ya. Gitu nggih Pak Mul nggih. Piano. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam Pak Muladi. Oke, nggih. Matuk gaduk sugeng esuk.
2: Matuk sugeng esuk.
0: Monggo.
2: Gatuk.
0: Gatuk mboten nih. Monggo Kang, wah sehat ta niki?
2: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen.
2: Sehat jenengan.
0: Nggih.
2: Sedaya monitor.
0: Sehat sedaya amin.
2: Jenengan keluarga sehat to?
0: Wah, sehat alhamdulillah. Saya lemu kabeh pokok
2: men. Wah, mesti kok ya.
0: Heeh, mesti.
2: Makmur.
0: Wah, alhamdulillah digawe makmur. Nggih, napa niki jawabane Kang?
2: Kunci jawaban doa.
0: Den?
2: Kunci jawaban.
0: Kunci jawaban.
2: Soal-soal kae kae.
0: Oh. Oh kunci jawabane napa? Ngaten iki ya, niki yo kunci jawabane.
2: Lah nggih napa-napa warna-warni.
0: Ah, nggih niki, ra isa go buka lawang niku.
2: Pun ngoten mawon
0: nggih. Ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun nggih. Matuk gaduh sugeng enjing.
1: Ngejeng ngopo iki minggu-minggu esuk.
0: Ayo ora apa-apa, ya men mruput minggu-minggu ora meng tangi jam 10.
1: Bang nang omah kae gemen to.
0: Heeh, adem ya radan ya Le.
1: Heeh, adem banget iki.
0: Wah, iki ketok ya dereng anu niki wungu niki.
1: Oh, itu banget. Turu meneh aku.
0: Lah ya ora tenan dong kita. Cuwalene gak lele penuk niki kalau. Tapi
1: gua turu meneh aku.
0: Wah, cacik ketok ya.
1: Anjir buka kok. Buka kok ono piano
0: ayo. Wah, iki.
1: Ya, wis nenten mawon.
0: Ngaten jalek ya to,
1: nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nggih. Matuk gaduk sugeng enjing.
3: Sugeng enjing, halo.
0: Ya, ya, halo. Ya, siapa mele?
3: Menyenangkan sekali.
0: Iya, ini mangga Pak prosesor.
3: Salam nggih Bu Dijo, sehat selalu. Tapi kula mboten melu-melu nggih wong mboten tukang masak kunci. Amin di sehat, di sama wangnya, di Yanti, monggo. Jadi jawab, tinggal sakit-sakit. Jangan lupa menikah menurut kula.
0: Nje?
3: Kunci piano.
0: Ah, ini gila, Mbah Google ini.
3: Ayo, Mbah, ini kok pertanyaan umum.
0: Oh, ya. Ya, ya, aku sih kalah, ya, ya.
3: Kode, pokoknya pada kamu Mbah Suto.
0: Iya.
3: Paling soal masih ya kunci dengan komputer waktu itu kapan? Menurutku umumnya piano nih kunci ya.
0: Oh, ya nganten tuh mas Harun je. Je dada, matur nuwun. Wah, iki leng aja leh saya banter. Mantuk gato, sugeng isu.
2: Mantuk gato, sugeng enjing.
0: Monggo bergenggeng.
2: Mukun rego.
0: Tansah
2: Mariono.
0: Wak Mariono yang tansah bergenggeng.
2: Pokoke sehat.
0: Sehat
2: pun sarapan.
0: Waduh, pun sarapan ugi.
2: Kan niki pengajian.
0: Nggih, oh lak ngaten to, kira-kira nggih.
2: Buku.
0: Waduh, enak aku gak kepengin.
2: Jawaban kula.
0: Napa niki jawaban niki?
2: Kunci piano.
0: Oh, kunci piano.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, nggih. Saklajengipun monggo matuk gaduk sugeng enjing.
3: Kata
0: adik,
3: gimana
0: sih? Eh, mangga. Wah, adik. Mangga, adik. Wah, pagi-pagi udah bangun.
2: Iya, maaf. Oh. Tadi sudah dibangun oleh kakak.
0: Oh, kakak siapa? Wah, ayah. Wangga ramah tujuh. Kak Suto. Kak Suto malah belum bangun itu. Susah ya bangunin. Wangga ramah tujuh. Sami sehat dan iki kalian ibu.
1: Alhamdulillah sehat Mas Gilan.
0: Alhamdulillah.
1: Mesti kula jawabe apa ya?
0: Napa ya?
1: Kunci buku utawa kunci jawaban.
0: Nek
1: nggih nek menurut Mbah Noyo kunci gitar
0: gitu. Ah, nggih. Itu
1: Mbah Noyo kali Mbah G.
0: Ya. Nggih.
1: Nggih ngaten Mbah.
0: Ngaten ya Rawa.
1: Anu niki ngaten profesor sing ngukuh anu pengukuhane niku matok gathuk.
0: Oh, ngaten. Pengukuhane ten matok gathuk bawa nggih Rama nggih.
1: Matok gathuk niki
0: nggih. Ah, ngaten. Anjir. Sami-sami. Waalaikumsalam matur nuwun. Ya, ah prasen sare le pengukuhan ten matok gathuk ngaten nggih Rama nggih. Matok gathuk monggo sugeng enjing.
4: Sugeng matok Mas Bimbang
0: Sudoyoso. Ya, monggo masuk-masuk.
4: Mami Sartika masuk.
0: Ya, Mami Sartika monggo. Sehat ta Mami nggih?
4: Sehat, sehat balando.
0: Sehat balando.
4: Baik. Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Muah muah muah.
4: Ya, rezeki lancir.
0: Lancir. Amin amin, Mami Sartika. Jawabane napa?
4: Kunci piano atau kunci gitar?
0: Oh, lak ngaten. Nah, itu niku.
4: Kunci gitar.
0: Wah, ayo. Kunci gitar.
4: Ya. Dalam saking Mbak Eni sih.
0: Oh, ji. Matur nuwun, matur nuwun. Mami Sartika, ingin jawabnya kunci gitar. Matur gaduh, sugeng enjing.
5: Matur gaduh, sugeng enjing. Mas Gilang, Sutau Yoto.
0: Monggo.
5: Sehat, Mas.
0: Pangestuni pun.
5: Nggih, monggo. Mas Aki juga sehat, matur nuwun Mas Aki.
0: Iya, alhamdulillah. Amin, Ji.
5: Sak warga Mas Aki juga sehat.
0: Amin, nah, sedaya sehat ta, nggih.
5: Nggih, lan pendengar juga sehat.
0: Pangestuni pun. Amin.
5: Iki Bu Sumilah utawi Bu Tres nggih sehat.
0: Ugi sehat alhamdulillah.
5: Kalih Bu Aswati nggih sehat.
0: Wah, iya sedaya sehat.
5: Nggih. Kula tak jawab.
0: Napa niki, Pak Amin?
5: Kunci keyboard.
0: Kunci, oh keyboard ya piano mau ya keyboard.
5: Oh lang alias kode wae.
0: Heeh, gitu ya.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Apa menah niki monggo matok gaduh sugeng esuk.
6: Matok gaduh sugeng esuk.
0: Ya, halo.
6: Halo.
0: Dari Mendut 2.
6: Betul.
0: Heeh, Mendut.
6: Lah betul.
0: Wangga, lek ya, rimbang. Pangestunipun mugi-mugi lek rimbang dan keluarga kita sehat nggih. Nggih,
6: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Sedikit pengumuman dulu.
0: Oh, pengumuman.
6: Ini sudah masuk Agustus toh?
0: Sudah.
6: Ah ya, ya, jangan lupa semua pendengar
0: nggih,
6: bukan hanya paguyuban pamotnya ya pendengar RRI semuanya
0: saja
6: yang mau menghadiri pertemuan monitor RRI Perempat tanggal 6 September.
0: 6 September.
6: Nah, ini boro-boro ini gue persiapan mungkin belum pokoknya tanggung atau bagi waktu nih gue loh
0: sendiri. Nih yang pokoknya sanggungnya nih.
6: Nah ini ada yang penting lagi satu undangan.
0: Jee.
6: Buat profesor kita saya undang.
0: Waiki ya.
6: Loh. Ya, memang di Pamor Pojok belum ada orang yang dianggap gitu. Jadi ada profesor, siap. Ada cendekiawan, ada guru. Mungkin Bapak, siapa itu? Mas Aldi.
0: Mas Aldi, profesor.
6: Nanti bisa memberi acara ini, ya, apa ya? Pengertian tahun sama semua monitor.
0: Nah,
6: ini undangannya sudah dua ya, Pak Mursidi sama Mas Aldi.
0: Wah, gitu.
6: Sudah hadir.
0: Luar biasa. Ya,
6: untuk meramaikan pertemuan yang akan datang.
0: Jee, ngaten. Lek ribang.
6: Ya, jawab kunci ngan lu, hei.
0: Kunci apa?
6: Kunci pas.
0: Apa sih malah ora jawab pas ngono
6: kira. Kunci pas.
0: Ngaten.
6: Kunci pas kunci bengkel ku lho ade buka pintu.
0: Oh, nggih,
6: nggih. Ya, gitu saja
0: pikiran. Ngaten, Jele.
6: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Lek rimbang nggih. Matur gaduh sugeng enjing.
7: Halo,
0: sugeng.
7: Halo. Gaduh.
0: Ya. Halo. Halo tanteku. Aduh, iki. Iki pun dandan plitit.
7: Ini aku mau apa? Senang dah sampai.
0: Wah.
7: Ini apa? Wareng lu.
0: Wah. Sudah di lokasi senam.
7: Belum, ini mau belum mau sampai 15 menit lagi.
0: Wah, jane lah empun meruput senam iki, Pak Wen. Kula tunggu jogetane.
7: Sing penting absen.
0: Ah, betul ya. Ra jawab.
7: Jawabannya napa? Kunci siter.
0: Kunci napa? Oh, siter. Ah, wis golek sing liyane ben ora padha. Seneng aku
7: nek ngeten iki. Lah, apa aku nek padha. Heeh,
0: amah. Ya, amah to demi.
7: Mas Aldi, apa jawabannya Mas Aldi?
0: Mas Aldi anu kunci anu piano.
7: Wah. Mas padha karo aku ya.
0: Nah, ya wis padha. Ora apa-apa.
7: Iya, terima kasih ya Dimas
0: Putra. Ya, Bu Agianti, semangat terus. Dadah, dadah. Ya, ampun meruput senam Bu Agianti, J. Matuk gaduk sugeng esuk.
8: Sugeng esuk. Matu mandu.
0: Matuk gaduk.
8: Antuk mantu.
0: Enggak le.
8: Isih rada ngantuk.
0: Ah, wis ngantuk berat nek niki tok e.
8: Kaya minggu-minggu yo mangkat ngopo
0: lho. Aku arep mulai bar iki ben.
8: Mulai turu.
0: Arep ngopo?
8: Tenak-tenak nang omah turu kok yo minggu-minggu
0: mangkat. Ya ayo lek Pak Edi. Ora apa-apa wis ben ketemu lek Pak Edi nek minggu-minggu ngeten iki.
8: Ya, makam. Sehat to, Mas?
0: Bang estunipun lek Pak Edi ugi ulegi dari keluarga sehat to niki?
8: Alhamdulillah sehat semua, Mas. Nek ora sehat yo ora iso nyambut gawe.
0: Wah, nggih niku sehat perlu disyukuri. Golek
8: tukang pulsa.
0: Tukang pulsa nggo ngebel kering.
8: Eh,
0: mongko jawabane napa niki?
8: Jawabane aku tak beda, Mas
0: ya. Nah, kudu beda lho ya.
8: Kunci hati.
0: Waduh, aduh, alah, alah, yung, alah, alah.
8: Si kunci royo lagi, ah, lah,
0: jalung, ngoy. Wih, serapet, liku, dibrogol.
8: Serapet, sih. Is dobe pintu, nih.
0: Nje.
8: Ih, ngatan mawon.
0: Ngatan jalek, Pak Edi. Sugeng, jang, matur, nubun, nje. Matuk, gaduk, sugeng, jeng.
9: Sugeng, jeng, Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Nje. Monggo, monggo, melebet.
9: Nggih, dibuka ning lawange.
0: Nggih, pun niki pun kula biyake.
9: Ger kagung godhog
0: iki. Wah, niki sami sehat ta niki sedaya. Alhamdulillah. Kalian ibu, nggih, alhamdulillah. Monggo niki wapun sami rembakan niki, ha, jawabane napa?
9: Jawabane kunci Inggris.
0: Kunci Inggris wapun diketok niku nggih, kunci Inggris. Pun sepakat ya. Nggih. Ngaten nggih.
9: Nggih,
0: sami-sami matur nuwun.
9: Tegas nganti ngantos paripurna.
0: Sehat
9: lancar segini.
0: Amin amin amin. Matur nuwun warawi nggih, kalian ibu nggih. Sutresna budaya mangke pun lajengaken malih nggih menika ugi sampun kathah ingkang rawuh lumantar WhatsApp mangke pun bikak setunggal bakal setunggal nggih sutresna budaya sabar rumiyin menika kita istirahat terlebih dahulu ngopi lan nggih sarapan monggo setunggal nomor lagu menika saking Deni Caknan lan ugi Niken Salindri wonten gelombang asmara menika sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing atur giaran Matuk Gaduk.

0: DC musik loh gini.
1: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Semar Mendem. Bahan utama makanan ini beras ketan. Kualitas beras ketan menentukan hasil makanan ini. Hampir sama dengan lemper, semar mendem juga berisi daging sapi atau ayam yang dicincang. Bedanya digulung dengan dadar telur yang telah disesuaikan ukurannya. Sementara lemper digulung dengan menggunakan daun pisang.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: Perumpatan ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing giaran Madro Gado lumantar program Perumpatan ring Yogyakarta. Tasih sarangan ugi kalian kula Gilang Sutawiyoso. Sutresno budaya monggo nanti juga untuk panjenengan semuanya yang tadi belum bisa bergabung monggo saged bergabung juga di WhatsApp di 0895 0144 1066 dengan pertanyaan tadi nggih Sutresno budaya. Namun untuk juga sebagai sedikit informasi menika nggih Sutresno budaya untuk menjaga tubuh agar tentunya tetap bugar. Monggo bisa mungkin di minggu pagi ini untuk banyak Sutresno budaya juga yang untuk mengawali harinya dengan berolahraga. Monggo tentunya nggih Sutresno budaya menjaga tubuh agar tetap bugar, ya itu merupakan langkah penting nggih untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan juga meningkatkan kualitas hidup. Kebugaran tidak hanya untuk ditentukan oleh kemampuan fisik saja, tetapi juga dipengaruhi pola makan yang seimbang, waktu istirahat yang cukup, serta kondisi mental yang sehat. Dengan menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, tubuh akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga risiko penyakit. Nah, salah satu cara menjaga kebugaran, nah salah satunya dengan rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Berjalan kaki bisa, menikonji bersepeda yang gue terus, nah, menikonji supaya luar biasa. Berenang ataupun senam, nah, sesuai kemampuan masing-masing saja, yang enteng-enteng saja. Juga selain itu mengkonsumsi makanan bergizi ya, mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan juga serat juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi serta menjaga fungsi organ tubuh. Mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang cukup dan membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam serta lemak itu juga bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Kebugaran tubuh juga dipengaruhi oleh kebiasaan hidup yang baik seperti tidur selama 7 hingga 8 jam setiap hari. Lalu juga mengelola stres dengan aktivitas yang menyenangkan serta menghindari kebiasaan merokok dan juga mengkonsumsi alkohol berlebihan. Itu tidak boleh. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga perlu dilakukan menikmati untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini sehingga dapat segera ditangani. Tentu dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, pola makan, istirahat, kesehatan mental, tubuh akan tetap bugar, produktif, serta mampu menjalani berbagai aktivitas dengan lebih optimal. Ngaten Sutresno budaya, karena memang sehat itu mahal harganya dan itu perlu kita syukuri ketika kesehatan itu masih tentunya terjaga. Ngaten Sutresno budaya. Jee, monggo kita buka juga yang ada di WhatsApp. Monggo kita kembali ke pertanyaan kita di Madok Gadok pada pagi hari ini, yaitu aku memiliki banyak kunci tetapi tidak bisa untuk membuka satu pintu pun. Apakah aku iki apa? Ah, monggo menika yang ada di WhatsApp menika nggih Bu Widyaningsih menika. Jawabnya piano. Ah, Ibu Sriwi kalau wong nggih matur nuwun. Pak Untung, selamat pagi magang, jawabannya kunci Inggris. Wah, Mas Indra diconcat menikon je, ya, selamat pagi. Permisi menikon jarak jawab. Napa menikon je? Kunci Inggris je, matur nuwun. Pak Suryo menikon, ngintun voice note monggo Pak Suryo. Monggo.
1: Itu jawabannya kunci gitu.
0: Kunci gitar.
1: Iya. Ada kunci A, B, C, D, G.
0: Iya.
1: Iya, Pak Mas.
0: Ngaten.
1: Nggih, jawabannya kunci gitar.
0: Kunci gitar. Nggih, matur nuwun Pak Suryo. Mbak Mulyana Gotirto derek jawab menika kunci rumus matematika, kunci nada dan kunci nama sayur. Wah, iki kabeh dijawab. Pak Kasiana monggo.
2: Matuk gatuk. Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Sugeng enjing Pak Kasiono.
2: Kasiono mbolawen. Di badhe ngaturaken jawaban punika.
0: Menapa?
2: Kula menika batangan kula, jawaban kula menika kunci bahasa.
0: Kunci bahasa.
2: Bahasa menika wonten kuncinipun.
0: Oh nggih.
2: Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng
2: enjing
0: matur nuwun berkah dalam. Ibu Esti Kulan Progo, piano Mbah Jio kinerja jawab nika jawaban tes semester anak sekolah. Spesifik niki. Mbah Noyo kalau menjing kunci piano dan kunci gitar. Pak Fras Monosari menika lah jawabannya kuncinya lagu. Oh, kan ada C sampai dengan G. Ah, ini siap ke kebaktian minggu ya Mas, berkah dalam. Je Pak Frans, berkah dalam. Je Pak Barno ditempel meninggal. Je kunci gitar Mas hilang. Siap Pak Tejo. Kunci Inggris matur nuwun. Ibu Tin mboten jawab niki. Pak Agus Prastowo ndak jawab kunci jawaban. Je Ibu Dwijo Bauyut kelawan je kunci alat musik piano. Je matur nuwun. Kang Men menika monggo.
3: Cuaca agak redup Mas Diki Mas.
0: Redup ya.
3: Boten asrep. Jawaban kulang yang menika kunci jawaban.
0: Kunci jawabane. Jawabane kunci jawaban. Kunci
3: rempah.
0: Oh ya, kunci rempah-rempah.
3: Menika Mas.
0: Oh nggih.
3: Walaupun kata ora kena ngbuka.
0: Ora kena ngbuka napa-napa. Nggih, matur nuwun. Lestari budayaku. Nggih. Sak lajengipun Ibu Supriyati menika nggih monggo.
4: Sugeng Enjang matuk gaduk Mas Dilan.
0: Sugeng Enjang Bu Supriyati.
4: Kados pundi pawartosipun keluarga ibu kalian bapak sami sehat.
0: Pangestunipun nggih. Menapa?
4: Temu kunci. Bumbu dapur meninggal ya Mas.
0: Oh nggih.
4: Kangge masak sayur bening.
0: Sayur bening.
4: Menika kalih jagung manis
0: enak banget. Wah, enak.
4: Matur nuwun Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang matur nuwun Ibu Supriyati. Oh, nggih. Salajengipun Pak Wiyono menika juru kunci. Kuncinya akeh ora. Pak Trimuhyadi dikricak menika nggih keyboard tapi piano. Pak Sutarno jarek jawab menika kunci jawaban. Matur nuwun. Mas Teo menika keyboard ya. Mas Klawor, monggo.
5: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi niku Mas Klawor.
5: Gitar niku.
0: Kunci gitar.
5: Ya. Apa-apa niku. Nek kunci surga.
0: Heeh.
5: Mengibadah ya.
0: Nah, niku digoleki ya, bareng-bareng monggo. Jis geng tugas matur nuwun ya Mas Klawor. Bye Mah menika dara jabuki monggo.
6: Sugeng nggih Mas Dilan.
0: Monggo sugeng nggih.
6: Nggih. Jawab.
0: Monggo.
6: Niku kunci Inggris kunci temu. Temu kunci.
0: Nemu kunci. Matur nuwun nggih Bae Mah nggih. Pak Yanto Puncak Suralaya menika nggih kunci jamu atau temu namine nggih kunci sebangsa kunir. Matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Pak Untung menika kunci Inggris. Pak Toyo ding luar kunci pas di bengkel nggih. Mbah Lan tambah bantul kunci jawaban soal. Matur nuwun. Mas Adi di gamelan menika nggih piano atau kunci nada. Salam budaya lestari budayaku. Ibu Sutini menika nggih matuk gaduk Mas Gilang niki namine boros kunci. Boros kunci nggih matur nuwun Ibu Sutini. Ibu Salamah menika jawabnya kunci motor, kunci mobil, kunci jawaban, kunci rahasia itu aja. Kok itu aja banyak banget ya orang ping aja nggih. Matur nuwun Ibu Salamah nggih. Pak Gading menika juru kunci nggih. Pas Pri di pelayan menika nggih tukang kunci ya nggih. Ibu Jumirah menikah nggih ing Waras Sariharjo ndara jawab jawaban kula kunci Inggris. Matur nuwun. Mami Sartika kalau wis sampun nggih matur nuwun sanget mami. Pak Tupar monggo.
7: Syukur enjing Mas Gilang.
0: Nggih Pak Tupar.
7: Niki. Mas Jordan talak seru teng pundi niki?
0: Nggih gek nganu jombet.
7: Jawab nggih kula jawab loro ya Mas
0: Gilang. Wah ya boleh.
7: Nek mboten kunci Inggris
0: nggih.
7: Gitar ini kok kuncinya ya oke okay, Mas.
0: Oh kata
7: ini kan mengunin kuncinya oke okay, ini rakan nunggu buka lawang.
0: Oke okay. Oh iya sami-sami matur nuwun. Salah jengipun Ibu Sarmiatur menikah kunci rahasia. Ye. Ibu Pipit monggo.
8: Sugeng esok Mas Gil. Jawabanku nganu Mas kunci jawaban soal-soal pertanyaan kae. Dadi nek nggo buka lawang opo mbuka opo kan tak iso.
0: Wis
8: ngono ya Mas ya njenengan tansah sehat lur.
0: Amin. Amin.
8: Ayo tak tunggu le jogging karo Mas Jurjo.
0: Wah ya ha. Kanu jogging yo nggih matur nuwun Bu Pipit nggih. Mbak Ana monggo.
9: Sugeng Enjang Mas Gilgi.
0: Wah ya halo.
9: Mbak Ana monggo.
0: Nggih.
9: Mampang-mampang arep nelpon ya Mas
0: sebulan
9: ini HP ku jadul ki baterene ngedrop ya Allah.
0: Aduh, nganggo batu bata.
9: It's not istrimo, sih penting. Ketemu sama penyiar idola.
0: Alhamdulillah. Matur nuwun. Sehat terus.
9: Lindungan Tuhan.
0: Amin amin.
9: Pokoknya ya wis, aku mau jawab kunci itu adalah kunci bumbu pawon.
0: Kunci bumbu pawon.
9: Aja ya, Mas Gil. Semoga Mas Gil selalu dalam lindungan Tuhan amin. Yang Maha Esa. Amin.
0: Matur nuwun Bana Ji. Sami-sami dadada. Matur nuwun. Kang Dirjo menika gitar tua. Nggih, matur nuwun Ibu Wit. Dere jawab kunci bahasa nggih. Ibu Atun menika nggih kunci Inggris. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pak Sayyid Ahmad menika jare jawab jawabane kucing. Nun, kok kucing. Jawabane kucing. Kucing apa kunci? Ya niki nulisnya kucing nggih, matur nuwun. Mbak Jaga monggo.
10: Sugeng Enjang Mas Gilang.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
10: Kita mempunyai banyak kunci.
0: Banyak kunci.
10: Tapi ora iso buka pintu.
0: Mboten caget.
10: Jawabane niku.
0: Napa?
10: Kunci jawaban.
0: Kunci jawaban.
10: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Bu Partina menika nggih jawabane kunci gitar Pak Bambang Sutarno kunci gitar atau piano Mas nggih matur nuwun Ibu Wati kunci gitar atau piano Mbak Sidi jawabane piano Mas Arif ki piano salah sing meneh Buning sih di Wonosari kunci bumbu dapur nggo nyayur bobor karo kunci gitar C D G dan lain-lain matur nuwun nggih matur nuwun Buning sih salah sing meneh Bu Dewi Budia menika nggih kunci bahan sayur kunci oh ya utawa kunci piano matur nuwun budaya budia ibu narti di luar menika nggih sugeng ini matur gatuk nderek Mas Gilang mawon jawabane nggih ibu Yuyun menika nderek jawabe kunci piano Pak Untung Raharjo bumbu dapur kunci bumbu dapur nika oh nggih matur nuwun sangat Pak Damaskus sugeng aja Pak Guru jawabannya kunci Inggris ya matur nuwun matur nuwun salah jengipun menika wonten Pak Teguh FD menika jih matuk gantung sugeng aja Mas Gilang dereng jawab jawabannya kunci piano Bu Sri Harjono Pak Sri Harjono kunci empon oh kunci empon-pon Mas Gilang singgu nyayur matur nuwun Mbak Anggun aduh gue kurang sekedek dijatuhkan ibu bagi nanti ini kan anaknya nyenggal-nyenggal ngeri jawabannya apa jari-jari tangan yang benar nanti jawabannya derek profesor ya matur nuwun Mbak Vina Ayu Wonogiri kunci Inggris Mbak Popi di Muntilan kunci Inggris Ibu Atun jawabannya kunci Inggris Pak Sutrisno di Gamping jawabannya aku adalah kunci jawaban Pak Eko Mulyono sugeng gini Mas Bro ya lo jawabannya itu kunci bumbu sayur Mas Bro matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo kunci cinta kau ngono to nih jadi matur nuwun Pak Sunaryono jawabannya kunci jawaban Ibu Sri Sugiyarti kunci nada Mas matur nuwun Pak Budi Santoso jawabannya kunci gitar ya matur nuwun salah jengipun menikah Ibu Hartini monggo
11: sugeng injang matuk gaduh
0: inggis sugeng injang Bu Hartini
11: kulon derek jawab
0: monggo jawabannya apa niki
11: kunci ingkang kagem buka pintu mboten
0: sakit
11: kunci ingkang kagem nyayur bening bayam
0: oh ngaten nggih ngaten temu kunci kala wau nggih wah
11: kunci menika nggih
0: matur nuwun
11: nggih matur nuwun
0: Mas sami-sami matur nuwun Ibu Hartini di salam babe monggo
12: sugeng matur kagak
0: nggih monggo Ibu Hana
12: di barang kito Tri Bati Sleman jawabanku kunci piano
0: ya
12: sehat salam budaya
0: lestari budayaku matur nuwun Ibu Hana Pak supaya meniki monggo
13: sugeng esuk matur gado
0: nggih
13: sugeng esuk Mas Gilang Sutawiyoso
0: nggih Pak supaya
13: kunci lawang terus matur nuwun lepat nyun ngapunten bakune guyu ora tuku keplok ora
0: tombok
13: bakku
0: seneng atine tetep goes sanja sehat nggih Pak supaya
13: kula niki badhe
0: ten pundi niki
13: gadah wonten ing gereja
0: oh ngaten
13: Salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Matur nuwun tansah sehat nggih Pak supaya gue selalu nggih. Mbah Syura monggo. Halo Mbah.
14: Sugeng Enjang.
0: Ya.
14: Gatuk Sugeng Enjang Mas Gilang.
0: Sugeng Enjang. Selamat pagi, Jong.
14: Kok men seneng.
0: Seneng heeh.
14: Kunci hati.
0: Kunci hati.
14: Kuncine oke.
0: Heeh, hatine siji.
14: Ono sing cocok dadine burung payu kilo tekan hati.
0: Oh, curhat ta.
14: Mekatine mawon Mas Gilang sing penting bahagia.
0: Ya, nggih.
14: Tersinggung.
0: Betul.
14: Mesti guyu.
0: Mesti guyu. Sami-sami matur nuwun Mbah Syura gak terus payu ya Mbah Syura nggih kita show dulu Mbah Syura ya. Aduh ngadinunga ya Mbah Syura. Nggih. Salajengipun menika Pak Ferry di Gunung Kidul menika.
15: Cinta padamu.
0: Oh, kunci tamu.
15: Cinta padamu.
0: Ya, ku cinta padamu nggih. Oh, nggih Mbah Glendi kalau wau sampun to Mbah nggih niki. Oh, Ibu Jainem, nggih ceme badhe jawabe kunci wasiat menika, nggih matur nuwun, nggih kunci wasiat ya, matur nuwun, Mbak Glendi menika nggih. Cobi ingkang lumantar telepon tasih wonten apa mboten, monggo kula bikak malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Matuk gaduh sugeng enjing.
16: Matuk gaduh penutupan teng enjing.
0: Ya penutupane lek gonge.
16: Nggih, nek njen kula kunci saking akeh.
0: Nggih, wah ya.
16: Heeh. Nggih, nek entuk disile iki kunci kunci hati.
0: Kunci hati kuwi ora leh disile-silehke. Nanten ya, Lek.
16: Kunci alat do milih le nile.
0: Heeh, anggere balekke ya, Lek ya.
16: Nang ono sing ngene ya ora balek.
0: Oh, ya ana ta. Oh, ya.
16: Kok pirang-pirang.
0: Anjing, ngaten ya, Lek.
16: Mawon sing penting cinta hati.
0: Heeh, matur nuwun.
16: Nom nek cinta.
0: Ah, betul kudu, nggih. Matur nuwun, Lek. Gana nggih, tansah sehat. Matur gaduh juga esuk.
17: Geng esuk, matur gaduh.
0: Mangga.
17: Nggih, Mas Gilang.
0: Nggih.
17: Jawaban kula.
0: Kok keren-keren tadi.
17: Nggih, jane gegong.
0: Oh ya, gong e gong.
17: Jawaban kula kunci jawaban.
0: Kunci jawabane kunci jawaban, nggih.
17: Ya,
0: yeah, sami-sami, matur nuwun. Siji menah yo gak leh yo. Waduh gaduh sugeng esuk.
17: Sugeng esuk,
0: awake
17: mas kena
0: dingga,
17: aku arep ketemu sama
0: Mas Ki. Ah ya jaluk
17: ibu. Terima kasih.
0: Matur nuwun nggih. Sing penting mlebu. Matur nuwun sangat tansah sehat ana nggih. Ugi wonten Pak Suwardono Raharjo menika wonten ing WhatsApp. Kunci gereja pare nggih, matur nuwun. Sutresna budaya matur nuwun sanget nggih, sampun semuanya menika. Ingkang lumantar WhatsApp kuwi sampun sedaya nggih, matur nuwun sanget dumateng panjenengan Sutresna budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Maduk Gadok ing enjing menika. Sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi sampun nyawiji kuwi lumantar WhatsApp dengan jawabannya sangat banyak sekali, berwarna-warna. Bermacam menika, beragam jawabannya. Padahal pertanyaannya iki mung siji ning jawabane iso warna-warna. Niku gayeng iki ten riku-riku nggih Sutresna budaya nggih, mboten dados menapun nggih. Sing penting kegayengan sareng-sareng nggih to. Mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng ngeten kok nggih. Oh iki nyusule butik di Sleman, jawabane kunci rahasia juga nggih. Aku memiliki banyak kunci tetapi tidak bisa untuk membuka satu pintu pun. Apakah aku? Nah, jawabannya pun kata dengan alasannya masing-masing, dengan kengenyelan masing-masing, ora apa-apa. Menurut kamus besar dalam kasutawiyasan menika jawabannya kunci piano, kunci gitar. Nah, wis sing padha show, sing beda ora apa-apa wis biasa. Pokoknya dengan jawabannya dewe-dewe temu kunci mah mboten apa, sing penting seger gonjangan lak ngaten di Sutresna Budaya nggih. Matur nuwun sangat sehat anu kita tetap semangat ya Sutresna Budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Maduk Gadok dinten candhaipun matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul terus mempercepat program vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Targetnya sebanyak 27.500 dosis vaksin dapat tersalurkan hingga akhir tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali wabah PMK yang sempat merugikan para peternak. Hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul telah mendistribusikan 11.500 dosis vaksin ke 17 kapanewon. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Bantul, Novrieni menjelaskan, alokasi vaksinasi tersebut menyasar sapi, kambing, domba, hingga kerbau. Untuk ternak sapi dan kerbau diberikan satu dosis penuh, sedangkan kambing dan domba hanya mendapat setengah dosis. Beralih ke informasi lainnya. Kebijakan penyediaan loker ponsel di SMP Negeri 1 Turi Sleman membawa dampak positif bagi para siswa. Selain meningkatkan konsentrasi belajar, aturan ini membuat siswa kembali aktif berinteraksi dengan teman-teman saat jam istirahat. Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melihat siswa lebih sibuk bermain gawai daripada bersosialisasi. Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati mengatakan, pihak sekolah telah menyediakan 12 loker khusus yang ditempatkan di setiap kelas sejak awal tahun 2025. Setiap pagi, siswa wajib menyimpan ponsel mereka di loker sesuai nomor absen dan loker tersebut kemudian dikunci dan kuncinya disimpan di ruang guru hingga jam pelajaran usai. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.